0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Se

Roma tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 tararing Ayu Jakarta. Lan wekdal menika ing giaran mlebet pasar, sutresno budaya kita akan memberikan informasi terkait dengan harga-harga pangan, harga-harga komoditas pasar. Dan di mlebet pasar pagi hari ini kita akan melihat harga komoditas pasar di Pasar Sleman, Kabupaten Sleman menika nggih sutresno budaya. Yang pertama ada cabai rawit merah menika sutresno budaya. Ini cabai rawit merah di harga Rp50.000 per kilo. Cabai rawit hijau di harga Rp53.000 per kilo. Selanjutnya juga ada bawang merah di harga Rp40.000 per kilo. Bawang putih honan di harga Rp39.000 per kilogramnya. Bawang putih kating di harga Rp40.000 per kilo. Untuk selanjutnya juga ada daging ayam boiler di harga Rp30.000 per kilo. Daging ayam kampung di harga Rp97.000 per ekor menika. Daging sapi belakang

di harga Rp165.000 per kilo, daging sapi pahadepan di harga Rp165.000 per kilo. Lalu daging sapi sandung lamur di harga Rp115.000 per kilo, daging sapi dadalan di harga Rp105.000 per kilo. Dan juga ada daging sapi impor beku di harga Rp148.000 per kilo. Lalu ada telur ayam ras menikah di harga Rp23.500 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp50.000 per kilo. Ikan kembung di harga Rp44.000 per kilo. Ada juga ikan bandeng di harga Rp38.000 per kilo. Ikan tongkol di harga Rp40.000 per kilo. Dan juga ada udang berukuran sedang menikah, udang basah di harga Rp75.000 per kilonya. Ngaten sutresno budaya. Lalu untuk selanjutnya ada beras medium di harga Rp13.500 per kilo. Beras premium di harga Rp14.900 per kilo. Lalu selanjutnya ada beras khusus di harga Rp18.000 per kilo. Gula pasir curah di harga Rp17.000 per kilo. Ada juga gula pasir dalam kemasan di harga Rp18.500 per kilo. Minyak curah di harga Rp21.000 per kilo. Ada juga minyak kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Dan juga ada tepung meningkat aja, tepung kemasan di harga Rp12.000 per kilo. Dan juga ada yang masih nyambung yang tadi, ada cabai merah besar di harga Rp39.000 per kilo. Dan juga cabai merah keriting di harga Rp36.000 per kilo. Begitu Sutresno Budaya, terkait dengan informasi harga pangan, harga komunitas pasar yang kami sampaikan di Melepet Pasar pagi hari ini dari Pasar Sleman, Kabupaten Sleman, yang tentunya Sutresno Budaya bisa lebih lengkapnya mengakses di hargapangan.slemankab.go.id. Sampai berjumpa kembali di Melebet Pasar berikutnya. Si.

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini untuk

0: Loh, kowe iki mau ngijen to, Nduk?
1: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
0: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
1: Napa, Mbah?
0: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
1: Oh, ngaten.
0: Bapak nembe tindak nitih motor, ngono lho, Nduk.
1: Bapak nembe tindak nitih motor.
0: Nah, kuwi sing bener, heeh.
2: Ngangsu kawuh.

0: Sutresno budaya, kula Dali Joangkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya

0: Ing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perumpat RRI leluri budaya Jawi suara budaya Jogja sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan sutresna budaya wonten wekdal menika tembuli badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan salah setunggaling info cuaca BMKG. Dan tentunya sutresna budaya, untuk yang pertama kita akan berikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Senin 13 Juli 2026, yang akan disampaikan oleh prakirawan Bambang Herwanto. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Berikut informasi cuaca untuk pagi hari ini, Senin 13 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada hari ini diperkirakan cerah berawan pagi hingga malam hari. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Jarak pandang mendatar berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Sutresno Budoyo, kalau sampun katakan sih ada perkiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, tentunya untuk Sutresno Budoyo yang mungkin di hari ini akan bepergian melalui Bandara YIA dan juga akan bepergian di daerah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport. Dan untuk selanjutnya, Sutresno Budoyo akan kami berikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tentu saja untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Nur Hadi. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan baik pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 35 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Jiro lupa.
0: Jadi Sutresno Budoyo, itu tadi terkait dengan info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Senin 13 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Tentunya Sutresno Budoyo semoga menjadikan informasi juga untuk Sutresno Budoyo selalu waspada dan juga mempersiapkan terkait dengan kegiatan yang penjaringan lakukan selama sehari ini. Dan terima kasih juga kepada perakirawan Bambang Herwanto dan juga Nur Hadi yang telah menginformasikan terkait perakiraan cuaca di pagi hari ini.

0: Good morning, grandfather. How are you?
1: Kowe iki amang apa tanduk? Mbok nganggo basa Jawa wae.
0: Ah, kuno mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
1: Duk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
2: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe roson duwe mungsuh utawa dimungsuhi.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok agar dapat masuk dalam program legislasi daerah 2027 yang nantinya akan dibahas bersama DPRD Sleman. Kepala Dinas Kesehatan Sleman Cahya Purnama mengatakan saat ini pengaturan kawasan tanpa rokok di ruang publik masih mengacu pada peraturan bupati kawasan tanpa rokok, sementara sejumlah kalurahan telah memiliki peraturan kelurahan sebagai dasar implementasi di wilayah masing-masing. Beralih ke informasi lain, melalui surat edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2026, Kemenperin menghimbau pelaku industri. Perusahaan diminta mengisi kuesioner sensus secara lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya. Asosiasi Industri dan Kawasan Industri juga diharapkan berperan aktif menyosialisasikan sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pendataan.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih mas.
2: Wah, matur nuwun ya mas.
0: Sutrisno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
3: Mas, bahkan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to mas?
2: Oh ngeten mas, astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan astacita kangge Indonesia.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
5: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
6: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
5: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngini Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual dan terbaru.
6: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Sing kondo golek duit angel ki sapa? Duit 2 juta sedilit wae dadi 10 juta. Rasa nggo panas-panas. Apa meneh kesel? Lungguh wae duwite teko dhewe. Wis. Iki tak pasang nih meneh. Tak tambahane sisan 15 juta. Ben terus dadi akeh. Iso nggo tuku apa-apa? Ibune tak tukokne kalung, gelang. Mesti seneng. Waduh. Ciloko iki. Loh, aku ora tembus. Wah, duit kontak.
1: Wah, ngono kuwi to? Nek bengi lek-lekan dolanan HP. Jebulane iki mung judi online to. Walah mulakno lali bojo lali anak. Aku ora dibelanjani. Bayarane mesti entek. Apa-apa didol. Uwes to Mas, uwes aja dibolan baleni. Judiku iki meracuni keluarga. Dadi rusak sak kabeh. Kuwi iki nak mung ngimeng

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Sri Kandi. Sri Kandi merupakan titisan Dewi Ambo yang tewas karena panah Bisma. Dewi Sri Kandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam mempergunakan senjata panah, hingga ia menjadi teladan para prajurit wanita. Kepandian tersebut didapat ketika ia berguru pada Arjuna yang kemudian menjadi suaminya. Dalam perkawinan tersebut, ia tidak memperoleh keturunan.

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga asik.

0: kurang apa lagi toh? Uang belanjaan per bulan sudah kukasih semua.
1: Masih kurang, Pak. Wah, capek aku ngurusin kebutuhan rumah tangga kita.
0: Semua selalu kurang, kurang, dan kurang.
1: Aku sudah tidak kuat, Pak. Ribut-ribut terus. Bikin tidak tentram keluarga saja, Bapak itu.
0: Itu karena Ibu kurang bersyukur dengan semua ini.
2: Ribut bukan solusi. Ciptakan rasa kasih sayang dalam rumah tangga.
3: Mengenal bahasa Jawa. Bahasa sebagai simbol kebudayaan. Ahli bahasa Sapir & Whorf mengatakan, bahasa digunakan masyarakat untuk menanggapi lingkungannya, sehingga bahasa dapat memperlihatkan tidak hanya budaya, tetapi juga cara dan konsep pikiran yang tidak sama. Dengan demikian, suatu bangsa yang beda bahasanya akan beda pula budayanya.
4: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: lebat. Wah, monggo-monggo mas. Wah, mas mantri nih.
1: Aduh bu, iya nih makasih bu.
0: Tapi maaf loh ini mas, rumah kami banjir.
1: Ah, gak apa-apa, santai aja bu.
0: Aduh, ada tikus juga bu masuk rumah ibu banjir-banjir gini.
2: Wah, ini mas sudah biasa ya mas.
1: Waduh bu, ini bahaya loh bu. Tahu gak bu, penyakit leptospirosis bu.
0: Aduh, gak tahu ya mas.
1: Nah, ini dia penyakit Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini bu.
2: Apa itu hubungannya mas?
1: Gini loh bu, kalau kita ada luka terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri leptospira, ini bisa berbahaya bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal, hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan bu, bisa fatal.
3: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
0: Tikus aja, Thomas.
1: Ah, iya, Bu. Tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis, Bu. Yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas, Bu.
0: Oh, ngono, toh.
3: Jika terinfeksi, segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, libur panjang sekolah bukan hanya tentang bermain, tetapi juga waktu terbaik untuk memperkenalkan anak-anak pada dunia luar yang penuh pengetahuan dan pengalaman baru. Maka dari itu, memilih ide liburan anak sekolah yang tepat sangat penting agar momen ini bisa menjadi sarana belajar yang menyenangkan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Sutarman, mengatakan, salah satu pilihan destinasi liburan sekolah yang bersentuhan langsung dengan alam adalah desa wisata. Beralih ke informasi lain. Melambungnya harga bahan bakar minyak BBM menjadi komoditi pendorong utama terjadinya inflasi di Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Yogyakarta mencatat, inflasi Kota Yogyakarta pada Juni 2026 sebesar 0,46% secara bulanan. Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno mengatakan, kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan tingkat inflasi mencapai 2,65%. Dan memberikan andil 0,41% terhadap inflasi umum. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perempat era ring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya sugeng enjang selamat pagi. Ngaturi pambagio wilujeng katur dumateng sutresno budaya. Wontening pun dikemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan lan tansah semangat ya sutresno budaya. Lan wontening wekdal menika panggen malih wontening atur giaran kawruh lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang nderekaken wontening giaran kawruh wekdal menika. Ingkang imangke badhe ngrembak babakan keamanan pangan produk perikanan, tentunya dengan narasumber kita di pagi hari ini yang telah hadir di studio ada Bapak Isna Bahtiar, Sarjana Kelautan, Master of Economic of Development dari Kagama DIY. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Isna.
1: Selamat pagi Mas Gilang.
0: Alhamdulillah. Pak Wartos ya toh?
1: Alhamdulillah, Bang Estu.
0: Wah, luar biasa.
1: Dan semua sutresno budaya, alhamdulillah.
0: Semoga juga sehat. Nah, sehat. Dan tentunya semangat ya, Pak Isna. Oh, luar biasa. Selalu. Pun meruput ya, Niki. Terima kasih tentunya, Pak Isna. Telah disempatkan untuk hadir di kawruh pagi hari ini. Lalu, Jih, dengan tema kita tadi, Jih. Keamanan pangan produk perikanan. Nah, mungkin untuk juga mengawali di dialog kita pagi ini, Pak Isna, monggo juga mungkin bisa dijelaskan kepada sutresno budaya terkait dengan tema kita keamanan pangan produk perikanan. Monggo bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa yang sebenarnya dimaksud dengan keamanan pangan tadi, khususnya pada produk perikanan itu tadi, Pak Isna. Monggo.
1: Keamanan pangan ini kita kan setiap hari itu kan dekat dengan namanya pangan.
0: Yeah,

0: dalam artian adalah makanan ya, ya, apa yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, bagaimana cara apa yang kita konsumsi ini menjadi sesuatu yang aman? Ini yang menjadi titik penting yang akan saya share pada pagi hari ini. Nah, produk perikanan itu sendiri sebagai salah satu produk pangan, ya tidak tentu tidak lain juga harus seiring sejalan, harus dalam kondisi yang aman.
1: Laras.
0: Mengapa yo? Karena ini adalah sesuatu yang kita konsumsi, kita masukkan ke dalam tubuh kita sendiri. Aman itu kan apa sih? Aman itu kan yang paling gampangannya, mudahnya itu aman ya berarti sesuatu yang tidak berbahaya. Jadi makanan apapun itu sebenarnya, makanan sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh agar kita menjadi sehat, agar kita menjadi kuat, agar mungkin kita menjadi cerdas, itu tidak mungkin akan membuat seperti tiga hal itu jika lo tidak aman. Karena berbahaya itu tidak boleh sama sekali dimasukkan ke dalam tubuh. Mudahnya seperti itu. Termasuk di dalam ini adalah di produk perikanan
1: utamanya. Jadi aman ini mboten berbahaya karena sesuatu pangan yang kita konsumsi tentunya nggih masuk ke dalam tubuh kita, ngoten nggih. Pak Isna harus aman tentunya. Nah, mungkin dari ini kan juga fokus kepada produk perikanan, ngoten nggih. Menapa menika indikator atau ciri-ciri utama yang menunjukkan bahwa sebuah produk perikanan menika baik ikan segar maupun sudah olahan, ya, mungkin betul, yaitu bisa dikatakan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, lebih-lebih nanti mungkin juga bergizi kan ngoten.
0: Kalau bicara dengan aman sekali lagi ya, karena tidak ada barang yang berbahaya sehingga dia bisa dikatakan aman, maka kita coba melihat apa sih kategori yang barang-barang berbahaya yang tidak boleh masuk ke dalam pangan. Dalam hal ini produk perikanan.
1: Ya.
0: Yang pertama mudahnya ada tiga hal. Si produk pangan ini, pertama dia tidak mengandung ikutan biologis yang berbahaya, tidak mengandung ikutan barang kimiawis yang berbahaya, yang ketiga tidak mengandung ikutan fisika yang berbahaya.
1: Nah,
0: tiga hal itu.
1: Napa mawon mirbadi kaitannya dengan mungkin dari biologis terlebih dahulu.
0: Jadi istilahnya agak ini, tetapi gampang sekali kita pahami di sekitar kita.
1: Jadi menapa tadi yang dimaksud biologis dengan biologis dan ada kimiawis dan juga fisika tadi.
0: Ada tiga. Ya biologis ya.
1: Jih.
0: Biologis itu kan berarti ada ikutan agen-agen sia dari makhluk hidup. Baik yang kasat mata atau tidak kasat mata. Contohnya, jangan sampai ikan yang kita konsumsi sehari-hari itu mengandung jamur, contohnya. Mungkin tahu kalau kita beli, ono kita beli mungkin bandeng presto di pasar, bapak. Kadang ono ugut-ugut ya, kadang ono jamur ya, itu berarti tidak aman.
1: Ya. Secara biologis tadi ya ada kan itu tadi.
0: Atau mungkin dia ketemploan laler, jenis laler, itu kan
1: itu juga termasuk
0: kan, seperti itu, mudahnya seperti itu. Tapi selain itu ada hal yang lain yang mungkin ono kandungan mikroba yang berbahaya, itu juga termasuk yang agen sia biologis yang tidak aman. Yang kedua yang saya contohkan adalah agen sia kimiawis
1: menikah,
0: mudahnya mekaten. Kalau ya Bapak Ibu menemui atau mendapatkan produk ikan, contohnya ono ikan segar tuku ndek pasar dicuci tapi ono mengandung deterjen.
1: Karena juga sering ditemui juga nih Pak Isna, seperti kalau di pasar-pasar seperti itu.
0: Kadang kan campur ya, ada orang habis cuci tangan kurang resik mlebu ning ikan lelene atau ikan apa macam-macam seperti itu juga tidak boleh. Terus yang paling berbahaya kalau sekarang ini kandungan kimia pengawet formalin contohnya. Nah, itu barang kimiawis juga yang sama sekali tidak boleh masuk ada di produk perikanan. Terus yang ketiga tadi saya sampaikan masalah fisik. Itu mudah saja. Contohnya kalau kita makan, contohnya nugget ikan gitu kan, nugget bungkusnya itu ono staple C. Masuk ke dalam olahannya itu berarti mengandung zat berbahaya fisika yang tidak boleh kita makan. Karena itu tidak boleh sebenarnya sama sekali ke dalam tubuh kita. Nah, contohnya tiga hal itu ada biologis, kimiawis, sama fisika.
1: Fisika tadi tentunya. Berarti memang kita juga harus jeli tentunya untuk
0: sebagai konsumen,
1: memilih produk pangan perikanan tadi utamanya nih, yang sudah disampaikan Pak Isna tadi. Nah tentunya kan produk perikanan ini tentunya hasilnya kan dari lautnya tadi Pak Isna. Nah, kalau dalam rantai pasok dari mungkin dari nelayan hingga ke meja konsumen, titik di mana saja itu resiko yang paling banyak terkena mungkin terkontaminasi sehingga mewujudkan pangan itu tadi tidak aman itu, seperti yang dicontohkan Pak Isna tadi. Kalau yang banyak terkontaminasi tersebut resikonya di mana itu paling banyak?
2: Kita kalau mau zoom out dulu, jadi kalau produk-produk perikanan itu kan tidak hanya laut Mas Gilang, jadi kan kita juga ada produk dari perikanan budidaya yang di kolam mungkin atau di tambak mungkin, dan juga produk perikanan tangkap. Yang kedua, biar kita lebih mudah juga, setelah ditangkap atau dibudidayakan si ikan itu kan diangkut ya kan, atau distribusikan kalau namanya istilahnya, setelah itu mungkin diolah
1: ngaten Cik,
2: setelah itu mungkin dikemas, setelah itu mungkin diolah lagi, digoreng, dan baru setelah itu kita konsumsi sebagai konsumen. Lah di setiap tiap tahapan ini sebenarnya mengandung potensi yang lain-lain, tetapi penting semuanya.
1: Penting semuanya
2: untuk dicermati, baik dari produsennya, baik dari sisi konsumennya. Lah menginjak dari tadi yang mungkin di perikanan tangkap di laut, maka nelayan-nelayan itu, kapal-kapal penangkap ikan itu, perahu-perahu nelayan itu harus menerapkan prosedur yang aman.
1: Prosedur yang aman. Nah, seperti apa prosedur yang aman tersebut, Pak Isna?
2: Paling mudah, paling gampang itu dia harus selalu dalam kondisi dingin kalau ikan itu.
1: Dingin.
2: Jadi namanya cold system. Jadi
1: hanya dingin suhu hanya mawon dingin, atau suhu dibuat saja. Memang itu dingin, misal dikasih es atau seperti apa itu?
2: Betul. Jadi kalau perahu itu, kalau di kita aja, kalau di Kulon Progo atau di Jogja itu yang perahu kecil itu, nelayan ketika menangkap di laut langsung dimasukkan ke dalam bak blong begitu, insulator begitu, yang di dalam ada esnya. Sehingga si ikan ketika ditangkap itu dalam kondisi masih fresh atau segar. Ini penting karena ikan itu kan mengandung protein. Nah protein itu ketika dia terpapar suhu yang tinggi atau yang hangat begitu, dia mudah rusak.
1: Mudah rusak aja itu.
2: Sehingga untuk menjaga keamanannya, nanti juga akan menjaga ke arah mutunya. Ikan itu harus dalam kondisi yang dingin begitu. Lah, kalau kita mempunyai kapal yang agak besar, mungkin untuk kalau sistem mereka lebih jauh lagi ada peralatan pendingin.
1: Wonten jeung menika
2: nggih. Kulkas, freezer gitu, dimasukkan ke dalam situ, cold storage seterusnya, sehingga ikan setelah dibersihkan oleh kru kapal dimasukkan dalam kondisi beku.
1: Beku ngoten nggih.
2: Nah, itu sama prinsipnya adalah menjaga dia dalam kondisi yang dingin.
1: Itu.
2: Ada sertifikatnya juga untuk itu Mas Gilang. Dan si pelaku usaha baik nelayan dari kecil sampai besar itu yang ada trainingnya, ada sertifikatnya dan seterusnya.
1: Jadi
2: dijamin ya.
1: Itu tadi ini. Kalau dari produk perikanan tadi kan Pak Isna mengatakan juga ada yang dari laut, ada juga yang misal dari budidaya tambak. Yang ditambak seperti itu apa saja itu, Pak Isna mungkin?
2: Kalau tambak. Kalau di dekat-dekat kita di Jogja itu
1: biasanya apa kalau
2: paling mudah budidayanya kan contohnya ikan lele.
1: Lele yang gitu. Ngatain
2: kan, itu kan biasanya banyak itu di kolam-kolam, di kolam belut dan seterusnya. Terus ada kolam nila, terus ada gurame. Lah kembali ke soal aman, ya mereka juga seharusnya dan wajib sebenarnya menerapkan prosedur keamanan.
1: Walaupun hanya mungkin di rumah seperti itu aja.
2: Sama-sama itu karena sama-sama pentingnya juga. Contohnya kalau kami itu kan sering ke lapangan itu, mereka ada namanya sertifikat cara pembudidayaan ikan yang baik.
1: Wonten sertifikatnya
2: itu. Dan itu memang dikeluarkan oleh kementerian dan dipantau oleh dinas. Ini sebagai indikator mereka itu yang membudidayakan itu melakukan pembudidayaan dengan baik.
1: Baik tentunya.
2: Sekarang itu karo Mas Gilang karo sekarang di Jogja mungkin secara umum itu tidak ada kok ikan lele yang dikasih makanan menggunakan bahan-bahan sing tidak layak gitu ya. Kan biyen mungkin sering ya ada isu-isu
1: si
2: kolam ikan itu dikasih makanan sisa-sisa makanan. Atau mungkin sisa-sisa kotoran atau dari kotoran ternak atau sisa-sisa ternak yang mati gitu. Nah itu termasuk kegiatan yang tidak aman.
1: Tidak aman itu, Ji.
2: Betul. Nah, sekarang itu setelah ada sertifikasi CPB itu tadi, pelaku usaha, kelompok-kelompok dan seterusnya itu biasanya prosedurnya itu ketat, Mas. Jadi ketika dibudidayakan dari awal sampai akhir 3 bulan biasanya kalau dia itu dia bagasinya pakai pelet. Peletnya juga ada sertifikatnya baik dan halal dan seterusnya. Terus dia juga diganti airnya dan seterusnya. Jadi prosedurnya itu juga sama, memastikan bahwa lele atau gurame atau nila yang nanti akan dipanen itu dibudidayakan dengan cara yang baik,
1: baik dan aman,
2: dan aman
1: tentunya.
2: Baik dan aman.
1: Iya, tentunya kan karena juga ada sertifikasi tadi, iya tentunya.
2: Betul, betul.
1: Tapi kan juga tidak mungkin tidak menutup kemungkinan ya Pak Isna, ketika nanti dipasarkan itu tadi kita harus juga lebih pintar tadi seperti yang dikatakan Pak Isna untuk memilih-milih tadi ikannya. Gimana mungkin Pak Isna juga bisa menyampaikan terkait juga edukasi masyarakat juga piye carane itu untuk memilih, tipsnya nopo nih ke Pak Isna kalau misal sudah di pasar. Nah ini kan kita sudah melihatnya sudah di pasar itu pun dipajang. Gimana tipsnya Pak Isna untuk memilih agar produk perikanan itu tadi kita bisa memilih yang aman, yang baik seperti itu. Mungkin untuk Sutresno Budoyo yang sering ke pasar kan kata nih kita.
2: Pasti sering lah ke pasar ya. Nah ke pasar itu ya kita lihat ikannya dulu saja biar gampang. Ikan segar dan baik dan masih aman itu tampakan dari luarnya terlihat.
1: Mpun cetoh nih
2: gue. Pertama dia dari ciri-ciri luarnya aja dulu. Biasanya ikan segar itu maka kelihatan dari apa namanya matanya ikan itu ya. Itu masih dalam kondisi cembung. Dan dalam kondisi yang cerah. Cerah maksudnya kalau kalau
1: secara warna
2: bening ya, bening putih ada hitamnya seperti itu. Terus tubuhnya dari si ikan itu baik yang ada sisik atau tidak itu biasanya dia masih ada lendirnya sedikit. Itu enggak apa-apa. Lendir itu makan adalah mekanisme alami dari si ikan. Terus dagingnya itu kalau ibu atau bapak itu apa namanya pencet-pencet sentuh-sentuh kita ketekan sedikit
1: ketekan
2: itu ada semacam membal-membalnya sedikit kenyal lah istilahnya
1: ya.
2: Ada kenyal-kenyal sedikit tapi tidak sampai keras ya, kalau keras ya khawatir formalin.
1: Kalau keras membal itu sedikit, ada indikasi gitu. Di formalin ngatain
2: tapi jangan sampai lembek. Kalau lembek itu indikasi dia agak lama atau nyimpannya dia tidak dalam rantai dingin atau dalam pendingin. Terus kalau ibu sempat membuka dari segi insangnya, kelihatan kan kalau insang itu, jadi kalau ikan di sebelah kepalanya itu kan dibuka sedikit kata Niko. Dalamnya insang itu biasanya kemerahan.
1: Warnanya
2: warnanya kemerahan dan dari segi baunya ikan segar itu baunya cenderung memang amis, tetapi tidak terlalu menyengat. Ada seger-segernya sedikit kata Niko. Tapi Mas Gilang, kalau lele gampang mana milih Mas? Gampang sekali.
1: Luwih gampang nih.
2: Soalnya lele itu dijual dalam bentuk masih hidup.
1: Biasa nih. Iya.
2: Nah cetot dari budidaya orang Jogja masih hidup lah, berarti masih aman.
1: Masih aman tentunya.
2: Masih aman. Soalnya dari awal kan dia sudah ada sertifikat, sudah baik semua.
1: Nah itu sudah baik semua dan sudah terjaga nggak tentu.
2: Terjaga betul.
1: Tapi juga Pak Isna, kalau berdasarkan mungkin pengalaman atau pantauan atau pengamatan dari Pak Isna di lapangan gitu. Betul. Kasus pelanggaran apa yang dari segi keamanan pangan itu tadi yang sering ditemukan, utamanya di wilayah DIY maupun Kulon Progo mungkin ya Pak Isna?
2: Ini kalau saya harus disampaikan bahwa kadang-kadang ditemui adanya bahaya kimiawis dalam produk perikanan.
1: Yang banyak ditemui kimiawis itu.
2: Gampangannya formalin itu Mas. Formalin itu kadang ditemukan. Jadi saya kemarin sudah melakukan selama satu semester kemarin pengujian sampel-sampel ikan baik segar dan ikan olahan kering asin itu dari bahaya formalin. Saya itu sudah menguji 134 sampel kemarin Mas.
1: 134 sampel
2: dari seluruh kelompok gue tapi ya.
1: Iya.
2: Itu harus saya sampaikan itu ada formalinnya 13% kira-kira. dari 134 sampel itu. Nah, kebanyakan si formal ini ditemukan dalam olahan-olahan ikan kering asin. Jenisnya macam-macam sih, tapi kebanyakan model terinasi. Saya sampaikan karena agar hati-hati.
1: Nah, terus.
2: Sangat kembali ke lagi ke aman dan pemutu tadi, si konsumen itu harus hati-hati dalam memilih, ya toh, produk dan sekaligus mungkin penjual yang ada. Yang kedua, si penjual atau apa jenenge nanti dodolan nih kalau pedagang,
1: jadi pedagang
2: itu juga harus hati-hati juga. Dia ngambil suppliernya itu ya sing
1: dari
2: sing
1: api
2: betulan dari mana gitu. Lah saya itu kalau ke pasar kan sering mas, ke seluruh Kapanewon itu biasanya saya datang ke mereka, terus saya uji pakai tes kit ngoten niko, ada alatnya, alat sederhana untuk menguji si ikan yang mereka jual itu ada formalin apa tidak. Terus saya uji langsung ke tempat, terus ya itu tadi formalinnya itu kadang memang ada. Dan itu eman-eman ya. Maksudnya kan kita sebagai masyarakat umum kan ingin produk itu produk yang aman, dan ikan kan memang banyak proteinnya, sehingga kalau kita memilih produk yang tidak baik itu kan ya eman-eman ya.
1: Leres.
2: Itu. Terus Jogja itu kan terkenal dengan angkringannya.
1: Nah,
2: yang sering tahu. Nah, kalau ke angkringan belinya apa coba? Kan nasi bungkus kecil, nasi kucing itu, terus ada sambal terinya.
1: Teri,
2: lah si terinya itu ya nak iso ya teri sing ame ape tenan ya kan, tidak ada formalinnya ya kan, ya, macam kayak gitu sih.
1: Aha, kalau di Jogja itu tadi, terutama di Kulon Progo tadi ada sekitar 13% yang ada formalinnya
2: mengandung.
1: Kalau pantauan dari mungkin kan konsumsi juga ikan di masyarakat Jogja kan juga cukup tinggi mungkin ya Pak Isnan. Kalau mungkin dari pasokan dari luar Jogja seperti itu gimana? Untuk pantauannya seperti apa? Untuk tetap menjaga keamanan pangannya tentunya.
2: Balik lagi karena ini kaitan sama aman, ini sebenarnya hak sekaligus kewajiban semua orang. Saya bilang hak karena sebagai seorang konsumen ya kita berhak mendapatkan produk yang baik. Kita sebagai mungkin pedagang kita juga berhak mendapatkan produk dari supplier yang baik. Sekaligus wajib. Artinya wajib adalah contohnya pedagang itu wajib menyediakan produk yang memang betul aman. Jika dia sudah tahu itu mengandung, kira-kira mengandung, yo jangan diperjualbelikan. Konsumen itu ya sama juga. Dia juga wajib untuk menyediakan kepada dirinya sendiri itu produk yang aman, gitu kan? Jadi kalau ke pasar itu ya seakan mungkin greteh karo apa yang dibeli. Pak, Bu, iki pernah dibeli atau pernah diperiksa atau belum? Sering diketemui oleh petugas dinas atau belum? Sering diuji formalinnya atau belum? Mengandung apa tidak dan seterusnya. Tentu di atas semua itu juga aturan sudah mewajibkan pemerintah untuk ikut cawe-cawe. Termasuk ikan yang dari luar daerah, utamanya yang makan, karena di Kulon Progo atau DE itu kan rata-rata ikan budidaya itu kan ikan yang aman ya, lele, nila, gurame, terus ikan laut pun biasanya itu yo laris manis, sehingga si ikan laut itu tidak terlalu lama stoknya. Di sini juga tidak ada pembuatan pengolahan ikan asin, sehingga kebetulan sekali ikan-ikan asin, ikan-ikan kering itu dari luar daerah sebenarnya mas. Nah ini kita apa jenenge, kita cek sejauh kita bisa sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya kalau saya berarti kita mengalokasikan pengecekan pengawasan produk di seluruh Kulon Progo itu tadi sebanyak mungkin yang bisa kita tuju atau kita bisa sampel, maka kita akan lakukan. Setelah itu kita pasti akan melakukan ini mas, edukasi.
1: Nah itu pendidikan. Yang perlu itu aja, edukasi terhadap masyarakat seperti itu aja.
2: Saya sering ke pasar itu kan dia salah satunya untuk edukasi itu. Pertama kepada pedagangnya, kedua kepada konsumennya.
1: Bagaimana respon dari masyarakat di sana, Pak Isna?
2: Ya, kemarin tertarik saya kan ke pasar Keranggan di Galur sana.
1: Galur aja ya.
2: Terus saya kan kalau nguji kan langsung di depan pedagangnya.
1: Jadi langsung ke pasar nggak tahu sih?
2: Betul.
1: Oh ya, langsung terjun ke pasarnya langsung. Betul. Uji dengan membawa alatnya.
2: Betul.
1: Oh
2: alatnya. Ya. Kan memang alatnya praktis ya, sederhana begitu. Memang agak kualitatif. Terus saya berikan kepada mereka, tunjukkan kepada mereka, Bu, ikan ini loh yang jenengan jual, mungkin contohnya teri, ano pete, ano lai dan seterusnya. Seiki rupanya ini ki bu perubahannya berarti mengandung formalin dan seterusnya. Mm-hmm. Yang ini aman bu, yang ini boleh dijual dan seterusnya. Terus kalau ada kan mesti menarik perhatian tuh nonton itu.
1: Iya yeah, betul.
2: Ono mampir pak lagi ngopo ki pak yeah. Kok ono rame-rame nakini ono apa pak?
1: Ngopo niki pak betul alat ngopo niki pak. Terus
2: nggak tadi kunci. Angkat ini biasanya langsung oh tak jelas sekalian.
1: Mangi
2: mas. Tadi kalau bu kita jenenge pengujian formalin dan seterusnya wajib bagi kita. Dan ibu kalau membeli yang ini hati-hati, kalau membeli mm-hmm. yang ini insya Allah aman bu atau tenik. Oh. Tapi ini edukasi seperti ini kan berlangsung terus mas, sehingga insya Allah kepedulian konsumen itu akan terus bertambah dan produsen kehati-hatiannya itu akan terus meningkat.
1: Nah pasti itu yang diharapkan tentunya aja. Ya berarti memang langsung lebih tahu ya di lapangan di seperti lapangan, apa nggak ya, Pak Isnanji ya. Dengan cara tadi secara tidak langsung langsung mengedukasi ngobrol dengan pedagang pembeli juga kan. Betul, itu salah satunya. Tentunya terkait dengan keamanan pangan kan nanti tentunya yang ditakutkan kan khawatirnya dampak terhadap tubuh karena masuk nggak tanya. Kalau di lapangan mungkin utamanya mungkin di Kulon Progo sendiri apa yang ditemui biasanya kalau dampak dari mungkin masyarakat yang belum teredukasi sehingga keamanan pangannya dalam produk ikan tadi mungkin kurang sehat itu apa yang menjadi dampaknya Pak Isna, mungkin yang ditemukan atau cerita-cerita apa yang ada di sana?
2: Karena aman dari tiga bahaya itu anu ini dampaknya beda-beda sih mas ya. Nah paling
1: bermacam-macam tentunya
2: bermacam-macam. Nah dari agen biologis itu biasanya lebih cepat ya. Contohnya jenengan mengkonsumsi ikan tuna yang si ikan tuna itu tidak dalam kondisi dingin, sudah lama gitu, sudah berkurang kualitasnya, mungkin sudah berkurang mutunya. Itu kadang-kadang beberapa orang itu bisa alergi, terus gatal-gatal dan seterusnya.
1: Oh alergi,
2: alergi.
1: Itu,
2: tapi itu bisa lebih juga cepat karena ya, karena kandungan mikroba yang di dalam ikan itu karena tidak dingin ya toh. Dia itu lebih cepat berkembang di dalam
1: karena aktif ngoten ya.
2: Heeh, teraktifkan. Terus yang kedua, contohnya itu ya enggak sampai model keracunan sih ya kalau ditemui di pasar itu. Biasanya juga mungkin sedikit apa gangguan pencernaan itu pasti ya. Kalau ada ikan yang mengandung salmonella atau E. coli mikroba-mikroba yang berbahaya itu ya akibatnya ke arah pencernaan.
1: Pencernaan tentunya akan terganggu tentunya.
2: Nah sing agak membahayain memang formalin tadi. Formalin itu kan dia sifatnya itu kan karsinogenik. Sehingga ketika dikonsumsi dalam tubuh mungkin sekarang tidak ada efeknya, tetapi secara berkelanjutan terus menerus maka dia akan tersimpan di dalam tubuh. Wah ini gangguannya bisa degeneratif di masa mendatang.
1: Oh, malah di masa formalin mendatang nantinya.
2: Betul, pelan-pelan
1: formalin itu aja.
2: Betul sekali. Apa namanya? Kalau dari fisik-fisik ya kelihatan ya. Maksudnya kalau dia ada mungkin cuilan apa yang masuk ke dalam olahan makanan, itu ya otomatis masuk ke dalam tubuh ya.
1: Secara fisik dia terlihat nanti.
2: Kelihatan tahu kalau gitu.
1: Jadi memang bermacam-macam dan perlu ketelitian yang tinggi tentunya agar keamanan pangan di produk perikanan tadi terus terwujud ngaten ya Pak Isna. Nanti tentunya kita lanjutkan lagi ya Pak Isna. Kita istirahat terlebih dahulu nih, ada satu nomor lagu untuk Sutrisno Budoyo juga, monggo nanti juga bisa bergabung di telepon di 540333 dan juga bisa di WhatsApp Pro 4 di 0895 0144 1066. Kita lihat sejenak satu nomor lagu dari Ndara Boy Gang featuring Putri Andin, ada Dadio Pelangi. Tetap Panyawiji, wonten ing giaran kawruh.

0: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki, setrum wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.

0: Berobat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran kawruh lumantar program Mampat Raring Ayu Jakarta. Masih dengan tema keamanan pangan produk perikanan. Masih juga dengan narasumber kita Pak Isna Bahtiar. Masih semangat ya Pak Isna?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, masih kita lanjutkan tentunya Ji. Dan juga monggo untuk Sutresno budaya kita beri kesempatan untuk penjenengan semua yang ingin bergabung di telepon maupun WhatsApp, sumonggo di telepon kita buka di 5403333 dan juga di WhatsApp di 0895014410166 terkait dengan tema kita pagi hari ini, keamanan pangan produk perikanan, ya Tanji Pak Isna Ji. Yes, sembari kita tunggu tentunya Pak Isna, mungkin ada Sutresno budaya nanti yang ingin bergabung terkait juga dengan produk perikanan. Tentunya mungkin kalau dari produk olahan ikan seperti apa ini Pak Isna, apa yang penjenengan temui di lapangan seperti itu terkait masyarakat yang mungkin memproduksi ataupun menjual produk olahan ikan ini seperti apa?
1: Jadi kalau namanya produk perikanan kan tidak hanya ikan yang segar Mas Gilang ya. Tidak ada namanya produk olahan. Contohnya aja dulu karena mungkin tidak ada yang sering menemukan. Contohnya yang paling mudah, contohnya sate lilit ikan, ada
0: sate lilit ikan.
1: Salah satu produk khas dari kelompok kami dari daerah Kalibangun ada namanya produk ikan. Terus nugget.
0: Nugget
1: macam ya? Nugget itu kan ada nugget ikan, terus ada namanya bakso ikan. Dan macam-macam lainnya. Lah tentu saja semua produk-produk seperti ini juga harus dipastikan keamanannya. Kenapa? Ya sama juga dengan produk yang segar tadi, namanya juga produk olahan, produk pangan itu juga harus dipastikan dia itu aman. Kalau kami dari dinas itu ada namanya sertifikat kelayakan pengolahan.
0: Sertifikat kelayakan pengolahan.
1: Jadi orang-orang yang memproduksi makanan-makanan perikanan olahan ini, maka dia diwajibkan, diharuskan untuk mempunyai sertifikat kelayakan pengolahan. Itu semacam sertifikat Mas yang membuktikan bahwa cara-caranya dia mengolah, cara alat-alat yang dia gunakan, dapur pengolahannya itu tiga-tiganya aman. Aman tuh ya sesuai dengan prosedur ya. Contohnya dari awal sampai akhir dia dilakukan di tempat yang higienis, bersih.
0: Nah, itu
1: dapurnya itu tadi. Ya kayak semacam pabrik ono gelak, pabrik makanan itu kan seperti itu. Keduanya dia diolah itu menggunakan tata laksana prosedur namanya, itu tahap-tahapan yang sesuai. Tahap awal, pertengahan, akhir itu sesuai dengan standarnya. Terus yang ketiga, metodenya atau tata laksana itu juga baik. Contohnya si ibu bapak yang mengolah itu kalau masuk ke tempat pengolahan, tangannya cuci tangan dahulu dan seterusnya. Itu salah satu contohnya. Lah, ketiga hal ini akan dipantau, terus mereka akan diberikan sertifikat kelayakan pengolahan. Sama dengan di pabrik sebenarnya. Terus mereka ini biasanya kan kalau produk ini kan dikemas, Mas.
0: Leres.
1: Kemasannya itu juga dipastikan kemasan yang baik. Terus yang kedua ada logonya.
0: Ada logonya, intinya.
1: Logo ini penting karena sebagai konsumen kita akan mengetahui isinya itu dari logonya itu sendiri. Logo SKP tadi, sertifikat kelayakan pengolahan itu dicantumkan di kemasannya sehingga konsumen yang ingin membeli atau mengkonsumsi si produk olahan tadi melihat dari si kemasannya. Berarti dalamnya aman, ngoten. Terus selain logo itu ya pasti ono jenenge kadaluarsanya kapan, diproduksinya kapan, diolah oleh siapa, produsennya, mereknya, bahannya dan seterusnya. Nah, ini juga olahan ikan juga penting dipastikan keamanannya. Ngoten, Mas.
0: Jadi olahannya juga harus dipastikan, Ji.
1: Keamanannya.
0: Kalau untuk masyarakat tadi mungkin yang ingin ada sertifikasi tadi seperti apa itu Pak Isna untuk alurnya seperti apa? Apakah minta ke dinas atau seperti apa begitu?
1: Betul. Ya, Mas, namanya ini sebenarnya prosedurnya sama dengan yang tadi yang mungkin ke kemutan yang di budidaya, namanya cara pembudidaya ikan yang benar. Lah di laut juga ada, di pengolahan juga ada. Tata caranya pertama dia punya usaha dulu tuh mas.
0: Nah leres. Betul betul. Kalau nggak punya apa nanti jangan dihasilkan gitu untuk sertifikasi tadi leres.
1: Itu syaratnya itu dia punya usaha. Yang kedua dia punya nomor induk berusaha.
0: Ada nomor induk
1: berusahanya. Nomor induk kan ada setelah dia punya usaha. Terus yang ketiga dia mengajukan sebenarnya mengajukan permohonan sertifikat kelayakan pengolahan kepada dinas terkait.
0: Jadi masyarakat mengajukan permohonan sih.
1: Pelaku usaha itu mengajukan permohonan bersurat dan seterusnya, nanti akan dibina, dievaluasi, terus kalau ada kesalahan di apa namanya diusulkan untuk diperbaiki dan seterusnya. Mekanismenya seperti itu. Nanti dicek itu mas oleh dinas. Pertama dia NIB-nya itu betul ada tidaknya, olahannya itu betul ada tidaknya. Jangan-jangan dia hanya ngambil olahan dari tetangga nih.
0: Wah. Betul.
1: Nenek ngerti barang kan isowe ya.
0: Ya.
1: Ketika di peralatannya, dapurnya juga dilihat layak apa tidak.
0: Jadi nanti akan dikunjungi nih.
1: Nah, betul. Di Monef dikunjungi atau kalau ada kesalahan kita evaluasi bersama-sama.
0: Oh, betul. Terus juga ada pembinaannya juga seperti betul. Itu tentunya nih.
1: Berapa tahun dia mas SKP itu?
0: Setahun.
1: Dua tahun dia akan dievaluasi. Kalau masih baik akan diperpanjang.
0: Selama dua tahun itu selama per dua tahun sih. Kalau kesadaran masyarakatnya seperti apa Pak Isna, kalau di utamanya di Kulon Progo mungkin terkait dengan itu tadi kesadaran untuk kelayakan pengolahan tadi.
1: Lagi aku ngeliat datanya
0: gitu. Monggo pakai datanya aja ini tentunya.
1: Oke. Nah seluruh Kulon Progo itu kan sebenarnya ada kelompoknya 104 sekitar 100-an lah ya.
0: Ada kelompok UMKM-nya di sana.
1: Itu 28 diantaranya sudah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan. Alhamdulillah itu sudah termasuk baik, tinggi, dan mereka istilahnya produknya juga ada jaminan mutunya ya, ada jaminan keamanannya
0: itu
1: ya, karena dia sudah memulai memiliki sertifikat. Terus tadi yang kaitan sama produkan itu mas, ini bocoran datanya itu ada 238 pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat budidaya yang baik. Si lele-lele itu tadi kolam ya beneran kolam sing apik, bersih, airnya juga terjaga bersih dan seterusnya. Ini penting ya karena sertifikat-sertifikat selama seperti ini menjadi apa ya bukti absah. Gitu. Konsumen pun bisa mengecek bahwa si pelaku usaha itu mempunyai sertifikat yang memang harus diwajibkan itu mas.
0: Bisa dicek melalui online apa
1: tes itu? Kalau SKP bisa, CPP juga bisa. Yang jelas mereka bisa menanyakan kepada pelakunya langsung. Dinas juga bisa ditanyakan kepada.
0: Berarti kesadarannya di sana cukup tinggi gitu. Mayoritas juga nje. Ternuwun. Pak Isna, ini ada yang masuk di WhatsApp. Wah, ini kita baca terlebih dahulu. Ada Ibu Widyaningsih. Selamat pagi narasumber. Izin bertanya. Suhu
1: cool storage
0: mati 4 jam karena listrik padam. Ikan sudah agak lembek. Apa SOP-nya? Tetap diproses jadi bakso apa dimusnahkan, berapa kerugian yang sanggup ditanggung? Ya, monggo niki. Matur nuwun.
1: Ini ono problem berarti iki.
0: Ada problem nggih to. Suhu cool storage-nya mati 4 jam karena listrik padam nggih to. Kayak terus iwake do lembek nggih to. Karena itu tadi suhunya kan mati selama 4 jam. Apa itu yang bisa dilakukan terkait dengan mungkin olahan selanjutnya gitu, apakah bisa diolah lagi atau seperti apa? Monggo Pak Isna.
1: Betul betul. Ke ikan itu memang ada jangka waktu optimalnya.
0: Nah, itu jangka waktu optimalnya. Betul.
1: Ketika dia dalam kondisi dingin, kadang dingin itu sampai ke arah beku ya, itu sebenarnya ikan itu awet sampai ukuran bulan. Tapi itu tergantung dari jenis ikannya juga. Terus jika lo ada kasus problem si kulkas atau cold storage atau freezernya itu gagal ya, mungkin ada mencairnya sedikit, itu bisa dilihat dulu ibu si ikannya itu seperti apa. Kalau dia masih dalam kondisi beku kan pasti kalau di dalam freezer biasanya masih beku. Masa masih bisa 4 jam itu kira-kira masih belum terlalu berkurang keamanannya karena dia belum terlalu lembek atau menjadi terlalu lembek itu berair dan seterusnya itu belum. Terus apakah bisa diolah ketika dalam kondisi seperti itu? Tentu saja bisa. Karena jangka waktunya itu sekitar di bawah 6 jam kok. Tapi ibu harus pastikan pula ya, ketika awal dia memasukkannya seperti apa, terus ketika dia dalam kondisi 4 jam tadi itu seperti apa. Karena kan perubahan itu kan tidak bisa langsung semuanya dipukul rata kan. Kadang-kadang si ikan dalam masukan kemarin belum dibersihkan insangnya atau belum dibersihkan jeroannya, itu pasti juga akan mempercepat ketika dia ada kondisi problem seperti itu. Tapi kalau si ikan itu mungkin sudah dipotong-potong mungkin ya kan,
0: sudah bersih,
1: dipotong-potong, insangnya sudah dibuang, jeroannya sudah dibuang, mungkin sudah di CCI katanya kok, nah, itu biasanya juga lebih awet. Apakah dia di dalam plastik, apakah di luar plastik, itu juga bisa mempengaruhi. Ini berarti Bu Widya ini usahanya mungkin bakso ikan.
0: Mbok menawi nih Bu Widya nih ini gitu.
1: Luar biasa nih.
0: Berarti juga cara menyimpannya juga kita harus perhatikan juga nih Pak Ihsan nggih. Ngaten nggih Bu Widya ningsih, matur nuwun nggih. Dan juga ini ada Mbak Yustika.
1: Bu Yustika. Nggih.
0: Pak Isna, jujur ini saya kan sering was-was kalau belanja di pasar. Kadang itu ada ikan yang warnanya bersih, nah, dagingnya kenyal, tapi tidak ada lalat sama sekali yang hinggap. Apakah kondisi bebas lalat itu sudah pasti tanda ya kalau ikannya itu pakai formalin atau pengawet berbahaya? Jadi gimana ya ini?
1: Oh iya,
0: ya matur nuwun.
1: Yustika ini anu ya.
0: Jeli, tapi sering ke pasar nih.
1: Sayangnya Mas Gilang, Bu Yustika juga terima kasih.
0: Jee.
1: Sayangnya formalin itu salah satu kimia yang agak mempunyai sifat yang unik, karena si formalin itu tidak secara langsung bisa terbau dan tidak berasa.
0: Jee.
1: Bahkan dia tidak ada warna yang warna khususnya gitu loh. Jadi ketika dia masuk,
0: ciri-cirinya susah untuk dilihat atau nggih.
1: Si formalin itu sendiri ya. Tapi tidak pula, jadi sehingga kita juga tidak bisa menentukan jika kalau tidak ada lalat otomatis dia tidak ada formalinnya. Nah, kalau kami itu karena sifat formalin seperti itu pakai alat tes kit itu tadi.
0: Alat bisa
1: tes kit itu yang hanya yang bisa secara cepat singkat untuk mengetahui ada formalinnya atau tidak. Nah, sekarang ketika Bu Yustika ini ke pasar melihat kondisi ikan, kita lihat dulu kondisi luarannya. Seperti yang tadi saya utarakan, si ciri-ciri matanya ikan masih baik segar atau tidak, di dalamnya insangnya masih baik segar atau tidak. Terus kalau disentuh, ditekan-tekan dagingnya itu, membalnya itu berlebihan atau tidak. Kalau berlebihan itu khawatirnya akan menuju ke arah formalin. Kalau membalnya masih normal, insya Allah itu ya masih segar yang aman ya. Karena apa? Karena si formalin itu ketika dia masuk ke dalam daging ikan, di proteinnya ikan, itu dia akan memecah ikatan proteinnya itu, sehingga membalnya itu membal yang atos gitu ya, yang keras gitu ya. Maksudnya itu untuk lendirnya juga pastikan masih baik. Baunya pasti Bu Yustika kalau ke pasar juga pasti akan bisa mencium ya, baunya didekatkan sedikit. Segernya itu seger yang khas amis, bukan seger yang nyegrak.
0: Bisa dibedakan itu nanti Pak
1: ya, sedikit-sedikit ya, walaupun tidak bisa secara pasti. Terus yang kedua, pilihlah pada pedagang yang jauh ya, pada pedagang saya harus menyatakannya yang higienis, bersih. Yang kedua, dingin.
0: Higienis, bersih dan dingin.
1: Karena tadi ikan itu memang idealnya di kondisi dingin agar terjaga kondisi amannya dan kondisi mutunya. Bahkan kalau Bu Yustika ke pasar itu ada ikan yang dalam bentuk beku, ya kan kadang ada yang dalam bentuk beku karena dia diawetkan dalam kulkas freezer gitu, itu kadang malah lebih baik. Karena apa? Karena dia berarti dari awal dia tangkap sampai ke pasar di Jogja ini, dia kondisinya masih beku kan, jadi sehingga tidak akan apa namanya terkontaminasi. Jadi tidak usah khawatir kalau ditemukan ikan dalam kondisi beku yang keras itu, yang kayak batu itu, beku kayak es batu itu kadang malah baik juga. Tidak usah khawatir, syakwah sangka gitu ya. Karena kadang ngelapan gitu Mas Gilang, orang konsumen itu milih-milih karena si beku banget itu kan malah jarang disentuh, milih sing model wis neng dasaran
0: gitu loh.
1: Model kadang sing dasaran iki wis kepeme, kadang ono sedikit laler, kadang ono lebu-lebune sedikit, itu kan amit-amit yo piye-piye gitu ya.
0: Leras,
1: dibandingkan sing dalam ning jero, ke dalam kondisi dingin dan seterusnya.
0: Ya tentunya gitu. Ya itu tadi salah satunya nggih, matur nuwun. Yustika nggih. Pak Isna, sepertinya ini juga waktunya ora kroso to niki, Pak. Monggo mungkin untuk terakhir untuk penutup kita di pembahasan kita, Pak Isna, mungkin ada yang ingin disampaikan yang belum tersampaikan tadi, monggo untuk closing statement kita terkait dengan keamanan pangan produk perikanan, monggo Pak Isna. Saya berikan waktu, monggo.
1: Matur nuwun. Jadi saya utarakan berbagai hal ini bukan berarti produk perikanan di DIY Kulon Progo atau DIY itu produk yang jelek ya. Bahkan saya tadi kan mengutarakan kaitan ratusan sampel yang saya uji, itu bahkan malah membuktikan bahwa perikanan atau produk ikan yang ada di Kulon Progo di DIY itu produknya baik. Karena apa? Karena monitor oleh petugasnya itu dilakukan secara rutin dan kontinu. Kedua, produk perikanan itu mengapa harus diawasi dengan tenanan, ngaten? Ya karena dia kandungan proteinnya itu tinggi, ya. Sehingga jangan khawatir dengan kondisi ini karena memang semacam bawaan lahirnya ikan memang proteinnya tinggi sehingga cepat rusak, ngaten ya. Tapi jangan jangan ini membuat konsumen itu menjadi takut untuk mengkonsumsi ikan. Justru ini menjadi peluang karena dia proteinnya tinggi, mudah dicerna. Teruslah mengkonsumsi ikan, tetapi dengan pemahaman produk yang aman itu tadi. Pilihlah pada pedagang yang menerapkan prosedur higienis terstandar. Tanyakan pada mereka dengan grete. Wis tau diuji formalin durung, kemasane piye, sertifikat piye dan seterusnya.
0: Ngaten nggih. Apa niku kudu grete.
1: Lah men nggih.
0: Itu bagian pembeli ya tadi.
1: Aman dan promotunya.
0: Matur nuwun Pak Isna Bahtiar tentunya atas penjelasan terkait dengan tema kita keamanan pangan produk perikanan nggih. Matur nuwun sangat wektalipun. Tansah sehat Pak Isna nggih.
1: Amin.
0: Semoga berjumpa kembali di lain waktu Pak Isna.
1: Salam aman dan bermutu.
0: Ah luar biasa. Matur nuwun Pak Isna nggih.
1: Sekilas
0: ya. Anu ki matur nuwun kantor Sumbatan Sutresna Budaya ingkang sampun kebarengnya wiji wonten ing giaran menika lan kita tansah midhangetaken lumantar FM AM lan ugi aplikasi RRI digital. Ing wusana kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng ejang sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing atur giaran kawruh dinten.

Sutresno budaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa dan negara. Akan kami hadirkan, kita dengarkan bersama tentunya kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, rancangan peraturan daerah perfilman DIY yang tengah dibahas DPRD diharapkan mampu menjamin perlindungan tenaga kerja dan pemerataan akses penayangan bagi sinias lokal. Dosen Jogja Film Academy, Kli Sri Nugroho menilai, kewajiban produser untuk mendaftarkan pekerja film ke dalam BPJS Ketenagakerjaan adalah solusi nyata atas tingginya risiko kerja di sektor ini. Selain itu, ia juga mendorong agar film-film hasil pendanaan dana keistimewaan bisa mendapatkan ruang di bioskop komersial sebelum film utama diputar, guna memberikan nilai ekonomi bagi siniasnya. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan DIY menempatkan kesehatan mental anak sekolah sebagai prioritas utama menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinkes DIY Gregorius Anung Trihadi mengungkapkan, hasil cek kesehatan gratis menunjukkan 5% pelajar SMP dan SMA terindikasi mengalami kecemasan serta depresi ringan. Meski angka ini tergolong rendah, pemerintah daerah bersama pusat kini tengah menyiapkan program pendampingan dan edukasi di lingkungan sekolah guna melakukan deteksi dini pada fase pertumbuhan remaja yang rentan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
0: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Tresna Puteri ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 309. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Kulo sang Senopati Witon.
1: Sopo sing cukurikul?
0: Kulo iji kalian rencang-rencang.
1: Rekul wis dibukai.
0: Sampun.
1: Yo. Sak durunge sang putri Ken Dedes medak saka tandu.
0: Inji.
1: Golek ana mban matri. Supaya mapak sang putri.
0: Mapak sang putri. Oh, inji. Itu akan dawuh sang Senopati.

0: ya apik-apik wae to, Mbak.
1: Pengestunipun sang putri kula saiki mawon panjenengan tindak dhateng kono wijen.
0: Ah iya. Lah terus sang aku ku kepiye? Sak suwene aku ora ning tumapel kene, Mbak.
1: Gusti aku ku.
0: Iya.
1: Aduh, terus pundi jenggen kula badhe matur menika?
0: Kok terus pundi piye to?
1: Anu menawi kula tingali menika sak pengeripun sang putri tindak dateng Ponowijen niko.
0: Iya.
1: Ketinggal boten jenjem penggalihipun. Nggih, Bang. Kula ladosi dahar kemawon. Boten kados padatan
0: ora kaya biasane.
1: Nggih, lenggah boten jenjem. Lajeng kapinujun jumeneng tindakan dikunci ketinggalan boten kados padatan. Lajeng asring lenggah piyambak menika ingkang pun perisane menika to, sang putri.
0: Heeh. Kato ngono.
1: Nggih. Saben-saben menika dangu. Kalian kula engkang dos pundi ngaten. Kula ngenipun badhe matur sang putri ngantos mboten saged.
0: Ya saja kapang karo aku kok, Mban,
1: mboten namung saja. Menika tentu ngaten wong ketingal kok. Kula menika jenajan. Dos pundi wong kula menika saged ngrasaken.
0: Lah iya wong ya kowe tau nom to. Mban, terus Mban pamomongku kepiye?
1: Wuh, nyimban pamomong menika. Nggih, nenggo rawuhipun sang putri ning ketinggalipun manahipun menika nggih gureh. Wonten ingkang pun raosaken.
0: Ya sajake rasa kuwatir kuwi mau, Mbok.
1: Nggih. Sanjang kalih kula niku ngaten kok sang putri. Semelang menawi mangke sang putri mboten saged kepanggih keng rokok. Bagus e mesakne napa malih yen ngantos mangke keng rokok mboten kersa diaturi tindak dateng tumapel.
0: Ayo nek lak bariki rak mban pamomong ora perlu kuatir meneh. Mergo Kakang Maeso Agni rak wis kondur ning tumapel karo aku.
1: Ngaten, Ji.
0: Iya.
1: Inji kula, Ji. Derek remen bener.
0: Wis mban,
1: terus pundi?
0: Aku saiki tak jaluk tulung karo kowe ya.
1: Inji.
0: Aku njaluk tulung kowe undangan Kakang Witantra. Tak tunggu ning cepuri pagulinganku saiki.
1: Sak menika?
0: Iya.
1: Oh, nggih.
0: Ana perkara wigati sing bakal tak rembug.
1: Oh, nggih, ngestakaken dawuh.
0: Ngono ya, Mbak. Inji.

0: Maeso Agni.
1: Ih, kulo Sang Senopati.
2: Atiku lega sing kowe wis gelem mapan ning Tumapel. Wis tekan Tumapel.
1: Inggih.
2: Apa meneh Sang Putri Kendedes? Kawis toro menawa lejar penggali. Kundur Skopono Wijen nganti kowe tekan Tumapel kene.
1: Inggih. Kulo piyambak nggih, bingah manah kulo nyumerepi kadang kulo sampun ketinggal bigar manahipun Sang Senopati.
2: Gandeng ki wis saya wengi ngenteni prajurit sing arep mapakke kuwi kanggo Palerman. Dadi sesuk-esuk poko pit sowan Sang Putri.
1: Injik, injik. Kula kula nderek mawon namung menawi wonten keparengipun Sang Senopati. Kula dalu menika mbok tak sipeng wonten pondokipun ban pamomongipun kene dedeske mawon.
2: Ngono karepmu.
1: Iya, jih menawi dipun keparengaken.
2: Iya, kula pancen karepmu. Ana apa watangan?
3: Jih, ya pangapunten. Nampi dawuh dalam Sang Aku. Panjenengan katuran sowan sakmenika sampun dipun tenggo wonten ing gandri.
2: Bengi iki Sang Aku durung sare.
3: Dereng malah sakotawis menika Kakang Kenara ugi wonten ing mriku nenggani Sang Aku.
2: Ya ya ya. Yo, nang nu saiki go aku sowan. Wis ngono Mas Wangi.
1: Ijih.
2: Ku nek papane mban pamomong ora apa-apa.
1: Ijih, ijih, ijih Sang Senopati.
3: Bagus e Mas Wangi.
1: Kulo
3: monggo kulo dherekaken wonten ing sentong sak tengenipun Sang Putri kangge Palerman panjenengan sak wetane.
1: Ngaten Mas Prajurit.
3: Iji,
1: kula sampun matur dumateng Sang Senopati Witontro. Menawi dipun keparengaken kula dalem menika tilem wonten pondokipun ban pamongipun adiken dedeske mawon.
3: Kok ngaten?
1: Iji menawi dipun keparengaken.
3: Oh. Nggih, menawi kersanipun bagus e maesak ngaten. Monggo. Monggo kula.
1: Iji.

0: ban matri.
1: Inggih.
0: Ono apa kok kowe ning ngarep rikul cemburu ya?
1: Nyuwun pangapunten, kula menika pun utus sang putri Kandedes.
0: Ono apa?
1: Sang putri dawuh supados kula matur sang senopati, katimbalan ngadep wekdal ugi menika.
0: Wis, apa ora kleru, Mbah? Iki wis bengi lho.
1: Ngendikanipun ngaten wonten perkawis ingkang badhe pun ngendikaken wigatos ngaten kok. Kula namung mundi dawuh kok.
0: Ono apa iki? Ono apa, Mbah?
1: Mboten mangertos, saestu pun mboten mangertos, mboten pangandikan kok.
0: Kusik toh.
1: Pun tenggo wonten regol keputri.
0: Hati ku dadi mandeg mang. Mestine kok tindak tebih. Kupa depan pono wisjen tekan tumabel kini kura cerah. Karku sang putri Kandedes tak aturi tumuli manjing pagulingan sare ngasuk.
1: Mesti ini pun ngatan. Mboten pareng dawuh menapa-menapa, mboten ngendika menapa-menapa kalian kurakon. Kula badhe nyon preso aja mboten wantun sang senopati.
0: Kono kok dadi rapenak ati kok. Ya, ya. Ya, Mban.
1: Nona
0: aku tak suane derek.

0: Nyuwun pangapunten, Sang Putri Kendedes.
1: Iya, Kakang Ditontro.
0: Manci dite wancinipun menika tasih tengah dalu. Wonten kepareng dalem nimbali kula.
1: Iya.
0: Wonten dawuh menapa, Sang Putri?
1: Pancen ora sak baene kowe tak timbali wayah bengi kaya

Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
1: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
0: Iya, Pi, ajarin aku dong.
1: Tapi kamu tidak boleh sombong ya, Nak ya. Dan harus belajar sabar, sabar dan sabar. Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
0: Iya, Pi.

0: Koko Prabu.
1: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
2: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya Pemerintah Kabupaten Sleman meningkatkan anggaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Staf Perumahan Swadaya Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Sleman, Septian Agus Hermanto, mengatakan tahapan pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni akan mulai berjalan pada awal Juli mendatang. Menurutnya, seluruh Kapanewon di Kabupaten Sleman menjadi lokasi pelaksanaan program. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan penanganan 466 unit rumah melalui program reguler rehabilitasi rumah tidak layak huni. Beralih ke informasi lain. Sedikitnya lahan sawah seluas 10 hektar di Kelurahan Gencahan, Kapanewon Ponjong akan mendapatkan bantuan pengembangan mina padi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Total bantuan yang diberikan mencapai 1 miliar rupiah. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Gunung Kidul Purnomo Sumardamto mengatakan program mina padi kembali digalakkan di 2026. Hal ini terlihat dari adanya rencana pemberian bantuan kepada kelompok tani di Kapanewon Ponjong dari Kementerian. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sunter seno betul sugeng siang betul nuwun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri putih Jawi suara budaya Jogja. Ingkang sakit panjenengan midhangetaken lumantar FM 106,6 MHz ugi AM 1107 kHz ugi streaming rri.co.id saged ugi panjenengan unduh aplikasi RRI Digital. Siang menika Lumis Kampung Budi ugi
3: kula Andita Rizkia.
2: Badhe rencani panjenengan tumuk kita bu tiga sonten.
3: Nggih. Lan sak menika saderengipun Sutesno Budaya ingkang sampun nyawiji, sumangga kita pitangetaken program kami yang berikutnya menapa
2: Mas Rizkia? Nggih, wonten sading jali.
3: Catatan meniko, penting. Jangan dilali.
2: Nggih, kandiraran once-once teges puno kawan catur.
3: Sugeng pitangetaken.

0: Sebentar Snow Putih sudah kami hadirkan Canding Jali dengan tema once-once teges punokawan catur, juga satu lagu layang kangen. Selanjutnya kami hadirkan Teras UMKM.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perubahan TRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM muda belia begitu. Ada Mbak siapa ini namanya?
3: Bella.
2: Mbak Bella ya, yeah. Pelaku UMKM dengan produknya atau merek UMKM-nya apa nih?
3: Mereknya apa baik craft ini keset. Kain percah.
2: Apa bae?
3: Ya, apa bae craft?
2: Apa bae craft? Kenapa apa bae? Apa bae gitu maksudnya atau bagaimana?
3: Sebenarnya apa bae shop?
2: Oh, apa bae shop gitu ya.
3: Kita tuh banyak sih sebenarnya usahanya.
2: Oh, gitu apa bae gitu ya.
3: Jadinya apa
2: bae
3: shop?
2: Bukan orang Jogja ini berarti.
3: Saya bukan orang Jogja tapi suami Jogja jadi menepat ke sini.
2: Oh, gitu ya. Yeah. Apa bae? Apa bae gitu kalau bahasa Jawa ya.
3: Ya betul.
2: Apa bae shop. Ini ada craft dan juga dessert. Ini dessert. Craftnya apa nih?
3: Ini keset kain kain percah.
2: Keset kain percah. Ini keset buat buat di mana nih kesetnya?
3: Ini buatnya di Klaten, ibu saya.
2: Oh, gitu.
3: Cuman pemasarannya juga ada di Jogja.
2: Ada di Jogja begitu ya. Ini berarti kain-kain percah begitu atau kain-kain apa nih?
3: Betul.
2: Apa dikhususkan gitu?
3: Memang kain percah.
2: Oh, kain percah begitu ya, tapi dengan kreatif.
3: Iya, disambung-sambung gitu.
2: Keset begitu.
3: Ya,
2: satu hari bisa memproduksi keset ini sampai berapa ini ya?
3: Tergantung kayak karyawan di sana.
2: Karyawan di sana ada berapa gitu ya?
3: Iya.
2: Tapi nggak ada target satu hari saya
3: nggak,
2: harus
3: karena
2: buat
3: itu
2: gitu.
3: Memang produk sendiri, jadi nggak usah target-target.
2: Nggak usah target gitu ya, kecuali kalau ada pesanan,
3: kalau
2: satu
3: ada pesanan,
2: hari, dua hari
3: harus
2: ini
3: ngebut,
2: atau
3: iya.
2: Satu bulan harus ngebut gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, ini berarti bahan-bahannya dari apa ini ya?
3: Dari kain percah.
2: Kain percah, enggak, maksudnya kaos atau katun apa nih ya?
3: Bahan katun ini ya
2: khusus ya, jadi biar buat keset itu biar bisa menyerap
3: betul
2: ya,
3: juga gitu. Untuk ramah lingkungan kan Bu, kalau keset kain percah itu mengurangi limbah juga
2: ya,
3: betul.
2: Berarti sebagai pelaku UMKM sampai mikir sejauh itu ya.
3: Iya betul.
2: Bagaimana cara mengurangi limbah begitu ya. Terus bagaimana kain-kain percah yang sudah tidak dipakai tapi tidak menjadi sampah tapi bisa menjadi produk yang menghasilkan
3: bermanfaat
2: uang,
3: juga
2: bermanfaat gitu. Terus ada dessert,
3: ada dessert puding creamy.
2: Puding creamy
3: ya,
2: ini bahan baku apa nih?
3: Puding coklat dan krim susu
2: gitu.
3: Biasanya
2: ya,
3: kita kan menjumpai hanya buah dan polosan gitu.
2: Ya.
3: Sekarang saya bikin yang inovasi baru seperti krim gitu. Karena
2: gitu,
3: saya lihat di jajan-jajanan pasar itu jarang sekali puding creamy gitu, Bu.
2: Oh, gitu. Jarang sekali ya. Kebanyakan adanya buah-buah gitu ya.
3: Buah-buah dan coklat.
2: Coklat-coklat. Jadi ini terus menciptakan inovasi biar ada puding creamy begitu ya.
3: Iya, betul.
2: Bu Bella ya.
3: Iya.
2: Terus ini tadi disampaikan karena usahanya tadi kan ada tenaganya juga. Ini apakah beda juga atau
3: beda?
2: Buat creamy dulu baru nanti buat keset atau bagaimana, atau penjualannya creamy dulu baru kesetnya atau berbarengan ini penjualannya?
3: Kalau keset itu ada ibu saya dan
2: karyawannya di Klaten terus yang creamy.
3: Kalau creamy memang saya dan suami di rumah.
2: Oh gitu, di rumah begitu ya. Berarti harus bisa banyak menciptakan inovasi sebagai pelaku UMKM.
3: Iya betul, karena sekarang persaingan ya Bu.
2: Persaingan gitu, bagaimana menghadapi persaingan nih?
3: Kita harus berinovasi terus dengan gaya-gaya khas makanan yang mungkin tradisional bisa menjadi modern seperti itu.
2: Oke. Berarti pelaku UMKM itu tetap harus cerdas gitu ya. Cerdas bagaimana berinovasi begitu ya.
3: Iya, betul. Karena kita harus menciptakan sesuatu yang baru biar pelanggan kita tidak bosan dan mencari-mencari produk kita gitu.
2: Penjualan di mana nih puding creaminya nih?
3: Sementara di masih online
2: gitu ya.
3: Dan saya juga masukin ke jajan-jajanan pasar.
2: Oh, jajan-jajanan pasar begitu ya. Satu hari bisa produksi puding creamy sampai berapa ini?
3: Kalau misalnya banyak bisa 100 kayak gitu.
2: Ya, 100 gitu ya. Satu cuma berdua gitu ya.
3: Iya.
2: Wah, hebat dong.
3: Tapi kalau itu bisa 50
2: kayak gitu ya, minimal buat 50 itu ya sesuatu yang luar biasa. Apakah menurut Mbak Bella atau Bu Bella ini bahwa UMKM itu punya masa depan yang cerah menurut Mbak bagaimana?
3: Harus.
2: Harus ya.
3: Dengan kondisi ekonomi saat ini memang harus cerah UMKM
2: gitu ya.
3: Iya betul.
2: Gitu. Terus apa yang perlu dipertahankan nih berkaitan biar UMKM itu tetap maju terus?
3: Tetap usaha.
2: Tetap kita berusaha
3: gitu ya. Gimana caranya kita bisa menciptakan produk-produk untuk memasarkan produk kayak gitu.
2: Nah, yang penting rasa itu ya.
3: Iya, betul, rasa.
2: Rasa, kualitas dari kualitas rasa juga, gitu ya. Oke, baik, terima kasih sharingnya Ibu Bella. UMKM apa by dessert dan apa by craft ini ya, atau apa by shop begitu. Alamatnya tinggal di mana?
3: Di Sleman.
2: Di Sleman.
3: Iya, Gria Taman Asri.
2: Oh, Gria Taman Asri ya, di Sleman
3: ngaglik,
2: ya. Ngaglik gitu ya. Oke, baik, terima kasih kehadirannya atau ketemunya kita ya di Teras UMKM. Tentunya banyak manfaat yang tadi disampaikan, walaupun pendek-pendek kecil-kecil, tapi itu banyak manfaatnya buat pelaku-pelaku UMKM yang lagi dengerin Pro 4 kali ini
3: biar
2: ya.
3: Tetap semangat terus.
2: Biar tetap semangat terus. Matur nuwun Ibu Bella, matur nuwun, sukses selalu.
3: Amin.
2: Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan sukses terus buat pelaku-pelaku UMKM yang selalu setia mendengarkan Teras UMKM. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Mbok kalau di dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
1: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh Pak. Pak tolong ini diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
0: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
1: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak.
2: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

Sudah hadir dua nomor lagu, ada Kartoyono Medo Janji dan juga Ke Taman Asmara. Dan untuk Anda yang hari ini punya putra putri gitu ya, masuk sekolah, mungkin ada kejadian-kejadian yang unik ya, karena hari ini ada hari pertama masuk sekolah, terutama Anda yang memasukkan putra putrinya ke PAUD atau ke sekolah dasar SMP, dan gerakan ayah yang mengantar putra putrinya ke sekolah ya, mungkin ada yang melihat berangkatnya jauh lebih pagi gitu ya, karena takut tidak kebagian kursi misalnya, tetap mau duduk. Ada juga yang deg-degan bukan anaknya tapi orang tuanya. Dan juga kalau kaitannya dengan kesempatan untuk yang ingin mengantarkan putra putrinya berangkat atau masuk sekolah di hari pertama ini, untuk ASN terutama ya, ini diberikan kesempatan untuk bisa WFA ya, karena diberikan kesempatan oleh peraturan ya, terutama oleh Kementerian Pan-RB, pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintah ini diminta memberi kesempatan pada ASN yang memiliki putra putri pada jenjang PAUD, pendidikan dasar atau SD dan pendidikan menengah SMP untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah. Ada dua nomor lagu lagi saya hadirkan untuk Anda, satu lagu ya, satu lagu Bossa Nova, ada Lingso Tresno. Selepas itu nanti kami hadirkan lagu religi Islami untuk menantikan kumandang azan zuhur yang hari ini akan berkumandang tepat pukul 11 lewat 48 menit.

0: Saudara semua butuh muslimin muslimat, sudah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Untuk itu segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Bumi ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24.

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Perubat RRI Ngelori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nyobudoyo, saat menikah sumonggo di siang hari ini, sembari beristirahat, monggo untuk menikmati juga hidangan santap siang yang sudah disiapkan, ngetanikungge, sembari menikmati istirahat, panjenengan sumonggo mitangetaken sesarengan uyon-uyon siang bersama dengan keluarga RRI Semarang. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo, sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kanthi ngaturaken kiaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten gending-gending ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika rang-rang begelen minggah opa apem terus ladrang erang kalajengaken ketawang retno wigena laras pelok padat 6 gending ingkang angka kalih gending mudo tomo minggah ladrang laras lindru padat 9.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya sudah kami hadirkan Yon-Yon Siang. Dan saat sekarang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama program 4 RRI Jakarta.
2: Kabar berita jam 13.
3: Abangwo PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvizon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandanya yang gini ya,
2: Mas yang gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah ya. Gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya ya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan nih. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini Ayah kagak sendirian. Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu Bang Jo.
1: Siap, siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan enggak.
2: Oh, gitu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh. Mas Roy, ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini, temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi Bang Jo.
1: Oke. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ini atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir, Bang Jo. Siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat Bang Jo. Ini siapa bersama kita? Ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang Mas.
1: Siang. Sehat ya Bu ya. Ya. Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
3: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, nah, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri ya.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini Bu? Sebagai pengantar kita ya Bu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga, tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah,
3: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain, bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Lah ini nanti yang memang kita paparkan. Lah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual,
3: akan melihat
2: ya.
3: Gitu nggih. Contoh gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy. Dek ben iku arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT. Kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy. Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise Mas.
2: Jawabannya klise gini, ini. Jawabnya seperti apa ini Bisa Fitri?
3: Lah ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu. Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Nah,
3: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topem bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu, ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
3: Apakah itu?
2: Ya?
3: Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wah.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia ngarani nge-vlog.
2: Nge-vlog
3: terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat, terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirab. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi di balik itu mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Gimana ini? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya ada setan.
3: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, bisa lebih tahan,
3: lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru itu fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Bisa Fitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
3: Gitu pembuka.
2: Bagaimana nih Bang Jo?
4: Semakin penasaran tidak?
1: Semakin penasaran ya, nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sawitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau mau menghubungi Pro4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-0895244.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI-nya dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gu.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Mana pertanyaannya, silakan. Silakan Cik Gu.
4: Ibu Sawitri, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya. Yeah.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah-merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Ibu Sawitri saja.
3: Satu nama
5: Ibu
3: itu. Cek Gu.
4: Cek Gu, Cik Guria karena guru panggil Cek Gu.
2: Iya, Cek Gu boleh silakan dipercepat, Cek Gu.
4: Aduh, Bang ini canggih banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu, ya apa namanya, memang Bu, Ibu Sawitri, apa warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan sama masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan, Mas Roy, Bang Jojo. Ini dari Cigiri di Tepuk Jalan Pasaruan. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya, gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sinan nih.
3: Ada Mas Jo.
5: Mas Jo, gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG, seperti itu. Nah, ini saya tambahin juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
3: ada filternya.
5: Nah, gitu, ya. Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di kerajaan Majapahit lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga seperti itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas. Dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
3: Oh, kurang puas ya Bu ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus dia datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya,
5: nah, gitu loh lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
3: Oh, tapi ini
5: hasil
3: kurang.
5: Penelitian nggih. Ini hambar Ibu. Tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam, ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar." Neng museum neng enggak istilahnya melihat langsung, itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu Mas. Nah, inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti ini saling melengkapi begitu ya.
5: Itulah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti Mas.
3: Kurang,
5: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang, apa bener Lawange Sewu?
3: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas, wah bener wis 360 derajat. Tiba-tiba nek raning kono kuwi selfie, bener-bener itu memang Lawange Sewu tenan, kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang mantep.
5: Nah, itulah ya Mas, yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas, antara aku pilih yang mana.
3: gitu. Baik, begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab. Iya. Kami ini Cek Guru.
2: Sudah terjawab ya, Cek Guru ya. Siap deh. Siap. Ini sudah ada yang mau telepon juga ya di 0213504510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4 pemirsa RNA, kalau mau menghubungi boleh di 0213504510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya. Ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi, panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi? Katanya gitu. Demikian katanya. Siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya. Mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon soalnya, kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Perempat, assalamualaikum. Iya, nggak sabar gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya ini Pak Haris.
3: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa
5: sudah
3: langsung.
5: Ada ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami. Itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
3: Karawitan. Nah,
5: karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
5: Sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami. Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya. Nah, seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut Bu
5: Sawitri? Sekarang kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu ya.
5: Itu makanya mereka tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
6: Wah, begitu.
5: Biasanya sudah. Bahkan dari tari, malah tari sudah luar
6: tari
5: biasa.
6: Lebih lengkap lagi ya,
5: sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ, itu sastranya juga sudah tinggi, rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Kraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranoto coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga,
6: ikut juga.
5: Sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Kustimung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap misalkan nggih, laku prihatin kungkum. Bukan dimaknai maaf kok kungkum kok pesugihan mboten lho Mas.
6: Suronan kungkum.
5: Acara laku prihatin ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah anu Mas, di virtual juga.
6: Nah.
5: Digital juga. Boleh di-upload TikTok yang anu wong semuanya positif.
6: Menarik ini.
5: Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
6: Okay. Nah, Bang Jo penasaran dengan link-nya tidak ini untuk
2: Wah, proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya biar tahu ya semuanya ya. Siap.
5: Pak, mintakan
2: boleh, Bu. Siap. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap
5: deh. Memberikan akses itu gitu.
6: Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
6: Mencoba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
6: Pastikan. Boleh.
2: Halo, Propa. Assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
7: Bang Jojo, Lema. Mas. Oyohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sanitri.
7: Assalamualaikum, Ibu. Ibu Nasum. Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual, kan? Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat, yang nyata, apa, tidak kelihatan fisik, tapi nyata itu. Itu, Bu. Itu, jadi, dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata, tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
2: Siap.
7: Bang Mas Rohim.
2: Siap.
7: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri, terkait tema kita di hari ini, yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi, boleh Bu Sawitri?
6: Ini lengkap sudah ini ya.
5: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap nggih, ini Bapak nggih tadi yang
2: Bapak. Iya.
5: Sudah semua Bapak nggih. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih, dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirap malam satu suro itu satu, itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Kraton Kasunanan Surakarta juga. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya Mas, bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam. sampai tidak pakai alas kaki.
6: Ini filosofinya.
5: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa? Ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan. Kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
6: Nah, terus
5: kenapa kok semua pakai hitam? Kok orang merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
6: Oh, iya.
5: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja. Tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemu yang suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan ini.
6: Nah itu
5: dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya, siap deh kalau gitu.
6: Iya. Pak Leman di Lampung sudah terjawab.
2: Sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
6: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ini ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
5: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
6: Semuanya ya?
5: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat, bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masa ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata lo kita ngajari kita laku prihatin kesabaran melaku lo 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
6: Ada komunitas yang sangat penting.
5: Penting ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
5: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma dua. Yang satu lebih ke IT juga.
6: Oh, teknologi.
5: Tapi dia melihat virtual juga. Senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual. Gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari dua ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang. Yang memang ada yang minder mengatakan, ngapa di era sekarang kok isik menganggu laku prihatin. Nah, ngoten ya, Mas. Lah kita pintar-pintar juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok iki di era sekarang kok jek bancaan. Nah, wis kata-kata wo itu loh, Mas. Berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita anu sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul.
5: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka juga.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
5: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi. Memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara. Kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
6: Wah, saya perangkuman.
2: Panjang ya kerangkuman, soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
5: Oh begini. Kalau di tempat kami, yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun, Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa, nggih. Itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus, yang juga terkait untuk pelestarian bahasa, sastra, budaya, pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan Ikat Budi. Ada juga yang Hiski itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga, bahasa gitu nggih. Kalau Ikat Budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering, Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogel Semar dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah yang terkait dengan itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya, Mas. Budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan, Mas.
2: Ini mantap.
5: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi ya. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengembang, kami juga, saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jaker Mas dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu Mas Aji Susmono. Dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih. Dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah, di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah, gitu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
6: Iya, warisan.
5: Buku-buku saya sudah semua sudah bisa link.
2: Nah, bisa
5: ya, diakses sudah pakai URL juga.
2: Siap deh.
5: Nah, gitu, jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa, Mas.
2: Widih mantap.
5: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
6: Full bahasa Jawa.
5: Iya. Nah, wah, itu sudah saya digital juga gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung. Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
2: Siap Ibu punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa closing statement singkat ya.
5: Senang berapa saya
6: ya, boleh nanti kita sebagai penutup Ibu Sawitri silahkan menutup berdoa kita
2: singkat saja.
5: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti Mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja. Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jam 14.
2: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di GXPO Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli tersebut mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta sekaligus memperkuat peran Jakarta Fair sebagai penggerak perdagangan, investasi, dan UMKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat iklim investasi dan mendorong pelaku usaha agar semakin kompetitif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Grebek Suro kembali digelar di kawasan Loka Wisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan diawali arak-arakan gunungan hasil bumi, ziarah ke petilasan, dan pelarungan sesaji di Sungai Gumiwang kemarin Minggu 12 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan festival tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kunjungan wisata ke loka wisata Batu Raden. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Perumah TRR Inglo di Budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutasno Budoyo. Saatnya kita mendengarkan kagem panjenengan irama budaya Nusantara bersama dengan Cika Marcelan, Kula Andita Rizkia, sesarengan Mas Miskam Pambudi, pamit rumien. Amargi samangke suko sami suko sesarengan Mbak Moti, Betty Damayani, lan Mas Semi Prabowo. Matur nuwun sugeng mitangetaken irama budaya Nusantara.
2: Irama budaya Nusantara.

Trisno Budoyo, senang sekali saat ini saya bisa hadir menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Budaya memang suatu hal yang menarik untuk dipelajari karena keindahan dan keunikannya, terutama bagi para perantau yang rindu kampung halamannya. Mungkin siaran hari ini dapat mengobati rasa rindu Anda. Mari kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu dan keberagaman budaya yang akan saya bagikan ke Anda semua. Sutresno Budoyo, Noken atau Minya adalah tas tradisional masyarakat Papua pegunungan yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua biasanya menggunakannya untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, noken ini didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia. Pada 4 Desember 2012, noken khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda dari UNESCO. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Mita Talahatu yang berjudul Rindu Hati dan lagu kedua berjudul Kakak Main Salah untuk menghibur Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, onai artinya rumah. Bangunan rumah honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

0: Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

4 RRI Gluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, cerita rakyat mencerminkan akar budaya dan identitas suatu masyarakat. Setiap cerita adalah jendela ke masa lalu, menawarkan wawasan tentang bagaimana manusia merasakan dunia di masa lalu, serta pelajaran moral yang tetap relevan di zaman modern. Sebagai contoh, cerita rakyat dari Sumatera Barat berjudul Malin Kundang. Cerita ini mengingatkan tentang pentingnya menghormati orang tua dan menjauhi kesombongan. Ada juga cerita rakyat dari DKI, yaitu Si Pitung, yang mempunyai sifat pemberani dan kesatria, yang merampok para penjajah yang kaya raya, kemudian hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat miskin. Baiklah Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mama pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

Prumpat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Sutrisno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Sebagian besar warga Manado didominasi oleh suku Minahasa dan suku di Sulawesi Utara lainnya. Bahasa yang digunakan masyarakat Manado yakni Melayu dengan logat khas. Secara umum, budaya Manado identik dengan suku Minahasa maupun beberapa daerah lainnya di Sulawesi Utara seperti Bolaang Mongondo. Tarian Kabasaran menjadi budaya suku Minahasa di Manado yang menjadi identitas warga Bumi Nyiur Melambai. Tarian perang tersebut mampu menarik perhatian para wisatawan atau pelancong. Tidak heran, tarian ini meniru perilaku para leluhur saat melawan musuh menjadi tarian selamat datang bagi para tamu daerah. Secara umum, tarian Kabasaran dilakukan sekelompok pria yang memakai baju adat perang Minahasa. Tarian ini juga disebut Cakalele. Saat ini, tarian perang Kabasaran dipertunjukkan pada saat-saat pawai dan juga waktu penjemputan tamu-tamu penting daerah. Baiklah Sutrisno Budoyo, mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Manado.

0: Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat.

0: rasa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Rice?
0: Siapa kabar?
2: Priben kabar, Ce?
3: Aisyah Rauga Talifusa.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, nopak karya balik.
6: Oras dongan, puha kabar muna.
7: Puha barakan rakan mendung.
8: Wah, damai.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
2: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
9: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
10: Sito timau tumau tou.
9: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Baik, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Bali telah hadir di ruang dengar Anda. Bali yang kental dengan budayanya yang penuh makna, salah satunya upacara ngaben. Tradisi ngaben merupakan upacara adat prosesi pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali. Upacara ngaben juga dikenal sebagai pitrayandya, pelebon atau upacara kremasi. Tradisi ngaben bertujuan untuk melepaskan jiwa orang yang sudah meninggal agar dapat memasuki alam atas di mana ia dapat menunggu untuk dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Masyarakat adat Bali percaya, tradisi ngaben juga dapat menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Tradisi ngaben menjadi upacara yang sakral sekaligus semarak tidak hanya bagi masyarakat Bali, namun juga bagi para wisatawan. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya, pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan bersama lagu terakhir dari Andin yang berjudul medley lagu daerah. Selamat mendengarkan.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, selama 5 tahun terakhir sekitar 8.000 warga negara Indonesia WNI mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan. Sesuai data Kementerian Hukum, mayoritas permohonan itu karena sejumlah faktor, diantaranya menikah dengan warga negara asing, sedang menempuh studi di luar negeri, hingga alasan bekerja. Namun, dosen Prodi Hubungan Internasional UMY Dian Asmawati melihat potensi risiko akibat fenomena ini. Namun ia mengingatkan, keputusan WNI yang memilih melepaskan kewarganegaraan tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena migrasi biasa. Keputusan seseorang berganti warga negara umumnya didorong harapan meraih peluang lebih baik, tidak hanya di bidang pendidikan, namun juga pengembangan karir maupun peningkatan kualitas hidup di negara tujuan. Beralih ke informasi lain. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kota Yogyakarta menegaskan sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP negeri dilarang melakukan pungutan maupun menjual seragam kepada peserta didik, baik atas nama sekolah maupun koperasi sekolah. Kepala Dindikpora Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan, larangan tersebut sudah disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan melalui surat edaran, dijelaskannya. Ketentuan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 47/2008 tentang wajib belajar dan PP nomor 48/2008 tentang pendanaan pendidikan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar. Budi juga menegaskan, sekolah dilarang menjual seragam maupun perlengkapan sekolah, baik atas nama sekolah ataupun koperasi sekolah. Larangan ini berdasarkan PP nomor 17/2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut, lumantar program 4 RRI, Ngayogyakarta.

0: Siapkan dua lagu yang akan kita hadirkan untuk dipilih, begitu Nzi. Lagunya apa, Betty?
1: Ya, lagunya Kinasih dan Saestu.
0: Kinasih atau Saestu. Semoga Kang Sal Sekawanul 333. Oh, terputus ya. Nggih, monggo bisa diulang kembali tersebut ya. Kita sapa?
1: Nggih, sugeng sonten. Suka sami suka.
2: Kang Sal
0: Malawatu. Malah watu loh.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty. Karena
0: Mas Semi menika. Nggih, Pak Bambang Sutarno dos pundi Pak Wartas menika?
2: Pangestunipun
0: sehat iki.
2: Mbak
0: Betty kan Mbak Semi sehat. Pangestunipun sehat iki.
2: Sakare kono Mas.
1: Lagunya Kinasih atau Saestu?
0: Mangga Kang Pundi. Kinasih. Nggih, kinten salam.
2: Salam-salam Mbak Ana, Mbak Eni, Mbak Atin, Mbak Anggun, Mbak Titi, Putwijo, Bu Agianti, Putri Utami, Bu Sikon Agung, Yusirup, Imujo, Bu Tarmu, Berani Dajuri, Tantas, Mama Satika, Bu Widianingsi, Bu Yayu Ueni, Bu Sukerti, Mas Ipul, Mbak Noya, Pak Jiman Jendungan, Pak Perkenteng Resio, Pak Jalapus, Rama Bujus Bebo sekalian, Romo Yono Matiarjo, Romo Ngadiono, Pak Tadio, Pak Ngadiono, Bisa Bukit Gombok Karo, Mas Rian, Mas Yudi Kueni, Mas Hadi Ponsosari, Mas Adi Klaten, Pak Tupar, Pak Sagio, Pak Sumar, Pak Bipaimin, Mas terus Pak Sagio, Pak Sagiono.
0: Nji.
2: Sinten Mas. Nggih. Mun mangkat nawon, Mas.
0: Mangkat nawon nggih. Sami-sami Pak Bambang Sutaran sih, wonten wonten sami lare ngasen sih. Kalau kok ngagum watuk-watuk wonten nggih. Nggih, mugi mboten sias dados watuk ngaten. Di belakangnya Pak Bambang Sutarno.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
3: Assalamualaikum Mbak Betty juga Mas.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Ji.
1: Mbak Anggun ya?
3: Iya.
1: Oh, okay.
3: Aku suka sami suko.
0: Iya.
3: Mbak Betty suko. Mbak suko. Sedoyo sami suko.
0: Nji.
3: Lagunya darahkan nanti ya Mbak ya.
0: Oh, Nji.
3: Salamnya tadi Pak Bambang Sutarno ya.
0: Mbak Bambang Sutarno Nji.
3: Salamnya ringkas saja yang udah nyenggol Mbak Anggun. Kembali single Nji.
0: Nji.
3: Single balik Nji. Dan semuanya saja salam sehat selalu.
0: Begitu.
3: Ke macam itu bawa juga Mbak Betty ya,
0: mungkin
3: kerja semangat
0: sih.
3: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam sih. Terima kasih dari Mbak Anggun Ramadhani sih. Cekak aos mawon. Katur kagem sedoyo. Di belakangnya.
1: Nggih. Sugeng sonten. Suka sami suka.
4: Sugeng sonten. Suka sami suka jendit.
0: Kok jendit lho Bu?
4: Kok jendit. Yani
1: teh.
0: Nggih. Menika nembeten pun.
4: Nggih.
0: Nggih. Semi. Nggih. Pawarta. Sehat. Kondur Putri Joki nggih, sehat nggih.
4: Mari semua pengasunipun. Nah, yang kalian mesti tansah winantu ing karahayu.
0: Amin amin alhamdulillah
4: nggih. Kenapa nak?
1: Lagunya Kinasih atau Saestu Bu?
4: Mbak Anggun mau ngerjain apa?
1: Ngikut aja.
0: Ngikut aja, nggih.
4: Derek wae wong iki aki healing.
0: Oh, duh, ten pundi menika healingipun?
4: Wis pokoke rahasia. Oh,
0: niki kok kadhesipun menika kapireng wonten pantai menika.
4: Wis pantai iki wis wingi.
0: Oh, sak niki lokasi. Oh, pindah lokasi. Nah,
4: nggih, kabaten sami sehat to, nggih.
0: Sehat-sehat pangestunipun, Bu, nggih.
4: Pun derek atur salamipun kagem. Kalau wau, Mbak.
0: Dalam.
1: Mbak Anggun.
4: Mbak Anggun, kalau mau Mas Bambang Sutarno wonten Purworejo rada lan kagem. Sedaya kemawon ingkang sonten nyawiji kalian Nak Semi kalian Nak Yani kagem sonten sugeng nglaras lelakon suka sami suka kula suka Nak Semi suka Nak Yani suka. Sedaya sami suka matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Dwi Jonzi ingkang nembe healing menika nggih. Wah, jan anggene pun healing kok blandreng ya toh 2 hari berturut-turut. Nge. Kita buka lagi di belakangnya Betty.
1: Berikutnya nggih sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka kula suka jeng Peti suka Mas Mitra bawa ingkang minulya suka sedaya sami suka suka.
0: Kemakaten sih niki pembagian tuh healing.
5: Boten niki.
0: Oh boten.
5: Tenggeria mawon.
0: Tenggeria.
5: Istirahat.
0: Oh istirahat, gih. Gih.
5: Ini ke lagunya apa?
1: Lagunya Kinasih atau Saestu bu?
0: Nah, bundi.
5: Saestu ke mawon Mas Ani.
0: Saestu, gih.
5: Salamnya Kak Gembira Sijo, Pak Sunardi, Pak Sajio, Ki Rukun Werjo, Bunani Bajuri, Mas Toro Manis Renggo, lajeng Mbah Noyo, lajeng kenalin gih, ki kumbukan lagi Joko Budu, Mbak Yono yang sabar, Ugi Lek Gono, Mbak Nik Dendi, Pak Biji Graito, Mbak Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Pak Mujiono Brosot.
0: Terputus. Lah kok ya malah terputus toh bu, sih sama ke sakit pun nambah lima le, monggo. Sawingkingi pun gangsal sekawan 0333 tersebut ya tembangi peningkang sampun dipun cawisakan menika wonten Kinasih kalian Saestu. Monggo ingkang pun tiba dipun kersakan sakit wonten ing gangsal sekawan 0333. Sinambi nengga wonten ing telepon. Oh sampun lepet menika nggih.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Halo, halo.
6: Halo. Halo.
0: Mami, masuk. Gat-gati lho jenengan niku.
6: Derek suka sami suka.
0: Nggih, monggo Mami.
6: Derek putri Jawa.
0: Nggih.
6: Salam katur. Nggih wau, Mbak. Mbak. Wis jati
0: Bu Wagianti kang katembe
6: nggih. Ya, durung cita dikirim. Mbah Noyo.
0: Nggih.
6: Oh, Pak Bambang Sutarno, adik ulang tuh sudah kuturi, Mbah Noyo, Marian Paye, Bu Yumojo, Pak Yanto, Soyo Yanto, terus Mas Saiful Vanderpool, Pak Yayu, Soyo Yayu, Yayu Sikweni, Mas Adi Kuntul, Adi Poncosari, Mas Rian Semes, terus kagem Pak Mbah Geman, Pak Sutar, Mbak Wigati, Mbak Sriwi, Mbak Nani Bajuri, yang Sas, terus Kagem Romoyu, terus Kagem Mbak Wening, terus Kagem Mas, Kagem Mbah Suro, Pak Yo, Pak Mbah Noyo, Pak Yono, Mbak Mbah Glendi, Pak Rukun Werjo, Kak Pipin, Mbak Parmi, Mbak ya, Mbak Sri Sedoyo Sri, terus Mbak Neng Pelanggo, Pak Sucu, Mbak Nganu nih kak,
0: Cinten.
6: Tanjung Pinang.
0: Oh, Nzi Mbak Mus, Tanjung Pinang.
6: Mbak Mus, terus Mbak Pak Kasiono, Pak Rusi Seto, Pak Pandore Bolen, Mas Yudi, terus Mas Saiful Wonderful, terus Pak Prayogi Kagem Sedoyo
0: kemawon. Mekaten nggih.
6: Berdua wong ayu wong bagus, dukung aja kalyo sehat selalu. Rezeki lancar.
0: Mekaten sih. Terima kasih kembali Mami Sartika sudah bergabung sih. Nah sekarang saja kita akan buka wontening WA 0895141066 yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini.
1: Dari Mbah Jio nge.
0: Mbah Jio
1: nge. Suka sami suka, sugeng sonten Mas Emil ki Mbak Betty.
0: Sugeng sonten.
1: Sugeng tugas siaran mugi tansah sehat njenengan
0: kekali.
1: Dire absen ugi atur salam Kagem Budwijo Karangmojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sukarno, Bapak Haji Adiono, Bukar Siti, Bu Nani Bajuri, ugi sedoyo engkang midhangetaken suka sami suka wonten sonten menika. Lagunipun derek mawon, wekdal jeng nopo nyuwun lagu enggal judulipun Menyala. Matur nuwun.
0: Ngaten sih, matur nuwun. Sih menika saking saking bajia nggih salah cingi pun nggih saking bunani bajuri sugeng sonten suka sami suka bunani bajuri titip salam nggih Mas menika kagem Mami Sartika Bu Sri Bonagung Bu Anjasmoro Bu Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu sedayanipun yang sas Bu Endar Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lydia Bu Asih Gopra Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Yusirup Romo Yono Marto Diarjo Romo Narto Indro Pak Bambang Starno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Ki Rukun Merdo Ki Kumbokarno Ki Joko Bodo Pak Yanto Mas Wawan Haka Mas Ipul Mas Yudi Mas Yudi Mas Ardi Klaten Mas Ardi Poncosari Mbah Noyo Mbah Suro Mas Rian Pak Sarjio Pak Tirto Mbah Man Pak Sumar Sedayun Jilan tambah segede katur salam kagem Pak Nur Hasan lan ugi Pak Damaskes Maturun Bunani Bajiri wonten ing Gamping Tengah. Oke, berikutnya dari Pak Kasiono menika mengirimkan voice note sih. Monggo Pak Kasiono.
7: Suko sami suko sugeng sonten Mas Semi Prabowo kula Pak Kasiono Mbulawen.
0: Monggo.
7: Kintun salam katur Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Sri Utami wonten ing dalan Parang Trites sawetan kampus isi Mbak Yani wonten ing Patok Ibu Anjasmoro wonten ing minggir Ibu Mami Sartika wonten minggir Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho Ki Rukun Werdo Utara Mariono wonten ing Mejing Wetan Mbak Sarjio wonten ing Jatimulyo, Pak Sagio wonten ing Dalan Samas, so Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, so katur sedaya para sutresna budaya. Suko sami suko wonten ing RRI Perempat Ngayogya Karta, sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Semi Prabowo.
0: Makaten
7: Mas Semi, matur nuwun, sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Pak Kasiana bolaen matur nuwun. Nggih, berikutnya.
1: Berikutnya Pak Iwono nggih.
0: Pak Iwono nggih.
1: Sugeng sonten suka sami suka Mas Semi Prabowo lan Mbak Binti saking kula Romo Iwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja.
0: Monggo.
1: Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumpul Karno, Eyang Sasmito. Mas Rian Peyek Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Ngadiono Romo Tujo Subagio Romo Narto Indro Mas Ipul Wates Pak Mamat Pak Mujiono Pak Sarjio Pak Wawan Haga Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Kadilayar Mbah Mustanjung Pinang Pak Sumar Kagem Sedoyo Pendengar Pro 4 RRI Jogja Wonten Pundi Papan Sugeng Klaras Kagem Penyiar Sugeng Makaryo
0: yeah. Matur nuwun saking Romo Yono Marto Diarjo berikutnya meniko saking Bu Tarmi Nji meniko Coba Bu Tarmi itu siapa nih? Coba kita dengarkan voice note nya sih, monggo Bu.
8: Suko sami suko, kula suko. Mbak Betty suko, kalian masih mi suko, sedoyo sami suko. Bu Tarmi, delek kinten-kinten lagu ini manut mawon, mboten milih-milih. Setunggal, kagem, Ibu Wijo, Bu Andri Sendowo, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, kita si Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono. Mbak Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yono Marto Diarjo, Bu Yanwasih, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kaleipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Anjasmoro, Bapak Sagio, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarenda Silan, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nartimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Bapak Pagi yo karena Ibu Warsini yang Sasmito Murti Mbah Nawi matur suwun sugeng sonten sugeng makar ya Mbak Betty kalian Mas Semi nuwun.
0: Nggih, Bu Tarmi wonten temangan baru matur nuwun. Lan salajeng pernika ugi udah berapa tadi Betty ya?
1: Lima,
0: oh sudah lima ya sampun. Kalau gitu kita ke lagu. Lagu yang banyak dipilih
1: yang Kinasih ya.
0: Kinasih atau yang saya itu, yang Kinasih,
1: Kinasih
0: ya. Baik, kalau gitu kita putarkan tersebut yo. Tembangipun ingkang badhe katurang ingkang Kinasih, Mbak Menawi saya itu saged katuraken wonten ing sanes wekdal. Menika Kinasih badhe katurang wonten ing suka. Sami suka.

0: Arek ngendi iki? Wah, kayak ketemu kayak. Kayak ketok tole guys, komburi. Tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole? Ada ditulisi barang iki piye?
1: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
0: Alah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
1: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
0: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Sutresno Budaya Panjenengan tasinya wiji wonten ing suko sami suko perempat era ring ayu Jakarta. Lan sami menika wektalipun badhe pun bikamaling nggih wonten ing gasal sekawan 0333. Menika sampun dipun cawisaken kalih tembang ingkang saged pun pilih. Menika wonten apa Betty?
1: Kembang wangi atau pujaan ati?
0: Pujaan ati napa kembang wangi ingkang pundi monggo sugeng sonten suko sami suko. Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten. Mas Emi kali si Beti.
0: Sugeng sonten Mbah Yono dos pundi. Pangestunipun sehat semanten ugi nggih.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah nggih. Nek mriki pripun? Heeh.
2: Halo lah bukunipun menapa?
0: Oh, menika wonten kembang wangi kalian pujaan ati ingkang pundi?
2: Pujaan ati
0: nggih.
2: Kita segede nggih Mas Emi.
0: Monggo.
2: Kagem Budi Widjo sugeng sonten. Lajeng Bu Agianti. Sing keneh dhewe niku.
0: Waduh, niku.
2: Lajeng Bu Tarmi ing Kembangan Baru.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem Bu Pipit, Bu Sri Bonagung ing Budo.
0: Nggih.
2: Lajeng kagem Tasmito Pujong Kesuman, Romo Yu Pak Narto Indro. Lajeng kagem Ki Joko Budu, Mas Saiful Pak Tumidi, lajeng kagem Pak Radio Jati Mulyo, Pak Nardi Mursari, Mbah Noyo monggo ngawiat. Lajeng kagem Mas Rian Peyek. Langkung rayo Ki kagem sedaya yang midhangetaken
0: perumpat.
2: Boten kula piji-piji kula kenduri sedaya niku. Kagem Dik Semi kaliyan Dik Weti. Sugeng makaryo ngantos paripurna pinaringana kesehatan
0: lan sarta
2: rezekipun.
0: Amin amin nggih.
2: Mekaten Dik Semi nggih.
0: Sami-sami Mbah Yono wonten ing Wirasaben. Kita buka lagi telepon.
1: Sugeng santan, suka sami suka.
3: Tak tututi mbah.
0: Nah, kejen.
3: Jawa Semelang.
0: Jawa Semelang pokoknya dikancani.
3: Iya. Pak Depaimin, mas dulu Pak Depaimin.
0: Belum, ditunggu pokoknya. Nggih.
3: Mas Amin, Mbak Betty sehat.
0: Pak Estoni pas mantan lagi nggih, kontur mbah.
3: Nah
0: ya.
3: Apa nih lagu ini?
0: Lagunya?
1: Lagunya ini Kembang Wangi atau Pujaan Ati.
0: Engkang pundi.
3: Bayan namun jalo apa ke mau?
1: Pujaan ati.
3: Yo jalo apa?
0: Pujaan ati.
3: Yo
0: gini.
3: Bayan no.
0: Gini.
3: Karena ini belum burung kembangkan.
1: Belum.
0: Dah belum.
3: Oh tak tunggu ke mana? Kembang cinti, kembang tilasan.
0: Ngajen sih.
3: Mbak Siti. Lalu ada Mbak Tuti. Ada Mas Toro. Ada Pak Kasihan Bonawen. Pak Teo Magelang. Karena Pak Tresno yang ada di mana ya malam-malam itu mengirim saya itu.
0: Nggih.
3: Mbah Mus, saya masuk Mbah Mus.
0: Nggih.
3: Kecamatan Romo Singajono, Romo Tujo, Romo Juwono, Marto Diatan, Romo Nato Indro, Mami Sartika, Eyang Sasmito Murti, Lantun Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Wagianti, Bu Harini, Bu Sisupatmi, Bu Sijo, Pak Weneng karo Mas Yon, Mas Mbak Yeni karo Pak Sunardi Mursari di Bandung Bondowoso.
0: Nggih.
3: Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Pak Yanto Yulegi, Mbak Ana Yusirup.
0: Nggih.
3: Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten, nggih.
3: Mas Emi, Mbak Beti,
0: sekali tugas. Matur.
3: Tak tunggu lagu ini, salam sehat bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun sih Mbah Yono wonten ing Gadong Sari. Sak wingkingipun.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka. Mas Bro, Pak Bro, kalian. Mbak Betty.
0: Nci, terus pun di Pak Wartos gerukun werdo.
4: Tetep bergeng.
0: Bergeng, nci. Monggo ngersakan ingkang pundi tembangipun.
4: Lagu ini pun dari
0: Mbah
4: Noyo.
0: Oh, makatan, nci.
4: Kagem. Bu Nani Bajuri, Bu Serutami, Bu Dwijo, Bu Yayu, Bu Guru, Lajeng Bu Sri Bonagung, Tante Wagianti, Lajeng Bu Andes Moro, Bu Mami Entamawa, Lajeng Bu Supriyati, Lajeng Kagem Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Kasiono Embulawen, Lajeng Kasem, Pak Sunardi, Pak Sumar, Lajeng Mas Rian Payek, Pak Adi, Mbak Jenny, Mbak Ana, Lajeng Romo Yu, Ki Joko Budu, Ki Pombo Karno, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak Sagio, Pak Tumiti dan kagem sedoyo kemawon.
0: Mekaten sih.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking kirukun wedha wonten ing mejing wetan matur nuwun tansah pinaringan sehat nggih.
1: Berikutnya sugeng santen, suka sami suka.
5: Sugeng santen, suka sami suka, Mbak Betty kalau nama Femi.
0: Nggih.
5: Niki saking Lopati.
0: Pak Sawiyo.
5: Leres.
0: Tos pundi Pak Wartos, Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih.
5: Mekaten ugi Mas Semi sekalian.
0: Pangestunipun ugi sehat. Monggo. Tembangipun ingkang badhe pun kersakaken ingkang pundi?
5: Nomor kali
0: Pujaan Hati Kintun Salam
5: Kintun Kagem Bu Marta Karonso Lajeng Bu Wagianti Bu Sumi Bu Sirup Bu Salamah Bu Supriyati Lajeng Pak Yanto Sedaya Pak Yanto Pak Wir Jujur Dan saya ini pun kagem sedoyo yang kami dangetakan kalau gitu nih.
0: Mekaten.
5: Nah, temawan Mas Semi.
0: Sami-sami. Saking lopatin si maturun Pak Sawiyo. Setunggal malih nggih, kang salah sekawan 0333 sugeng sonten.
6: Sugeng sonten, suka sami suka Mas Semi Prabowo, Mbak.
0: Mbak Betty, nggih. Bu Sri sehat, Bu? Sehat nggih, monggo. Temangipun ingkang pundi badhe pun kersakaken menika?
6: Nomor kali Mas Ani.
0: Oh, nggih nomor kali. Monggo kinten salam.
6: Derek kinten-kinten
0: nggih.
6: Kagem Mbak Asari, Mbak Haji, Pak Sengromo, Sunya Tiono sekalian, Bapak Priyarsito, kagem Romo Dari Sarjono, Romo Ibu, Kirupun Redo, Kakem Bapak Kasiono, Embulawen, Kakem Romo, Yang Buas,
0: Yang Buas nyi,
6: Pak Sanages, Pak Bambang Suparno, Bapak Tumiti, Ki Joko Budo, Pak Dipayimin, kalian Cik Momo Bapak RGG Masin Kakem Ibu Yayu Kweni Ibu Sri Bonagung Ibu Yayu Jalan Parang Kripis Mas Rungan Masin Kakem Ibu Salama Ibu Salima Yurati Yumudo Mami Sartika Masin Kakem Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar Siono, Pak Suwardi, Kagem Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Yudi, Kagem Romo Tujo Subagio, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Sumusiono, Pak Sagio, Lajeng Mbak Asih Kupra Eyang Cas Mbak Andin Ibu Pipit Ibu Sukap Wido Martani Ibu Anjas Moro Bapak Sunar Timur Sari Lajeng Kagem Bapak Sukabjo Imo Giri Lajeng Mboten Kesupen Bunda Drijo Bunda Ibu Wagianti, Ibu Sri Supasmi, Ibu Warini, Ibu Supriyati, Lajeng,
0: Cinten Mali,
6: Lajeng Kesupan yang maksudnya, Dia saya ini, dia mbak Kesupan kagem Mbah Ijem, Enggak wonten babatan piyungan, saya ini pun kagem sedoyo kemawon.
0: Mekaten nggih.
6: Kagem Mas Semi Prabowo, Mbak Betty, Devi sinten besok lainnya.
1: Devi Damayani.
6: Oh, dia Mbak Devi Damayani. Dukungannya itu kan Sampai Paripurno Mante.
0: Makaten.
6: Iya, makaten. Pekta kula kondurakan matur nuwun Mas Ani.
0: Sami-sami matur nuwun sih menika wau saking Busri utami sih wonten ing Jalan Paris. Sudah 5 ya Peti ya.
1: Sampun.
0: Sudah kalau gitu kita beralih ke WA lagi. Berikutnya siapa yang belum kita baca tadi?
1: Pak Tupar. Oh nggih Pak Tupar.
0: Pak Tupar dulu sih, Pak Tupar menika mengirimkan voice note sih coba kita dengarkan.
7: Suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko. Sukengsota Mas Ewi Prabu Mbak Peti.
0: Nggih.
7: Daerah Tur Salam kap kembutu isu wa giyanti isu rupi muda Bu Supriyati putarane punarik bajuring gamping mbesar di kampung.
0: Nggih.
7: Lek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo. Pak Kasiono Blawen lajeng wonten malih Pak Faryono Butokan.
0: Nggih.
7: Lajeng Ki Kumbokarno Kirseseto Romo Tujo sekeluarga Romo Ajeng Adiono Ki Rukun Werdo Manek Glendi Pak Rimbang Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Supoyo Pak Sarjio
0: nggih
7: Pak Suwarti Nengahan lajeng wonten malih Pak Tumidi Galur lajeng Mas Adit Poncosari lajeng Mas Rian Kemrewes Mas Mamat Mas Ipul lan prayoginipun kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten.
7: Kagem ingkang dereng kesengko mangke dalu nggih.
0: Nggih.
7: Kagem Mas Miskam sugeng
1: untuk
7: Mas Emi kok Mas Miskam. Mas Emi kalih Mbak Petrus kesugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan pilih kundur ngatos-atos.
1: Nggih, Pak.
7: Kula sekaren derek mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Tuparji wonten ing kulon Progo. Salah cimpun ke saking Mbah Suro. Mbah Suro ugi kinten voice note menika monggo.
8: Sugeng santen suka sami suka.
0: Sugeng santen.
8: Kula suka Mas Eni jeung Beti ya suka ta. Sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka.
8: Absen nggih Mas Eni jeung Beti
0: lha sedaya
8: trisi.
0: Nggih.
8: Mondo peyok tur Mbah Suro.
0: Mondo
8: ireng tur ulung ti bojo.
0: Nggih.
8: Pripun kanca pawartos Mas Eni jeung Beti sehat sedayanipun. Mugi tansah pinaringan kesehatan bagas waras rezekipun banyu mili duwite. Oke, lagunipun kula ndedek kemawon. Salamipun kagem Ibu Agianti, Bu Yanu, Bu Saginem, Bu Ratri, Bu Salama, Bu Duwijo, Yusiru, Mbak Ana, Mami Sartika, Mbak Hijem, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Bu Marto Saronto, Ki Rukun Werdo, Mbak Noyo, Mbak Gendi, Pak Sagio, Pak Tupar, Ki Kumbokarno, Pak Rimbang, Ki Resi Seto, Ki Joko Budo, Mbah Glendi lan playogini pun wis pokoke kagem sedaya kemawon mboten kula piji-piji aku agek bali iki.
0: Oh,
8: kagem Mas Emi kalang jeng Beti sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mengki kondripun ngatos-atos. Matur suwun.
0: Sami-sami walah jeneng get-geti lho Mbak Suro iki. Nggih, berikutnya menika saking Pak Sudarmono nggih.
1: Pak Sudarmono
0: nggih.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten
1: saking Panembahan lagi nderek ngregengaken suka sami suka lagunipun nderek kirim dumateng ingkang sami mirengaken. Matur nuwun Mas Emi lan Mbak Betty.
0: Sami-sami. Nggih menika saking Pak Sudarmono wonten ing Panembahan. Salajengipun menika saking Bu Supriyati lenggah wonten ing Tunggul Timur menika nggih menika mengirimkan voice note nggih coba kita dengarkan monggo.
9: Sugeng santen suka sami suka panjenengan suka kulon je suka Mas Emi Prabowo suka Mbak Beti suka sedaya sami suka je sugeng tugas salam sehat selalu kula sekaripun dere ingkang sampun cuma wis sedaya sae. Badhe atur salam kagem ingkang sampun ngawiat kula wau Bunda Dwija, Bu Agianti, Mami Sartika, kalian Pak Kasiono ugi, Pak Tupar, Pak Sarbijio, Pak Supoyo, Pak Sagio. Dere tepang Pak Sagio, kalian Mbah Suro. Mas Judi, Mas Ipul, Ki Kumbokarno, Ki Rukun Werdo.
0: Nggih.
9: Kalian Mbah Noyo kalian setiap dinten mireng akan perompat hari ingkang remen sangat kalian perompat hari dia menikah Bu Sulastri Semanu Tengah Bu Sunardi Semanu Kidul langsung doyo kemauan ingkang midang ngetakan suka sami suka sonta menikah matur Mbah Nuwun Mas Emi Prabowo kalian Mbak Betty matur nuwun
0: nggih Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur matur nuwun. Kemudian berikutnya ada Pak Wening nggih menika mengirimkan voice note juga. Monggo Pak Wening.
10: Sugeng santen, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Semi.
10: Mas Semi sama Mbak Betty ya. Ya saking Pak Wening.
0: Pak Wening monggo.
10: Ini direk absen meng lagunipun manut
0: nggih.
10: Ingkang maring pun kesaken para pandemen juga sami suka.
0: Nggih.
10: Namun menika salam dumateng sedaya pandemen suka pari suka.
0: Nggih.
10: 44. Lan menika kula kalian simbah niki Mas Semi, Mbak.
0: Nggih. Mbak sinten?
10: Damel pantun menika kangge Mbak Betty kalian Mas Semi.
0: Monggo weh matur nuwun menika nggih.
10: Mbah pantune Mbah. Oh iya iya iya butuh kuwi sing ayu kuwi lho, penyiar anyar kuwi lho. Nggih.
0: Nggih.
10: Mangga sing wis njawab nggih. Ah iya iya. Nang Wonosari klambine biru.
0: Cakep.
10: Tuku gado-gado dina Minggu. Pripun, Mbah? Ah ya, utuku nak Betty sing ayu.
0: Heeh.
10: Umpama nduwe bojo, apa gelem dadi mantuku?
0: Weh, lah niku.
10: Asih, Mbah niku. Lah niki, Mbah, nggih Mas Semi, Mbah.
0: Nggih.
10: Ah ya ya.
0: Ditunggu menika.
10: Ngeten, Mbah.
0: Heeh.
10: Tuku bakmi klambine ireng nang Ayogja.
0: Heeh.
10: Mangkat nang Jakarta Minggu Paing, sangune kentang. Pripun, Mbah?
11: Oh ya ya ya. Ulingku marang Mas Semi sing paling ganteng sak alam donya.
0: Heeh.
11: Matur Mami Santika, besok Pak Oning nang dalem arep golek utang ngene ya, Mas. Asih Mbah nu golek utang diomong-omongke.
0: Nggih,
11: jadi. Iki kacam nggih, matur nuwun Mas Semi Mbak Betty. Salam suka sami suka.
0: Nggih, sami-sami sih, Pak. Oning nggih, wonten ing Gunung Kidul matur nuwun. Sudah lima Betty?
1: Sampun.
0: Sudah nji, kalau begitu kita akan putarkan lagu yang banyak diminta.
1: Pujian Adi.
0: Pujian Adi nji, menikah bari kapi arso. Wonton yang suka, sabi suka, perempat RRI, Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, antisipasi kenakalan remaja di masa libur sekolah, Satgas Pencegahan Kenakalan Anak Usia Sekolah DIY menerapkan patroli malam dengan rute rahasia. Kepala Satpol PP DIY, Bagas Seno Aji menyatakan, strategi ini berhasil membubarkan aksi vandalisme dan tongkrongan malam pada Jumat dini hari lalu. Hal ini dilakukan guna mempersempit ruang gerak pelajar yang keluyuran di luar batas waktu belajar. Beralih ke informasi lainnya, dampak musim kemarau 2026 mulai membuat kesulitan air bersih di Gunung Kidul meluas, hingga warga mulai mengajukan dropping air. Kecamatan yang terdampak diantaranya Rongkop, Tepus, dan Purwosari. Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Tepus Sukisno menyatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp76,8 juta rupiah untuk menyalurkan 420 tangki air bersih. Penyaluran dropping air ini dijadwalkan akan mulai berjalan pada pekan depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sedherek sabda panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta menika tasih wonten ing suko sami suko. Ana mas telepon pun pikamal wonten ing telepon sabda ya panjenengan ingkang remen kalian sepak bola Piala Dunia mekaten silih menika. Atur ningo bilih samangke tanggal 18 Juli menika dintenipun Rebo mekaten sih Rabu dini hari jam 2 pagi menika sih saged nderek wontenipun mirsani lan ugi mireng akan bareng nobar nonton bareng win debar bareng tawi dengar bareng wonten ing pesta bola dunia 2026 menika mapan wonten ing auditorium RRI Ngayogyakarta sih wancinipun dinten Rebo dini hari jam 2 mekaten sih lan samangke ingkang badhe nderek mirsani pesta bola dunia menika wonten dorpresi pun lan ugi menika gratis katur kagem sedaya kemawon. Semoga ingkang badhe nderek midhangetaken mirsani mangaten nggih pesta bola dunia 2026 menika saged tindak wonten ing auditorium wancinipun menika dinten Rebo dini hari jam 2 mekaten si amargi menika pelaksanaan menika wonten benua Amerika gitu dados menika tayang wonten Indonesia menika dini hari mekaten sih gratis banyak door prize hari Rebo tanggal 15 Juli wanci jam 2 dini hari mekaten nggih wonten ing auditorium RRI Yogyakarta. Pun salajengipun badhe pun pikamal wonten ing gangsal sekawan 0333. Nanti tembangnya kita siapkan, Pak Betty.
1: Tombo kangen dan sekti.
0: Sekti, ya. Yeah. Tombo kangen apa sekti? Kita buka, sudah ada yang bergabung di telepon. Sugeng Sonten, suko sami suko.
2: Wilujeng Sonten.
0: Wilujeng Sonten.
2: Suko sami suko. Suko sami
0: suko.
2: Suko sami suko.
0: Setaya sami suko. Setaya terus pun di pawar pangestu nih pun semantan uking gitu ngopangestu sih mekaten mesti nih pun wangi kon nembe kalau we meni kon giling ke kok kok kemuceng lah ya ming mbak menawa gitu waten gih monggo
2: simpetin gitu ya tetep aja gitu
0: mas pokoknya tambah sansoyo
2: Saya kendel, saya pinter.
0: Pripun pokoknya ini.
2: Saya tambah hari mesti.
0: Mekaten ini, monggo.
2: Tembangin apa mau?
1: Tombo kangen.
2: Ya, mas, dulu.
1: Tombo kangen, utawi sekti.
0: Nah, ingkang pun di. Tombo kangen.
2: Kadangnya sekti ya, kalau ini.
0: Oh, sekti ini. Jan sekti.
2: Ning tombo kangen mawon.
0: Oh, tombo kangen. Oke. Tombo kangen kakintut.
2: Kakintut, romo suaranya apa yang buatan mas?
0: Terus, woy, saya ini kok
2: kayak berkudara gitu
0: hujan, terus pokoknya tikel
2: GR banget di kali Romo Kudo bagus sekali ya Romo sekali ya Romo Ngabi Orang Jalan Romo Bambang di Parno Pak Dir Rimbang di Mbak Kiri Jumbo Mbak Suro Marco Mbak Mbak Yono Pak Di Paimin sampun mantu dereng niki. Mas Ipul Banyaruki dan Mas Bertasio.
0: Nggih.
2: Bapak Sumar, Mbak Iman, Mbak. Siapa ya Mas Ingi?
0: Nggih.
2: Gila, Pak Di Sumbo Karno, Mbak Ter. Apa Ter sama Bertasari, nggih. Lekono, Mbak Lesi, Pak Di Sita, Bapak Sudo Sudari. Segera itu, Mas Arifin. Pun menggawanan. Nggih. Menika kok kok jan iki dari Pak Talon sing ngedale kula Pak Talon pagi iki. Nggih.
0: Sing rombak jan
2: kula
0: nek kepeto nyebai
2: ngoten
0: niku. Napa nggih? Radio sing ngira
2: duwe ari kok. Ngoten niku.
0: Cian
2: Yesus.
0: Ge, warga.
2: Calon wakil tinggi.
0: Ge.
2: Yang tadi kalau mesti bunda Twitter masih tapi kau juga dan mau.
0: Ye.
2: Dan terus isu tentang

0: Dan sih matur nuwun.
1: Masih kok Mas Pipin,
0: Mbak Pipin. Mbak Pipin nggih.
1: Di Mbak Yeni paling lunggasan itu ya juga 50.
0: Nggih.
1: Kali bisa 5 bisa lama.
0: Heeh.
1: Bisa nggih. Konco kula niku wonten Popi Megelang.
0: Mekate.
1: Muntilan nggih mawon
0: nggih. Oh, Muntilan pundi?
1: Etan pom niku lho.
0: Oh, etan pom nggih.
1: Etan
0: Ketan
1: teman Mas Guru
0: Mekaten nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih menika Ki Joko Budo wonten ing Pajangan. Monggo sawing ingin pun sersa budaya tembangipun menika wonten tombo kangen kalian sekti.
2: Nggih. Sugeng santan suka sami suka.
3: Sugeng santan suka sami suka.
0: Nggih.
3: Kula suka, Mas Yani suka, Mbak Betty suka, sedaya sami suka.
0: Nggih. Pak Sumardos pun di menika pawartos.
3: Sehat,
0: sehat nggih.
3: Langgar berarti tak kabinaran kesehatan uki.
0: Nggih, pangestu amin nggih. Monggo.
3: Niku napa tombo kangen?
0: Tombo kangen kalian sekti.
2: Sekti.
0: Ingkang pundi?
3: Tombo kangen mawon.
0: Tombo kangen nggih.
3: Cinten-cinten nggih.
0: Monggo.
3: Kemdi Joko Budo, Mas Nuwun, Jenggolan Dibun, Ki Kumbo Karno, Eyang Kasmito Murti, Kirukun Werjo, Mami Sartika, Romo Ngediono, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Tujo Sibadio kalian Ibu, Bobo Sarjio, Yumudo, Mas Rian, Bunda Anjas Moro, Pak Rimbang, Yusuf Werjo Martani, Mas Muhammad, Mas Ibul, Mbah Mantemon, Mbah Mantengasih, Tukar, Pak Tumi, Romo Mujiono Brosot, Pak Ersikit, Lajeng Negono, Pak Cawio, Nengan, Pak Suwardi, Bopo Sagio, Mbah Glendi, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Mbak Piti, Mbak Titut, Mbak Yani, Mbak Andin, Bunda Dwijo, Lajeng Mbak Noyo, Bunda Januase, Bu Sri Ibu Wadianti, Pak Bambang Sutarno, Pak Dita ini, sama si pun Minjang Malih.
0: Oh, Minjang Malih, Mekaten.
3: Oh, Bunani Bajuri.
0: Bunani Bajuri, nggih.
3: Kating Mbah Mus, Tanjung Pinang.
0: Mm-hmm.
3: Matur nuwun Mas Yami, Mbak Betty.
0: Sami-sami. Nggih, menika saking Pak Sumar sedayu nggih, matur nuwun tansah pinaringan sehat nggih Pak Sumar. Kita buka lagi penelpon berikutnya.
2: Nggih, sugeng santen, suka sami suka.
4: Sonten suko sami suko, panjenengan suko, sedaya sami suko, Pak Sumar nggih suko, Ki Joko Budo nggih suko-suko, awet disubyo-subyo para wanita.
0: Oh pun padose menika Pakdhe Paimen pun kondur dereng ngoten ya wonten sing madose. Oh ngaten nggih.
4: Ajeng jawab niku muni pun ngoten niku mboten diwangsuli
0: ya. Oh ngaten nggih.
4: Kami sehat sekalian.
0: Pangestu nipun nggih, semanten nggih kondur Pakdhe Paimin.
4: Alhamdulillah seger waras.
0: Nggih, seger waras. Monggo.
4: Iki mangke kula ya ajeng liwat ngene Joko Budo.
0: Lha badhe ndak
4: pundi? Mangke.
0: Kenduren apa?
4: Ajeng liwat mboten kenduren.
0: Lah, badhe ndak pundi kok arah mengalir?
4: Ajeng teng Panda.
0: Oh, teng Panda.
5: Sugeng sonten Mas Emi.
0: Weh, sudah pulang sekolah? Wih, terus tadi sekolah dapat apa?
5: Pahala.
0: Waduh, dapat pahala lo ya. Ya, Mas Momo, Mas Momo.
5: Jajan.
0: Oh iya, seneng tadi sekolah?
5: Senang, senang.
0: Seneng ketemu temennya?
5: Iya.
0: Siapa namanya, yo? Masih inget nggak?
5: Masih.
0: Siapa?
5: Rafasya.
0: Oh,
5: Anwar.
0: Anwar, ya.
5: Arjana.
0: Wih, banyak banget ya temennya. Ya.
2: Bu gurunya?
0: Hah, siapa gurunya?
5: Pak Ibnu.
0: Oh, Pak Ibnu. Nggih. Dah, ini mau bantu Akung pilih lagu enggak?
5: Tombo kangen.
0: Tombo kangen ya. Kirim salam.
5: Agung Eyang Dwijo.
0: Heeh.
5: Ibu

0: Utami.
1: Mbah Moyo.
2: Mbah Noyon sih. Siapa lagi?
1: Mbah Sumar.
2: Sedayu.
1: Sedayu.
3: Iki kula tak terus nih mak.
2: Oh sih.
3: Nggih. Wonten Eyang Suwijo, Mbak Ibu Tarmi, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Ragyo, Pak Salio, Pak Yamso, wonten Yumudo, Mas Rian, Ibu Wagianti, Mas Ibul, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Mbah Suro, Mbah Gono, Mbah Blendi, Mbah Man, Mbah Min, Ki Joko Budu, Pak Tirto, Kang Gilas, wonten Mbak Siti, Mbak Gule Soto, Pak Bambang Sutarno, Yurati, Bu Salamah Prayogine kagem sedaya.
2: Sedaya kemawon mekaten nggih.
3: Mangke dirit meneh kula liwat ngene Ki Joko Budu. Ning yo ajeng mboten ajeng mampir.
2: Oh, lah diampirke lho padahal.
3: Wis mesti nek men jampir kok mikur gekke wedang bening niku kok.
2: Wah, mengke dipesenke sebelah niku.
3: Wah, nggih ler niku wonten sate kambing pasangan niku. Ane mesti mboten.
2: Oh, mboten nggih.
3: Mboten. Nggih, diadang diatu ngatungi kepel matur.
2: Sami-sami. Pak D. Paimin sih, matur nuwun. Kita buka lagi di belakangnya Pak D. Paimin gangsal sekawan 0333.
4: Sugeng santen suka sami suka.
5: Sugeng santen suka sami suka.
2: Heeh.
5: Iki teke gunung.
2: Gunung Salen lek kono.
5: Nggih,
2: awake dhewe lungkra. Kah, niku iki kedaleran barang jenengan niku. Watok pilen sih mugi enggal jangan. Nggih,
5: niku wau tamba kangen.
2: Tamba kangen, kakentun.
5: Kakentun
2: sampe sedulur
5: yo kemawon.
2: Nggih.
5: Nggih.
2: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih, mekaten. Matur nuwun lek konon sih mungkin enggal dangan lek konon sih kedha istirahat ingkang cekam sih sepatu singgal dangan. Satu lagi penelpon.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka adine nusuk.
2: Weh lah menika Mbah Glendi jan kok ya.
5: Ajarene kan rukun.
2: Lah nggo wong ge pokoke rukun agawe santosa.
5: Ha nggih.
2: Santosa nika bakule soto nika lho. Sehat-sehat Mbak Glendi nggih.
5: Lagune pokoke kula nderek sing pun kemawis mawon.
2: Oh, mekaten nggih.
5: Kintun-kintun.
2: Monggo kintun-kintun.
5: Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun.
2: Nggih.
5: Bu Rahmat Jani.
2: Nggih.
5: Bu Mbak Suci. Bu Sri Sedoyo Putri.
2: Nggih.
5: Bu Yayu nggih Sedoyo Yayu. Bu Andri Sendowo.
2: Nggih.
5: Budu Ijo, Mami Sartika, Muah-Muah, terus Semale,
2: Cinta,
5: Ki
2: Joko Budu,
5: Pak Paimin, matur nuwun, Tenggolanipun,
2: Ini
5: ajaran, Pak Sadio, Upalian, Pak Retro, gitu.
2: Upalian, nggih.
5: Pak Supoyo,
2: Pak Jono,
5: Male,
2: Wadri
5: Sendowo,
2: Bu Tereng, Tereng,
5: oh, Ge Wadri Sendowo, Halo, Male, Buwit Sorobaya, Sorobaya, Pak Supus Namba, Pak Jamar Miri, Saya ada.
2: Nggih,
5: pokoke kagem sedoyo monitor rompat mawon.
2: Mekaten.
5: Dereng kula singgol binjang malih.
2: Binjang malih, mekaten.
5: Pedale niki pun meh jumpen.
2: Mekaten, nggih.
5: Pokoke waton rata.
2: Waton rata.
5: Kalian Mas Semi.
2: Nggih.
5: Matur nuwun.
2: Nggih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, nggih. Matur nuwun sih menika saking Mbak Glendi wonten ing celep jalan Samas. Bu, telepon sampun gangsal. Sama ini kawak dalam pada pun pika wonten ning WA.
4: Nggih.
2: Dari siapa lagi
4: Pak Betty? Damaskus,
2: Pak Damaskus nggih.
4: Mas Mbak Sugeng Sonten salam sehat. Lagunipun derek bonceng kemawon. Salamipun kagem Pak Bambang Sutarno, Pak Tumpar, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tujo Subagio, sekalian Pak Sagio, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, Mas Yudi, Mbah Suro, Mbah Yu, Mbak Yu Mudo, Bu Sartika, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni Prayoginipun kagem sedaya pamidanget kagem Mas Mbak sugeng tugas lancar rejekinipun. Matur
2: sami-sami nggih Pak Damaskus. Dari Bunda Amin berkah dalam sugeng sonten Mbak Betty, Mas Semi, Ibu nderek kintun-kintun nggih. Katur bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka Gusti amberkahi, matur nuwun. Berikutnya menika dari Pak Supoyo nggih, menika mengirimkan voice note, coba kita dengarkan monggo.
0: Sami suko kula Mas Semi Prabowo suko sarasane panjenengan tansah mangkir rejeki. Nderek salam-salam kagem Pak Toro, Pak Nabi Mursari. Wonten ngasani kulun Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Pirukun Rodo. Kirimbang Bimbo Karno di Avanza Damaskus Mbah Suro
6: nomor Yasi
0: Budijo Budijo Bu Sri Supapme Bu Yeni Bu Anggun Bu Pipit Bu Yanase Bu Lugi Bu Sas Bu Sarme Bu Mudo Bu Anjasmela Bu Tidut Bu
2: Cinten malih menika.
0: Bu Sewi
6: Amansa Putih nomor puisi AB.
0: Ya niki kagem sedaya mawon.
2: Nggih, matur nuwun. Sing menika sareng wonten ing pundi menika swantenipun pengumuman.
4: Kendaraan
2: nggih pun mboten menapa sipas supaya matur nuwun. Berikutnya dari Mbah Sugito menika nggih. Oke, coba kita dengarkan. Mbak Sugito juga mengirimkan voice note menika.
7: Sugeng sonten Mas Sebet.
4: Sugeng sonten
2: Mas Sebet
7: niku. Mas Semi Ben Dedi Damayanti.
2: Weh, lha kok Dedi.
7: Sugeng sonten suka sami suka niki Mbak Gito. Pendengar RRI setia setiap lalu mendengarkan terus kegiatan acara RRI.
2: Mekaten nggih,
7: program 4. Ini saking Mbak Gito Kulon Progo.
2: Monggo Mbak Gito.
7: Mak nyuwun lagu nderek Mas Sebet mawon.
2: Nggih.
7: Lagune ngono sedati salam sedaya pendengar RRI. Sakniki saking Mbak Gito. Matur nuwun.
2: Sami-sami. Mbak Gito njih matur nuwun. Menika oh bagi Mbak Glendi sampun kala wau salah jeng pun menika saking Pak Untung nggih
4: Pak Untung
2: wontene sami galo nggih
4: sugeng sonten suka sami suka
2: sugeng sonten
4: kula nderek mawon lagunipun kula kintun kagem Mas Emilan Mbak Betty Yu Mudo Mas Rian Mami Sartika Mas Mamat Mas Ipul Mas Andi Mbah Man, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, Pak Yanto, Yulegi, Bu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widianingsi, Pak Bambang, Ki Kumbekarno, Pak Supoyo, Bu Nani, Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Sugi, Mbah Widiyati, Bu Yusirup, Pak Wening, Prayogi, Kagem Sedoyo Pandemen, Ing Kemawon mugi sedaya pinaringan Bagas kuarasan nggih. Matur nuwun.
2: Nggih, sami-sami nggih Pak Untung matur nuwun menika sampun dereng regengaken wonten ing sonten menika. Bon, sampeyan kok dalem badhe katuraken tembangipun menapa Betty menika?
4: Tembangipun Tombo Kangen.
2: Tombo Kangen badhe kapiarsa wonten ing suka sami suka perempat RRI Ngayogyakarta.

0: che con le repone io.
1: Wah, segre, artis Banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
4: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Seterusnya budaya panjenengan menikah tasih midang takkan program 4 era ringai Jakarta tasih wonten ing suko sami suko mekaten nggih. Lan menikah badhe katurangan samangke tembangipun ingkang saged dipun pilih menikah wonten Cidro Asmoro kalian tresno adoh paran ingkang pundi sumangga gangsal sekawan 0333. Saudari yang bergabung coba kita sapa Betty.
1: Sugeng sonten suko sami suko.
2: Sugeng sonten suko sami suko. Kula suko panjenengan suko sedaya sami suko.
0: Kang Gilas menika
2: mboten klentu.
0: Mboten klentu nggih dos pundi pawartos Kang Gilas?
2: Nggih, alhamdulillah kaparingan sehat.
0: Sehat
2: nggih. Panjenengan kekalih nggih sedaya warga nggih sehat.
0: Amin amin matur nuwun. Monggo
2: bae. Sing nomor kalih niku wae.
0: Ingkang nomor kalih ingkang tresno adoh paran.
2: Adoh paran
0: nggih, monggo. Kinten salam.
2: Tersalam nggih.
0: Monggo.
2: Oke, coba budu Pakde Paimen. Mbah Man nggih. Mbah sinten to, Pak Mar, Pak Sumar.
0: Pak Sumar Sedayu nggih.
2: Nggih, wonten niku Pak Aji Ngetiono, Mbah Mus, Mbah Gendi, wonten Mbah Yono, wonten Mbah Suro. Ajeng Pak Niko Puji Geraito, Mas Ipul, Mas Rian, Bu Artika, Bu Sri Bonagung, Bu Endar, Pak Kerto Moyudan, Pak Widodo, Pak Yanto berdak sekalian, Pak Suboyo, lajeng wonten Niko Bu Yayu nggih, wonten Bu Nani Bajuri, Bu Andri, Miko Mbah Noyo, Bu Dijo, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Wan sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon.
2: Mas Semi, Mbak Dedi juga nggih juga matur nuwun.
0: Sami sami, Kang Gilas nggih wonten ing kalasan matur nuwun. Monggo, sak wingkingipun sugeng santen.
1: Sugeng santen, Semi.
0: Nggih. Dari baru pulang, Bu.
1: Nggih.
0: Oh, nggih.
1: Ceklik. Mas Pak Gilas.
0: Oh, ngaten sih. Monggo. Bu Pipit badhe ngersakaken ing kampung ndi tembangipun menika?
1: Apa wau nggih, Mas nggih.
3: Cidro Asmoro tresno adoh paran.
0: Ingkang pundi?
1: Nggih, Cidro mawon.
0: Cidro mawon nggih, kinten salam.
1: Salam kagem sedaya kemawon nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Kalau niku pun
0: jenteni
1: rentang-rentang,
0: wih,
1: kembang, sultan kok di toko pipun.
0: Wah, lakarang yo pripun nggih sareng libur nggih.
1: Nggih.
0: Mekaten nggih. Mekaten.
1: Jenengan tansah pinaringan sehat.
0: Amin amin sih matur nuwun Bu.
1: Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami.
1: Rentang.
0: Nggih. Sami-sami. Monggo diarahkan Bu menika badhe tindak nyumbang nggih. Oh, jeneng sunatan kok bareng-bareng lah pripun malih jan pun wayahe kok. Kita buka lagi ya Betty ya.
3: Nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Geng sonten.
0: Sukolai
4: suko, Mas Yani suko, Mbak Yani suko, Sudaya sami suko.
0: Angaten, meniko das pun ti pawartos meniko.
4: Nembe kepedesan iki.
0: Wedar nopo meniko ki.
4: Mbak
0: Mi. Oh lah Mbak Mi ngletus nganu Lombok.
4: Kita warung ya Mas.
0: Wo ngaten tau bela jan kok
4: ya.
0: Niku asmane sinten warunge?
4: Bu Partini.
0: Bu Partini kula pesen kalih Bu.
4: Nyemek.
0: Nyemek nggih, mengke lombae separo mawon. Monggo. Pangestunipun semanten niki nggih Mas Sipul.
4: Iya alhamdulillah. Sehat. Mbak Yani sehat?
3: Sehat, Pak Ipul.
4: Nggih. Alhamdulillah. Kula Cidro Asmoro.
0: Cidro Asmoro kakintun.
4: Nggih, kintunipun kan ben Mbak Gino kalasan nggih.
0: Nggih.
4: Kali Mbak Pipit.
0: Heeh.
4: Prayogi sedoyo mawon nggih.
0: Nggih.
4: Tak boten kuat iki.
0: Nggih.
4: Pun ngeten mawon Mas Ewi. Kedudukan siaran nggih.
0: Nggih. Nggih. Sawi-sawi jan iki wau nglegake nelpon kita sinambi kepedesen dahar mie gitu, mie nyemek niku wau ngendikanipun Mas Ipul. Kita buka lagi ya Betty ya.
3: Nggih.
0: 5-0-3-3-3.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Mas Ewi. Sinten
2: iki Mbak Yu.
0: Sinten ayo.
3: Nggih. Pak Yanto bukan ya?
2: Ayo.
0: Ayo siapa ayo dipastikan Betty.
3: Pak Yanto bukan?
2: Sing muni Pak Ji, sing muni Mbak Ji iki sapa liyane aku to?
0: Ada. Iya.
2: Manut manut jenengan kan Mbak Ji,
3: abis
2: manut
0: gampang leni teni gitu.
2: Pak Ji karo Mbak Ji tau.
3: Sehat Pak.
2: Alhamdulillah,
3: pengen
2: sehat.
0: Iki
2: ya podo wae. Oke, nanggon sepupu arep wuh minggu Mas, ra lair iki kek oleh adus ning.
0: Oh, ngaten jeng. Mungkin
2: teklek kok paringi mlebu.
0: Ah, ya alhamdulillah sih.
2: Lah, iki karang diparingi gawean sing pokok-pokok ya alhamdulillah.
0: Lah, iki kan
2: jawab sing pokok.
0: Wah, niku karang iki kemendan.
2: Nah, nggih, dadi ya wis
0: kudu penanggung jawab nggih.
2: Apel nggih, aku tak mulai adus.
0: Aji nggih.
2: Lagune nderek Mas Ipul mau.
0: Ngaten.
2: Nggih, Kang Intun Pak Gelem. Mbak Yu kalau ya Yu, karo Pak Susilo kalau kagem sedaya kemawon
0: nggih. Sedaya kemawon mekaten nggih.
2: Nggih, pun sing kang penting panjenengan sehat
0: kekalih. Nggih, semanten ugi nggih panjenengan ugi sehat menika ngantos samangke lancar sedaya acaranipun
3: nggih. Sami-sami.
0: Waalaikumsalam Pak Yanto wonten ing Margo Dadi Seyekan sih wonten ing Grogol. Matur nuwun, kita buka lagi.
3: Sugeng santen suka sami suka.
2: Santan
0: sumpotan nggih. Heeh, sih.
2: Lah.
0: Niki sinten?
2: Iku
0: kok. Aduh, aduh, aduh. Lek nggih.
2: Lere Mbah Glendi.
0: Nggih.
2: Luceng to le Mas Emi.
0: Paestunipun sih menika saking daerah Palihan. Palihan nggih, Pak nggih.
2: Mboten
0: klentu. Mboten klentu lah nggih sih kok kula tesih kemutan kok nggih. Monggo badhe ngersakaken ingkang pun tembangipun per menika.
2: Citra napa
0: wae? Menika wonten Citra Asmara.
2: Asmara mawon, Mas.
0: Citra Asmara nggih monggo Kak Kintun.
2: Nggih. Kula kebut riyen.
0: Nggih, monggo.
2: Kakem Ibu Wagianti, Mbah Wadi, Mbah Gono, Bapak Pangambang Sarno. Ki Kumbokarno, Padi Paimen, Padi Paimen, Padi Sukardi, Jalan Samas, Ibu Pipit Lau, Pala Ibu Titut, Panadi Mersari, Mbak Geni, Ki Joko Budu, Adi Poncosari, Ibu Sri Monjali, Bapak Tujuh Bagyo, Pak Dr. Mas Rian, Ale Ibu Dwijo, Ale Ibu Agianti masih kuwau di Rukun Wedo, Ibu Tangin Demangan Baru, Ale Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sumar Dayu wau ngatur nuwun nyatanipun.
0: Nggih.
2: Sepak Asnyati Yono, Yusri Bonagung, Yumudo, Bu Singtami, Pak Yanto wau nika lewat Yono, Melanda Surat Risik, kali Bu Yayu Pares. Ngeten Mas.
0: Ngeten sih.
2: Ini pun kula tenggo, matur nuwun. Sugeng santen mangke nek kondur sedaya kula ndelaken sedulur mugi-mugi sedaya wijung pinanggih swasana pun piyambak siap.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen saking Palian sih matur nuwun sudah bergabung. Kemudian kita ke WA, masih adakah yang bergabung di WA Betty?
3: Enten Pak Ferry Gunung Kidul.
0: Pak Ferry Gunung Kidul nggih. Wah, ini kok cuman singkat, coba kita dengarkan. Jangan-jangan cuma kepencet menika.
5: Kok sami suka lagi mulai suka mancing langsung manjer.
0: Laporan. Nggih, laporan matur nuwun Pak Ferry. Wah, menika nembe pulang dari mancing langsung manjer. Bar manjer napa niku wae pancing terus manjer radio
3: nggih. Wah, ikannya banyak ini.
0: Wes pokoke. Pokoke nek misale mulai kuwi Betty, pemancing itu kalau enggak dapat itu tetap semangat,
3: semangat
0: gitu. Wong sing penting ki seneng kok gitu. Iya tekan mambuh ya toh sama ibunya kok. Kok ora nggawa mancing, kok ora nggawa apa jenenge? Ora nggawa hasil lah terus ngapa?
3: Nanti diajak beli mie.
0: Nah, goreng, gitu aja.
3: Ya.
0: Gitu, kalau gitu kita ke lagu Betty, lagu yang banyak diminta tadi yang mana?
3: Citra Asmara.
0: Citra Asmara sih menika badhe katuraken wonten ing suka sami suka.

mengenal makanan khas Indonesia. Bika Ambon. Meskipun memakai kata Ambon, Bika Ambon berasal dari Medan, Sumatera Utara. Terbuat dari berbagai bahan seperti telur, gula, serta santan yang umumnya beraroma pandan wangi. Menjadi salah satu makanan favorit daerah Medan dan sering menjadi buah tangan wisatawan yang berkunjung ke Medan.

Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Putoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Putoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suter sahabat ya, menikah tasih wantar sekedih wakdal menawi tasih wantar yang abadi dari ngeregengakan wantar yang santer menikah sama kita bangkit penikang sakti pun pilih menikah wantan widodari dari kalian Cunda Mani monggo kang sal sekawan 0333 ugi sakit wantan WA 0 kang sal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066
1: sugeng santan suko sami suko
0: lu kok terputus nge monggo pun ambali malih nge tersebutnya tasih wantan sekedih wakdal monggo
1: sugeng santan suko sami
0: halo.
1: Suko
2: halo sugeng santan
0: sugeng santan nge
2: Ale Mas Semi.
0: Nggih Pak Sudar, sehat-sehat Pak Sudar. Wah, jan.
2: Derek salam ya, Mas.
0: Monggo Pak Sudar.
2: Mas Semi.
0: Pangestunipun sehat.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Kondur
2: sehat. Kalau mau jalur kula dolan ten ning Pak Sukap doyan-uyan nggih.
0: Weh, lah sepel.
2: Sepel. Dinten anu Senin menika.
0: Mekaten nggih.
2: Kalian Mas Alif ingkang ngendang.
0: Mekaten nggih.
2: Salam nggih.
0: Monggo.
2: Nggih, kagem Pak Sukap wonten ing Imogiri, Triarjo.
0: Nggih.
2: Ugi kagem Mas Alif wonten ing Mojoronji.
0: Heeh.
2: Lajeng kagem Mbah Glendi. Lajeng wonten Bu Wagianti, Bu Sirup, lajeng wonten kula pencong-pencong niki.
0: Nggih, wonten menapa?
2: Kagem Bapak Ngadiono wonten Bayen, nggih Pak Rimbang wonten Mendut,
0: Ki
2: Joko Budu, lajeng Bu Nika wetan-wetan isi Busri.
0: Busri Utami wetan isi.
2: Busri Utami.
0: Heeh.
2: Lajeng Mbah Gono, ugi Bu Sartika. Lajeng Bu Sri Bonagung.
0: Heeh.
2: Mbah ingkang wonten
0: pundi?
2: Jungranganipun Panut Sutrisno.
0: Lho, kok malah kepedhot nggih menika wonten sih, matur nuwun. Menika wawas saking Pak Sudar Dasilan nggih. Nyun sewu menika kok malah kepedhot nggih. Monggo pun bikak malih.
1: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Suka sami suka, sugeng sonten Mbak Betty kalian Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng sonten nggih.
3: Mbak Betty suka, Mas Semi suka, Mbahmu suka, sedaya sami suka.
0: Ngaten sih. Terus pundi Pak Wartos Mbah Mus?
3: Alhamdulillah. Cuaca cerah niki, Mbak.
0: Cuaca cerah sini. Menawi ngeten niki bentar mboten Pak wonten Tanjung Pinang menika.
3: Nggih, cuaca
0: bentar.
3: Pak beneran nggih radi.
0: Panas.
3: Radi. Tapi pun rada napa senging ini pun meh
0: wedhus niku napa
3: jenenge.
0: Nggih.
1: Terbenam.
0: Si.
3: Pun mboten panas meleh.
0: Pun mboten panas meleh ngaten nggih. Monggo Mbak Mus badhe ngersakaken ingkang pundi tembangipun.
3: Sing nomor setunggal mawon Mas.
0: Nggih, Widodari.
3: Widodari
0: nggih. Kinten salam.
3: Iki kula kalih Pak Sahrial niki, Pak.
0: Pak Sahrial, apa kabar Pak Sahrial?
3: Pak Sahrial di samping kula niki.
0: Oh, nggih, sehat-sehat Pak Sahrial.
3: Nggih. Alhamdulillah.
0: Monggo.
3: Terus wonten Rama Yuwono, Martiarjo wonten Mami Sartika,
0: wonten
3: Bu Yanuase, Bu Wagianti, wonten kembaran kula Mas anu
0: sinten
3: Pak Mus Mujiono.
0: Pak Mus Mujiono.
3: Brosot.
0: Brosot Kulon Progo nggih.
3: Nah niku. Wonten Pak Rimbang, wonten Kirsi Seto, wonten Romo Yuwono Marto Diarjo sampun nggih.
0: Nggih.
3: Romo Tujo Subagio. Langkung saya kangge sedaya mawon Mas.
0: Katur kagem sedaya mawon.
3: Katur.
0: Sehat sedaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun menika saking Mbah Mus Tanjung Pinang. Matur nuwun. Kita buka lagi nggih 540333.
1: Sugeng sonten.
0: Ah, terputus lagi nggih. Bisa dicoba lagi tersebut ya monggo. Untuk satu atau dua penelpon lagi boleh.
1: Sugeng sonten.
0: Loh, kenapa ya?
1: Banyak yang
0: banyak yang keputus sih. Monggo tersebut ya, Mbak Menawi tasih wonten ing abadi ndherek ngregengaken sonten menika tasih pun pikak nggih. Menika wonten WA, oh voice note saking Pak Ferry menika coba ini mau mengirimkan apa lagi.
4: Mulai suka mancing langsung mandir suka sami suka.
0: Oh, ngaten.
4: Salam kagem sedaya kemawon, matur nuwun.
0: Sami-sami. Eh pun Pak Ferry pun dilengkapi menika. Nggih, menawi ngaten tersebut sampai di sini nggih. Untuk suka sami suka kesempatan kali ini. Samangke tembang menika badhe penaturaken ingkang menapa menika Betty.
1: Widodari.
0: Yonji, Widodari yang sama kayak menjadi lagu terakhir kita di Suko Sami Suko kesempatan kali ini tersebut doyo. Mugi tembang sampun kapiarsa dados no panglipur sawetawis nggih ingkang dereng saged ngawiat saged Dere mlebet wonten ing suka sami suka dinten candhaipun saking jam 3 jam gangsal sonten. Menawi makaten kula Semi Prabowo pamit.
1: Beti Damayani pamit.
0: Sugeng sonten lan matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, inovasi digital dalam pengelolaan wisata jeep di lereng Merapi terus diperkuat. Melalui penerapan kartu tanda anggota dan sistem barcode, Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi menghadirkan layanan wisata yang lebih transparan, aman, dan terintegrasi secara digital. Kepala Dinas Pariwisata Sleman Edi Winarya mengatakan, sistem barcode memungkinkan setiap kendaraan jeep terdata secara digital. Informasi penting seperti identitas pengemudi, pemandu wisata, dan asosiasi dapat diakses langsung oleh wisatawan. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul pada tahun ini menggelontorkan program perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 256 unit. Program perbaikan rumah tidak layak huni ini ditargetkan rampung pada akhir September mendatang. Seiring dengan dimulainya tahapan pelaksanaan di lapangan yang saat ini sudah masuk pada proses distribusi material pembangunan ke masing-masing lokasi penerima bantuan. Kepala Bidang Perumahan DPU PRKP Gunung Kidul Nur Giyanto mengatakan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni setiap tahun sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

dados tiang ingkang migunani tumrap agami lan sesami. Menika doa menika mboten nate kendhat, mboten nate klimput selalu pun aturaken dumateng Allah. Mboten namung sepisan ping kalih ananging tiap-tiap ritual-ritual bakti salat menika selalu lantunaken doa punika. Sehingga ibu kalawau anggenipun didik putranipun ganti sarana tulodo kang sae. Anakipun ugi pun pulang ganti tata krama kejujuran tresna marang Allah lan sesami, tresna mempelajari Al-Qur'an, ngajeni tiang sepuh lan guru-gurunipun. Nalika tasih nem putranipun saben-saben saderengipun subuh menika pun gugah. Senajan adem aurat menika pun bangunaken, pun ajak ganti salat berjamaah. Subuh dipulajengaken kalian belajar ngaos. Ganti idinipun Allah, lale kala wau banjur tuwuh dados ulama ageng ingkang kasebat Injih Imam Ahmad bin Hambal. Panjenenganipun misuwur amargi jembaripun ilmunipun, kuwatipun imanipun, lan teguh anggenipun bela kebenaran. Pendengar RRI, Injih keteguhan imat Imam Ahmad kalawau mboten amargi sinau lan usahanipun, ananging berkah saking dunganipun kang ibu ingkang saben-saben saat punika pun lantunaken minggah menyang langit lan pun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula dalah panjenengan dados tiang sepuh ampun tidur-tidur malih anggenipun ndongaaken dumateng putra wayah kula dalah panjenengan. Khususipun ibu-ibu, monggo perlantunaken doa dumateng putra putrinipun sehingga samangke dadosaken wasilah doanipun pun tampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Putra ingkang sae asalipun mboten namung saking pendidikan ananging ugi donga pangestunipun tiang sepuh ingkang mboten kendhat pun lantunaken pun aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ugi ampun ngantos kula telah panjenengan sebagai tiang sepuh supe anggenipun ndongaaken kebecikan dumateng putra wayah kula panjenengan. Kewajiban tiang sepuh ndongaaken ugi mengharapkan utawi bimbing dumaten anak-anakipun kanthi langkah ingkang anggus pisan tiang sepuh minangka pendidik kang sepisan lan ingkang paling utama. Keluarga punika sekolah ingkang sepisan tumrap putra-putranipun. Ing mriku anak sinau babagan iman, anak sinau budi pekerti, ugi anak sinau tata krama laku gesang bebrayan wonten ing ngalam donya punika. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei wong-wong kang bodho iman,

ngibadahipun. Anak punika langkung gampil niru tumindak contoh ingkang pun tindakaken tiyang sepuhipun, lingkunganipun punika gampil pun tiru, gampil pun ikuti tinimbang kalian ngrumakaken pituturipun tiyang sepuhipun. Sehingga saat punika kathah-kathahipun lare-lare saat zaman saat menika seneng menawi pun contoni daripada pun omongi. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dados uswatun hasanah. Sakun dados suri teladan dumateng kula telah panjenengan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sak temene ana ing diri Rasulullah iku tuladha kang becik tumrap sira kabeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dados tulodoi sempurna dumateng kula telah panjenengan. Mula tiang sepuhipun ugi kedah dados conto tumrap anak-anakipun. Kedahipun kula telah panjenengan ngikuti Rasulullah berusaha dadi conto dumateng anak-anak kula telah panjenengan. Ampun ngantos putra wayah kula telah panjenengan malah patus contoh ingkang di luar lingkunganipun dadosaken samangke contoh ingkang prayogi. Rasulullah ugi ngingetaken muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'ina sinin. Menika salah satu contoh perintahno anak-anakmu supaya salat nalika umure 7 tahun. Rasulullah nggih sampun nandhasaken, sampun nyontohaken. Bahkan wonten istilahipun hukuman kagem lare ingkang ninggalaken salat menika pun paringi hukuman sebagai pembelajaran dumateng putra wayahipun. Pendengar RRI, semonggo kita sebagai tiang sepuh pun gatosaken perkawis-perkawis kagem njagi akidahipun putra wayah kula telah panjenengan, pun wiwiti saking lingkunganipun keluarga. Bila keluarganipun menika harmonis, nyaman, tentrem, ayem, otomatis putra-putra punika seneng wonten ing griya kranten lingkunganipun nyaman. Menawi putra-putra mboten kerasan wonten ing griya, monggo kita evaluasi, kita muhasabah diri, kenapa anak-anakku ora seneng ana ing omah. Kemungkinan besar bocah kurang nyaman utawi tiang sepuh kurang mengkomunikasikan sehingga tetesaken putra wayah punika mboten kerasan wonten ing griyanipun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala bareng kegiatan dumateng kula telah panjenengan supados dados tiang sepuh ingkang amanah saged nglairaken generasi ingkang Qur'ani, generasi ingkang kiyat imanipun, sahih akhlakipun, lan migunani tumrap agama, bangsa lan negara. Bebilih mangkaten atur sapa kula wonten ing kesempatan sonten punika. Mugi-mugi wonten kina lan manfaatipun khususipun dumateng pribadi kula ugi pendengar RRI stamu dayanipun. Kita akhiri subhanakumullahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno putuyo sedaya kru ingkang ngajengipun wonten ing sonten menika ngaturaken sugeng tindakan pada salat maghrib kanthi pantuk mugi amal ibadah kula manjur lan sami nampi wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

0: Kon bangu dandang gula ya, Truk?
1: Dandang gula pepeling.
0: Pepeling.
1: Dibablaske lagu pepeling. Biasane Kang Mas Haji ana Surata.
0: Wah,
1: ya.
0: Matok ya, Truk, karo bawane mau.
1: Ya.
0: Genti aku sing nembak.
1: Ya monggo.
0: Sak karepmu. Oh. Tanjung Perak, Pelabuhan Yekti.
1: Dandang gula Surabaya.
0: Weh, ya. Yeah.

0: Boyong Mandang ki yasane suwargi Pak Narto. Lah iya. Ya mau dandang kula peling aku dandang kula Surabaya sing modar mburi kuwi. Nek kon nembang ngono wis. Tenan.
1: Apa?
0: Ngenyak. Aga iso dandang gula e. Oh alah klengkong kling. Indah-indah. Kowe iki iso bawa ngono ra wong pirang-pirang mbok tekem sirae. Rungokno. Dandang gulaku. Pi pulang rek. Iya sak karepmu ning ya kudu nembang. Nembang. Narkotika obat bebayani.

0: secara siswa budaya pun tung tung tung set. Nong neng nong neng nong nong nong neng tung tung. Orang tuduh dendam tak dendam raja kesuan. Saya bocor singkat. Nong neng nong neng nong neng tung tung tet wes. Lah ada yang mau nguyuk. Deh. Kinom pari joto. Kinom pari joto iya. Kelangenan sing kagungan kersa. Oh iya. Nggih. Ba. Saiki aku tak njaluk karo nuwun sewu Mbak Giarti. Oh, Mbak Giarti. Ya. Mbak Giarti saka Pagralang. Pagralang. Pagralang ki cedake buntu. Ya. Buntu cedake butek. Buntu ki Banyumas lah iya. Nggih. Monggo Mbak Giarti keparenga nyekar sinom parijoto ramane rangkep lunur nganggo mandeg. Keplakmu sing cetha, sing seru. Nek kira-kira kurang seru meguru karo gedhe. Ya. Keplakane gedhe wis jatonji tenan. Meguru karo gedhe ora tang meteng. Labemu. Iya. Eh. Coba kaya ngapa diaturke yo, Mbak Giarti monggo cakepane amenangi jaman edan kenek, nulato laku utama kenek. Monggo. Sak keparengipun, monggo. Songo Yogi. Bocah senengane kok nyengkrek.
1: Mboten iki.
0: Jenengane kok cilik. Engko nek cilik dipaido. Sabune ora semono ngono.
1: Niki
0: nula keduren meneh.
1: Niki kula teni kit mau ileng-ileng papih nang endi ora keton
0: iki. Monggo le. Sing anu ayo. Patete songo wae ora sami nyura. Pelekien modar minggu ini larasnya gamelan itu cilik kalau
1: madan dublek niki anu tintingannya kan seru tapi kalau pun juga
0: ayo panjen kupingmu katarak yo nula wak tapak raimu minggu ngewewai wong nyiden jecek bisa nge
1: aja
0: kaya kowe
1: man aja
0: kowe yang kowe koyong cilik aja kaya kowe lah ngregon-ngregoni yo

0: keplanet terus madeg ya terus. Wah, tenan apa meneh nempiling sing lanang wajan.
1: Lah iya.
0: Kok wedok keplane kok gak teteh tenan.
1: Mulane kuwi. Terus

dungu suwane Nur kemak kelingan suwane ledek barang biyen kae. Hilang tok dudung tung tung deden ketaken tok kentong. Durururur kok ngerami. Lah iya. Iya ya. Zaman apa kuwi nek biyen ora ana ledek barang to terus iya. Kae gonge ya dipikul dhewe kae terus lampune nganggo oncor. Nganggo obor ngono kae, bunange ya bunang rintingan kaya tempe ngono kae. Terus ditawake turut-turut dan gelang tak tumplak tumplak tumplak. Diun. Mbak diun lho. Tenan kuwi. Ya ngono kuwi nek jaman biyen, gelang tak tumplak tumplak tumplak. Dedetuden diun. Age rekae buka apa kuwi? Eling-eling. No no no no no no no no no no no bersudian. Gerduk gerduk gerduk gerduk. Terus ngeyop. Jaman biyen ya kaya ngono kuwi ya jamane urung maju ya rek ngaya. Eh, coba balik pelok terus. Pelok pelok. Cepi. Kula nyuwun lagu jaman edan. Jaman edan, heeh, jaman edan. Saiki kuwi terus jaman edan. Malah saya nemen. Adik saya nemen. Lah iya. Kula nyuwun dawanipun nggih menika bawa dawanipun sinom petetan saking lagunipun seratanipun Raden Ngabei Rangga Warsita kala tidho pupuh ping 7. Oh iya. Coba kaya ngapa Kang Gareng. Nggih, menika nyuwun pangapunten menika kritik-kritik sosial. Orang ngarani sapa-sapa terus iki. Iya. Orang ngarani sapa-sapa iki ngarani ngarani kahanan. Mulane kuwi. Ewadene nek sing krasa ora ya ora apa-apa. Dimpet. Krasa kok diampet. Nggih. Maka pun bawani amenangi jamane dan niku Mas bawanipun. Elok 46. Maka

0: wedi ngelih wedi kaliren
1: dilala karso ala
0: dilala kersane ngalah

Mak aku gak garek. Iya elek ya tukung gawe. Oh, tukung gawe ya. Tukung gawe tahun 2000 biyen. Oh, ngono. Zaman anyar-anyarane reformasi kae. Ya tahun reformasi kita tahun 98. Terus 99 tahun 2000 aku wiwit gawe kuwi. Oh, lah tukmu apa gawe iki bukune kowe jek saka ngendi? Nek bukune ta ora eneng. Nek bawane aku jikuk saka Serat Kalatidha mau. Ning nek lagune jaman edane aku mung nyawang kahanan.

Iki gagas aku ngotak-atik lalakonku jaman dembret. Petang tahun kepungkur jaman aku ki duduk 7 sasi.

Sutresno Budoyo cekap semanten giaran serial Ringgit Purwo wekdal menika. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis keluarga ageng area Jakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

0: Pawartos Wanji jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, desa wisata dados salah setunggaling papan wisata ingkang saged minangka srana aktivitas edukasi tumrap lare-lare. Para wisatawan saged sinau cara batik, damel kerajinan tangan, nyobi wontenipun alat musik tradisional, ugi praktek damel daharan khas daerah menika. Suasana ing pradesan ingkang tasih asri lan sunyi dadosaken pengalaman anyar tumrap para wisatawan. Satemah kagungan rasa duweni lan jagi budaya adiluhung ingkang minangka identitas bangsa. Pawarto salajengipun pendidikan anak salah setunggaling program prioritas lan ugi minangka amanat luhur bangsa ingkang kedah kawujud mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman. Perkawis menika kaandharaken dening Bupati Kabupaten Sleman Bapak Arto Kiswoyo. Tembayatan antawisipun masyarakat, pemerintah lan pihak sekolah kedah katindakaken supados program menika katindakaken kanthi lancar. Pemerintah Kabupaten Sleman ugi ngadani program pendidikan sanesipun kadosta sekolah ramah anak, program Sleman Pintar, lan bantuan pendidikan kagem para warga masyarakat. Pegatan kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Satresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan wonten ing dalem menika tasih sareng kalian kula Semi Prabowo
3: kalian Betty Damayani.
2: Inggih wonten ing dalem menika sersa budaya ngantos samangke jam 7 langkung kawandasa menit menika badhe katuraken tembang-tembang terbaik di sejenak kenangan bersama. Kali ini bersama dengan siapa Betty?
3: Bersama Minul.
2: Ya, Minul adalah salah satu atau salah seorang penyanyi campursari yang terkenal. Gitu.
3: Yeah.
2: Terus sahabat ya, tentu ugi sampun mangertosi mangkaten sih. Menika Minul menika salah setunggaling penyanyi campursari ingkang asring mangkaten sih berduet dengan Mantos. Begitu. Nanti kita akan berbagi informasi-informasinya kita siapkan untuk Ganes tersebut ya. Nah, kalau gitu kita ke lagu dulu.
3: Yeah.
2: Menika sudah pun cawesaken tembang pambuka wonten ing sekabar dalem menika saking Minul menika wonten nginang karo ngilo.

0: RI, Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutrisno Budoyo, Minole ternyata ya, setelah saya cari referensi beberapa informasi kami dapatkan sebelum Minole ini tergabung di Campursari Gunung Kidul, begitu ya, ini juga ternyata memiliki latar belakang sebagai penyanyi keroncong, begitu nggih. Kemudian dalam perjalanan waktu bergabung dengan grup Campursari Gunung Kidul atau CSGK pimpinan Maestro Mantos, dan tentu lagu-lagunya ini sangat membekas begitu nggih bagi para pecinta lagu-lagu Campursari. Punya informasi apa lagi nih Betty?
1: Oh iya, dari lagu Tahu Opo Tempe itu kan merupakan karya Mantos yang isinya itu lirik jenaka. Jadi ini dengan metafora makanan. Tahu dan tempe adalah lauk dari bahan baku kedelai. Dan lauk tahu itu enak dibuat, mau dibuat bacem ataupun tempe, semuanya enak dan rasanya manis. Nah, makanan tradisional itu menceritakan kisah asmara, kerinduan dalam memilih pasangan hidup. Jadi cerita dari Tahu Opo Tempe. Kemudian Minul sering disebut Mbak Minul. Nama asli dari seniman Minul adalah Teresia Mucina. Dia lahir di daerah Gunung Kidul ya.
0: Itu dia tersebut ya. Jadi lebih tahu ya berkaitan dengan salah satu penyanyi terkenal yang menyanyikan banyak lagu-lagu Campursari. Ya mungkin lagu-lagunya bisa menghibur kita dari era ya mungkin tahun 90-an begitu nggih, sampai saat ini lagu-lagunya masih terus diputar. Baik, masih dengan koleksi lagu-lagu dari Minul tersebut yo akan kami hadirkan. Kali ini saya pilihkan koleksi lagu Sopo Wonge. Kemudian juga nanti ada lagu Kunci Sa Gemboe. Tetap bersama kami di Sejenak Kenangan Bersama di program 4 RRI Yogyakarta.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya, malam hari ini sudah kami persiapkan untuk panjenengan Bangun Deso. Kali ini akan membahas tanaman aglonema. Sutrisno Budaya, sugeng midhangetaken.

0: Utoyo ngatri pambagio wilujeng, sugeng pepanggian malih wontening kiaran Bangun Desa, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya mugi-mugi kabagas swarasan, kawilujengan tansah kasaliro sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wektal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan taneman aglonema. Injih, kathah ibu-ibu ingkang sampun mangertosi bab taneman aglonema menika. Aglonema taneman ingkang sami dipun remeni ibu-ibu lan para remaja putri. Taneman ingkang gampil ngrawatipun lan dipun tanem ugi gampil lan endah ugi werninipun. Injih, sutresna budaya kados pundi anggenipun ngupakara taneman aglonema menika? Semoga kita pidhangetaken wawan rembak kula Titik Renggani kalian Ibu Jora Nurseri anggenipun nanem taneman aglonema.
1: Ya, saatnya saya ngobrol bareng dengan Mbak Jora. Wah, di depan saya ini daun-daun cantik seperti Mbak Jora juga.
2: Wah.
1: Yang ini peracik atau peramu atau ini ya yang buat bunga-bunga ini menjadi cantik. Ya, bunga-bunga
2: petani,
1: tanaman. Oh, petani.
2: Ya,
1: apa ya? Petani milenial.
2: Saya lebih suka disebut petani.
1: Oh ya, petani milenial. Oke, ini yang saya bawa ini namanya apa, Mbak Jora?
2: Ini namanya aglonema hot flaming lady. Hot flaming lady.
1: Ya,
2: jadi
1: pink ya.
2: Oh, sebenarnya ini kalau kena cahaya jadi terlihat merah.
1: Oh, kalau kena cahaya terlihat merah. Jadi kalau malam hari mungkin lebih bagus ya, Mbak?
2: Iya, jadi agak soft warnanya.
1: Oh, kalau yang ini yang dibawa Mbak Jora?
2: Ini namanya Ratusima.
1: Ratusima. Oh, luar biasa Ratusima ini. Dulu awalnya merah. Kenapa sih Mbak Jora ini tertarik dengan aglonema?
2: Jadi saya itu tertarik karena warna daunnya nggak bosenin, coraknya juga macem-macem.
1: Ya.
2: Terus dia itu tipe tanaman yang sebenarnya gampang dirawat. Terus semi indoor, jadi itu kenapa saya suka.
0: Iya, berawal dari hobi, lama kelamaan bisa menjadi ladang bisnis. Dan di sini kita bisa melihat macam-macam jenis aglonema. Berbagai jenis aglonema banyak yang menjadi favorit bahkan primadona, sehingga harga aglonema menjadi fantastis, sehingga pundi-pundi rupiah pun akan mengalir.
3: Nah, saat ini juga kita ada di ini ya, bank dari aglonema. Bank aglonema. Nah, karena kan tempat penyimpan aglonemanya di sini. Iya, koleksinya sangat cantik-cantik seperti namanya, Mbak Jora. Ya, ini seperti apa aja nih, Mbak Jora?
4: Ini yang saya paling suka.
3: Suka apa nih, Mbak?
4: Ini warnanya kan bagus ya, pink, merah gitu.
3: Iya.
4: Ini namanya aglonema kansa. Ini yang mahal ini.
3: Ini yang paling mahal ya?
4: Masih mahal.
3: Masih mahal. Terus kalau ini ada seperti ini, tanah apa nih ya, Mbak ya? Bisa berlubang seperti ini
4: bisa karena jamur, bisa juga karena bakteri.
3: Iya.
4: Terus biasanya sih harusnya langsung dipotong, dibuang. Tapi ini saya rawat pakai anti jamur sama anti
3: jamur. Oh gitu. Sudah aman. Jadi mungkin itu nanti kalau sudah layu, nanti akan muncul tunas baru atau mungkin calon-calon daun baru. Gitu.
4: Bagusnya sih ini dipotong sih, cuman saya karena terlalu sayang
3: ya.
4: Meskipun bolong, tetap bisa kena.
3: Oh gitu. Meskipun bolong, tapi yang ini kan memang pink-pinknya kan memang terlihat ini ya.
4: Jadi warnanya tuh keluar, jreng banget.
3: Iya, boleh keluar banget, udah jreng banget. Dan kalau yang ini nih,
4: ini favorit ibu.
3: Ini favoritnya ibu-ibu ini. Mungkin Anda udah punya atau belum? Kalau belum, ayo buru-buru cari.
4: Cari ya,
3: betul. Cari di sini. Mana nih namanya?
4: Jora Nurseri.
3: Iya, Jora Nurseri.
4: Tapi stoknya nggak banyak juga sih, karena memang

0: bisa gede gitu enggak sih, Mbak?
1: Kalau yang ini imut-imut.
0: Kalau yang suka imut-imut ini ya. Kalau yang bisa gede yang mana?
1: Ini.
0: Oh, yang ini bisa
1: cuma ini bisa rimbun. Nanti kalau itu kalau yang ini bisa.
0: Oh, gitu. Kalau ini memang tumbuhnya satu-satu gini atau beberapa ini ya.
1: Jadi tergantung misalnya medianya bagus. Nanti ini bisa tumbuh

0: Mata siapa yang tidak tergiur melihat aglonema berdaun nan cantik, tapi juga bisa menghasilkan uang ratusan hingga jutaan rupiah. Nah, mungkin ini salah satu bisnis yang berawal dari hobi. Yang jelas, aglonema dari segi harga dari dulu tetap settle.
1: Ya, ini jenis aglonema mahal juga ini ya. Sudah ada anaknya, terlihat juga nih ya, ada anaknya kecil. Ini harga berapaan ini ya?
2: Ini kecil, meskipun kecil kayak gini, ini pedes.
1: Pedes. Karena pedes apa nih ya?
2: Iya, karena kalau kecil ini, meskipun kecil dia kan jenisnya suksom, suksom merah. Jadi itu harganya sekecil ini.
1: Okay. Pedes harganya ini ya?
2: 350
1: Satu loh ya, ini kan ada dua. Ini satu, ada dua. Wow, ternyata bisnis yang menggiurkan sekali untuk aglonema ini ya.
2: Lama ini, segini
1: ya.
2: Banget ini.
1: Perawatannya ya. juga susah nggak nih?
2: Lumayan
1: ya, tapi memang butuh kesabaran. Tapi kalau seorang wanita biasanya
2: sabar
1: ini ya, lebih sabar gitu. Tapi di sini suaminya Mbak Jore juga ini ya,
2: suka juga
1: loh.
2: Tapi jenisnya beda.
1: Jenisnya
2: dia
1: beda.
2: Suka yang warnanya gelap.
1: Memang itu juga disukai bapak-bapak. Nih ditunjukkan sama Mbak Jore. Ini aglonema yang disukai bapak-bapak, jadinya seperti ini. Ya. Oh, bapak-bapak suka yang rimbun-rimbun ya?
2: Iya, yang hijau,
1: yang hijau.
2: Keker-keker gitu.
1: Oh gitu ya, keker-keker ya. Laki-laki kan keker gitu. Oh, ini jenis apa ini, Mbak?
2: Ini green ball.
1: Green ball. Ya. Kalau yang ini? Ini juga suka yang laki-laki ya?
2: Sexy bag.
1: Oh, sexy bag.
2: Iya, sexy bag. Jadi ini kostumnya kan tegap ya?
1: Iya.
2: Warnanya juga agak menjreng. Tapi ini justru disukai sama. Oh, banyak bapak-bapak itu tanyanya ya seputar aglo-aglo yang warna-warna.
1: Aglo-aglo yang warna-warna gini ya, warna-warna gelap-gelap.
2: Terus kostumnya kalau ibu-ibu yang merah-merah.
1: Nah, ibu yang merah-merah jelas nih. Iya. Di belakangnya Mbak Jura banyak sekali yang merah-merah. Tapi kalau yang ini yang hijau ya, disukai bapak-bapak. Ini di harga berapa ya seperti ini?
2: Kalau beli kembali ini udah size dewasa seperti ini, saya harap.
1: Wow, size dewasa. Nah, ini juga mau calon beranak ini ya?
2: Kalau ini lumayan susah beranak.
1: Oh, jadi ini susah beranak?
2: Miara udah lama banget ini. Sudah sekitar 3 tahun dan
1: tetap segini terus?
2: Mungkin gitu. Karena itu harganya.
1: Tapi sebenarnya ada resep-resep tersendiri biar si aglo itu bisa beranak kecil-kecil gitu.

0: menika menawi dipun budidayakaken kanyata saged ningkataken ekonomi amargi kathahipun macem-macem bab aglonema menika. Sinaosa taneman menika gampil menawi boten pun satitikaken ugi saged boten kasil. Dados anggenipun kula wentah kedah setiti lan ngati-ati supados saged ningkataken hasil.
1: Begitu beli kan bisa tuh langsung.
2: Iya, itu udah ada yang udah ada langsung jadi gitu ya. Jadi kita enggak usah repot-repot untuk ini.
1: Mixing-mixing
2: aja mixing enggak perlu repot.
1: Kayak sekarang ini.
2: Iya, toko online juga banyak. Oke, kita akan lihat-lihat lagi aglonema yang ada di tempat ini.

Namun, mulai sekarang dari hari ke hari merangkak naik harganya. Fantastis. Siapa takut untuk mencoba bisnis ini? Sutarso budaya cekap semanten, atur kiaran bangun tiso ing wekdal meniko. Ingkang dipunaturaken lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan mugi-mugi kiaran meniko saged murakapi, lan ing wusono sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing kiaran bangun tiso, candhaipun nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumunuh ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?

0: Sita, suaramu sangat merdu biung emban sepuh.
1: Ya, sebisa saya Ndoro Putri, karena biung emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung biung emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan, padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
1: Pangapunten Ndoro Putri, maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
1: Iya sih. Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
2: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
1: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken, saya hantarkan.

keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyelesaikan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Biang lembab. Aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Biang.
1: Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke keputren

Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Inci Sendiko Dawu.
3: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
4: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
0: Apa itu, Tuan Putri?
4: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
3: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Silvia.

0: akhirnya Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
3: Demikianlah drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Matur nuwun. Sutarno budaya tamtu kemawon mangke panjenengan kuwi saged nyawiji wonten pemanggi utawi pangandikan kayut kalian andaran dalem menika. Lan wonten ing wedal menika badhe ngaturaken nira-iraan manungsa watak dosa muka nggih. Mireng ira-iranipun kemawon mbok menawi sutresna budaya sampun ketarik menika. Namung saderengipun mbok menawi monggo paring andaran anggur mir. Menapa to istripun ingkang pun kersakaken lan ingkang mangaribawa menika latar belakangipun kok judul menika, Pak? Monggo.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Sugiman. Kula menika ing Batos ngudo raos.
0: Nggih.
1: Menawi ningali lan naliti kawontenan para pangembating praja satriyan ing nagari ugi masyarakat wonten ing pradesan. Napa malih tiyang ingkang remen ngolah rasa, ngolah batin, tentu kemawon ngungun lan ngudo raos. Menapa to alam menika ingkang lepat menika napa? Menapa ingkang gadhahi kaluwian, kepinteran, derajat lan pangkat? Kok panguwaos mboten saged kagem tulodo? Kagem conto lan dados obor pepadang tumrap agesang wonten ing masyarakat.
0: Nggih.
1: Kanthi kahanan punika kula nyobi gathuk-gathukaken ing cariyos wayang. Menawi wonten cariyos ringgit wacucal gegambaran agesang kados mengaten menika kok kaya watake dosa muka. Mongko wonten alam kaprajan sing duwe watak dosa muka menika tentu kemawon mboten masyarakat ngandhap utawi tiang dusun. Tentu kemawon ingkang gadhahi panguwaos kalenggahan lan sanesipun. Menawi sekedhik dipun onceki dosa muka menika saking tembung dosa lan muka.
0: Nggih.
1: Dosa tegesipun 10 dene muka tegesipun rai utawi pasuryan. Secara wantah watak dosa muka menika tegesipun wong tiyang ingkang pasuryanipun rainipun saged molak-malik dados kathah utawi tiyang ingkang blegeripun gadhahi pasuryan 10 namung sejatosipun menika namung setunggal namung watakipun. Contohnipun nek pas agak seneng atine pasuryane ya sumringah. Menawi kagol mboten kaduga ya mesti brengut besengut. Raine abang branang rikala nembe duka utawi mboten sakeca penggalipun. Tiyang ingkang kepanjingan kasrupan watak dosa muka menika seneng ngujo hawa nafsu atine ala sesongaran kumresik ning sejatosipun gadhahi watak jahat seneng wong liya susah susah wong liya seneng. Biasanipun gadhahi utawi gadhahi penggayuh goroh ngapusi mitenah tiyang sanes. Pramila tuwuh pitakonan sinten to tiyang ingkang gadhahi watak dosa muni dosa muka menika? Jawabanipun tentu kemawon tiyang ingkang gadhahi panguwaosa lan tentu kemawon watak dosa muka menika saged manjelma ing sadengah tiyang. Amrih gamblanging lelampahan saged mendhet carita carita ing kiwa tengahipun. Panguwasa ngginakaken kekuasaanipun kagem kepentingan pribadi. Contohipun nggo memperkaya diri ben ketok moncer. Biasanipun asring dipun wastani adol tekon. Ketinggal alus marakati jebul ngapusi. Wonten malih wonten ing masyarakat wonten wong sugih ning ora gelem dono driyah, ora gelem sedekah. Kawontenanipun kecingkrangan ora gelem tulung. Kelampahan mekaten menawi dipun rujuk cariyos wonten ing jagating pewayangan wonten lakon Dasamuka gugur. Dasamuka sejatosipun Rahwana putra salah kedaden saking Resi Wisrana lan Dewi Sukasi. Nalika Resi Wisrana kasil mumpu sayembara babar ngelmu sastra jendro hayuning rat pangruwating diyu pramila menika sejatosipun spiritual tingkat tinggi. Pramila piyambakipun langjeng dipun sengkaken ngaluhur dados ratu utawi raja wonten Ngalengka Diraja. Ewa semanten sampun gadah panguwaos kekuasaan ingkang langkung lan sugih. Ewa dene tesih gadahi nafsu sanesipun. Biasanipun nek wong kuwasa kuwi wonten tembung yo mesti warna-warna. Jadi sinipun menika kecopak iwak grumbyang uwang pleding pupu kuning. Nek wis duwe bondo sugih kecipak iwak grumbyang duwe bondo akeh, lah mesti sing terakhir menika pleding pupu kuning menika. Pramila dosa muka menika sampunipun sumerep pasuryanipun Dewi Sinta lak kepranan kepengin nggarwa Dewi Sinta. Kamangka Dewi Sinta sampun gagungan simah nggih menika Bathara Rama. Pramila ing jagating wewayangan rikala Bathara Rama ingkang dipun dherekaken rayinipun Lesmana bedah tekad wonten wana Dasamuka nggadahi rekodaya supaya iso nyedhaki Dewi Sinta ngantos membo-membo dadi kidang kencana. Kan ngaten? Pramila Dewi Sinta kepencut kepingin nggadahi kidang kencana, pramila Rama dipun suwun nyepeng kidang kencana kula wau. Pramila momentum menika dipun wastani nggih menika keserakahan ingkang mawantu-wantu mboten wonten telasipun. Ringkes carita karana pelaporan burung setayu Prabu Lesmana preso kalau sing nyolong menika Dasamuka. Salajengipun Prabu Rama ngeritakan pasukan monyet nggih bukan ketek nggih ngluruk wonten Alengka dipun komandani Resi Mayangkara Anoman Ngalengka Diraja diobong wonten tembang Anoman obong ngaten. Lah pramila wonten ugi panggraita wontenipun geguritan ing jagat pakeliran wis terwaca Dasamuka durung pralaya isih tumancep ana kene 20 tangane pijer kumlebat. ongas pamer landep-landep kukune. Rahwana dosamuka durung mati, isih diuri-uri, isih diurip-urip neng kene. 10 topenge isih dipajang, pijer ngincim nantang kang wani. Nyawang Hangkara dosamuka durung kajempono, kanyoto isih ono nekat urip neng kene. Suku kalih dosa hangangkangi donya, tandang grayange grusa-grusu, gragas gas-gasan, bedingasan ora duwe isin. Dosamuka ora tepung prihatin, Mas. Ora tau laku topo parandene edan kasekten lan panguwasa. Dosamuka isih ana. Pramila kagem pangemut-emut, Mas Giman.
0: Nggih.
1: Kanyata beno nyuwun sewu, dosamuka sampun dipun tablek gunung kalian Anoman, ning nyatane pun mboten mati karena dosamuka gadai aji-aji napa Pancasena bumi. Nek isih tumeba ning lemah isih bakal urip, saengga ngantos ing titi wanci menika watak dosamuka menika tasih ngombro-ombro wonten ing jagating alam seserawungan agung. Ngaten Mas Giman.
0: Ngaten. Nggih. Nggih, matur nuwun sawetawis paring ngandharanipun saking panjenenganipun Rama Untung Waluya. Kanthi menika sumangga dumateng Sutresna Budaya ingkang menawi kepareng rawuh wonten pemanggih wonten pamundhut risan kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo nuwun sewu menika saking
2: Klaten,
0: Mbak Uti. Mbak Uti Klaten, monggo-monggo.
2: Kula sangat sarujuk kalian pangandikan kalau tahu.
0: Nggih.
2: Pilih watak Rahwana Raja menika. Sak menika tasih kathah langkung langkung wonten ing kagungan kuasa.
0: Nggih.
2: Gumah kagungan kuasa lajeng tumindak sak sekitaripun piyambak.
0: Ngaten.
2: Arto-arto rakyat dipun lapa tentang di memperkaya diri. Nah, tak menikah rasa kakpang waktu dipun tangkep.
0: Terus, nji.
2: Ini naatin pangwasi pun. Arto rakyat dipun lapa tentang.
0: Nji.
2: Nah, kalau ini wonten kabar panggih emas kok dipun bosok kalau kilo.
0: Loh,
2: sakit merinding, Mas.
0: Inji, inji.
2: Awit menawi rakyat alutnya itu kesadaran patah kemauan disiplin.
0: Ngaten.
2: Ngetenate menapa menika suloyo.
0: Inji.
2: Pas tanggal itu patah mesti patah. Kok ingin wonten ini bilang kok tindak itu mekaten.
0: Ngaten, inji.
2: Menikah nak mekaten pilih serakah. Ditawi, menapa ngeten Masrih karyan sosialah.
0: Ngaten.
2: Maka tenge mawon matur nuwun.
0: Inji, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Mbak Uti.
0: Ngaten, nji.
1: Nji. Nji.
0: Terus pundi, Mbak Uti.
1: Ngaten, Mbak Uti. Kahanan menika kula wau ing ngajeng sampun matur. Iki sing salah sopo.
0: Nji.
1: Apa laku ning alam kudu ngono? Menawi ngagem kebatosan ing alam menika wonten ing YouTube sampun kathah dipun ngendhikaken. Apa iki sarana jangkane sabda palonage janji?
0: Nggih.
1: Wonten ingkang ngathuk-ngathukaken kalian bab menika. Wonten pitung perkawis ingkang kula panjenengan saged meresani wonten kahanan. Setunggal BMKG ugi sampun ngandharaken wonten media sosial akan terjadi bencana megatras. Bener luputnya niki mbok kula mboten tanggung jawab, mboten ngerti. Nanging BMKG resmi mengeluarkan statement itu. Ingkang nomor kalih kedadosanipun perang antar saudara. Sakmenika mboten perang fisik, nanging perang batin, perang paham, perang kawruh, perang kabudayan.
0: Nggih.
1: Niku sampun kedadosan. Nek Mas Giman niku langsung cet wong nyatane pun mekaten.
0: Nggih, nggih.
1: Budayane tanah Jawa, budayane wong Jawa wis meh ilang. Ingkang nomor kalih ngoten.
0: Ngoten
1: nggih. Ingkang nomor 3 babagan ekonomi. Mbah Uti, nek kula panjenengan raosaken wong desa, wong Tegal, Tegalan ing kahanan menika pas nyuwun sewu mesti do ngungun do sambat ana kahanan kok kaya ngene. Rego-rego do larang, rego-rego larang. Lah terus wong desa kon mangan apa le urip kepiye? Lan sanes-sanesipun. Menika. Lah kahanan menika sewalikipun ingkang nyepeng panguwas kok lene ndakke kapercayan do kaya ngono. Ora nurut kalian janjine pun duk ngene. Pramila menawi tiang Jawi engko bakal tekan ngendi? Ana tuntutan napa mboten? Pramila kula lan panjenengan ingkang gadahi kesadaran spiritual langkung menika ya ming kudu mengharmonisasi diri kalian kahanan. Nek ajeng nyalahke sapa? Njur cara dene hakim agung iki sapa?
0: Nggih.
1: Hakim agunge alam semesta. Pramila pasrahipun lajeng pasrah dumateng alam semesta. Menika tut laku jaman. Ngaten kemawon Mbah Uti.
0: Nggih. Inggih, matur nuwun Mbah Uti rawuhipun wonten ing Klaten kula wau nggih sampun bareng rawuh. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Slamet wonten ing Palangkaraya. Sugeng dalu Pak Slamet wonten ing Palangkaraya nggih. Derek sinau mila kawontenan ngaten menika. Sak menika kados-kados masyarakat awam menika kecalan pandom. Pundi ingkang kedah dipun tindakaken, pundi ingkang kedah dipun gega pangandikanipun. Awit saperangan ageng poro-poro ingkang kagungan panguwaos sampun kecalan raos kamanungsanipun. Keporo marah nglarani atinipun warga utawi masyarakat. Nah, pinangka tiyang Jawi kedah kados pundi menapa nggih badhe pinanggih ngelih ngalah ngamuk? Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Slamet Palangkaraya nggih.
1: Nggih. Menika nyuwun sewu Pak Slamet. Wonten pepeling. Pepeling ingkang dipun dalaken ing para sepuh.
0: Nggih.
1: Ing kahanan menika tembungipun arep brontak-brontak karo sapa? Neng endi? Apa sing diwaduli ya bakal nggatekke?
0: Nggih.
1: Menika babar pisan mboten ketemu nalar, mboten saged pikantuk jawaban ingkang gumathok. Pramila pepeling rasa ugemana lan mituhu mring rasa jati. Ingkang kedah ngendika menika nurani. Nurani hati pribadi. Yen mring rasa jati kang dadi tuntunan saenipun menika tuntunan saking prentuling ati piyambak-piyambak. Sebab kula mboten saged matur arep semende karo sapa. Arep jaluk tulung sapa? Menika ing kahanan zaman sak menika awrat anggenipun tanggal jawab. Pramina kula wangsul wonten pribadinipun piyambak-piyambak. Kurang bejane menawi kula lan panjenengaken mirengaken kawontenan ing alam donya malah melu budreg dhewe.
0: Nggih.
1: Pramila kahanan donya datan bisa mapan akeh wong kecemplung dadi pribadi ingkang umumipun dadi wong kentir menika. Nggih. Nyuwun sewu menika.
0: Nggih.
1: Karena susah anggenipun menika. Pramila nek jagake utawi njuk tulung karo struktur organisasi pemerintah ingkang baku, wong pemerintahe kaya ngono e. Nggih. Ngoten. Nah, pramila wonten conto wonten ing Ngalengka Diraja menika wonten kalih rayinipun Dasamuka.
0: Nggih.
1: Setunggal Kumbakarna kalih Wibisana. Kumbakarna menika purun bantu kadangipun sepuh karena mbelani negarane, baleni bangsane, mbelani negara Ngalengka Diraja. Nanging Wibisana mboten niku. Wibisana milih golek dalan bener, hakikat kebenaran. Wibisana menika mboten bela negarane, ora bela kakangne, nanging belani kebenaran sejati. Kebenaran sang guru sejati ini pun piyambak. Pramila Wibisana berguru kepada Rama. Karena Rama sebagai titisan Wisnu, sumber keadilan dan sumber kebenaran. Nyuwun sewu Pak Slamet, kepeksa kula jawab secara pribadi. Tegesipun nek perlu malah rasa ngrungokke, rasa nonton liyo-liyo. Kembalilah bertanya kepada jati diri. Piyambak-piyambak sik penting awake pun piyambak ngugemi nyawiji kelawan urip kang nguripi.
0: Ngeten nggih.
1: Tembungipun pepelingipun nyawiji kelawan urip kang nguripi.
0: Nggih.
1: Ngeten. Kepeksa rada kejawen
0: iki. Amun. Simpel. Nggih. Matur nuwun Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya dalem menika kepareng rawuh. Matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Suhirman wonten ing Tempel. Nderek bawa raos Pak Untung, matur nuwun dalu menika kepareng rawuh ing giaran pendopo. Mila leres. Samangke saperangan senajan boten sedoyo, namung poro-poro ingkang kagungan wenang lan kagungan pangwaos ginaaken pemenangipun kangge sewenang-wenang. Pangwasa salajengipun kumawasa satemah rakyat ingkang nandang sengsara. Rakyat dipun oyak-oyak pajek, dipun oyak-oyak kedah ngirit lan sanesipun. Kamangka ingkang wonten mriku saperangan ageng ginaaken kanthi sak kajengipun piyambak. Mugi-mugi kanthi kawruh-kawruh Jawi, mugi-mugi saged nglermaken manahipun tiang-tiang sedaya satemah kawontenan samangke pulih ayem tentrem malih. Matur nuwun.
1: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, Mas Herman, nggih. Onten tembung. Urip ing alam donya ki mampir ngombe.
0: Nggih.
1: Ya. Niku umpamane kang langgeng onton ing alam kasuwargan, mula saka iku ngunduh wae ing pakarti tumindak becik ing alam donya. Pikiran pangucap lan tumindak mlebet swargane Gusti kang sejati. Nanging yen tumindak nalisir watake dasa muka sengsara wekasanipun kapitunan selamanya. Nah, ngoten wonten ing mriki Mas Herman.
0: Nggih.
1: Awakipun piyambak nggadahi rasa lan akal. Awakipun piyambak ajeng milih mergi ingkang pundi? Nek melu-melu kejlomprong.
0: Nggih.
1: Nek ra melu ora keduman. Kados ngendikane pun para sepuh ing diunguni. Amenangi jaman edan lan sak taripun. Kala tida menika. Nah, pramila wonten ing pepanggihan menika kula namung matur. Awakipun piyambak kudu jejeg. Kudu tangguh ngadepi kahanan. Kula namung yakin bilih unen-unen utawi tembung ngunduh woing pakarti menika mbuh cepet mbuh cedak bakal kedadian. Ngaten Mas.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun kula wau nggih. Pak Irman wonten ing tempel selajengipun saking Mbah Cetul wonten ing Jalan Wates menika. Sugeng dalu pendopo menika Mbah Cetul Jalan Wates badhe nyuwun pirsa Rama Untung. Kados pundi nyuwun wewarah carane nglawan watak dosa muka menika kados pundi? Matur nuwun.
1: Oh, nggih,
0: matur nuwun.
1: Nglawan watake dosa muka. Secara wantah wonten ing lakon Ramayana menika wonten tembung Anoman Obong. Awakipun piyambak nganggo panasing ati menika kagem nyerang watake dosa muka. Pramila menawi awakipun piyambak gampanganipun badhe secara sosial menika awrat, nanging secara batin utawi ilmu tiyang Jawi kepeksa kula ngagem tembung nata laku kasampurnan, Pak.
0: Niriwun tes pundi, Pak?
1: Nata laku kasampurnan menika raga utawi awakipun piyambak menika namung kanggo sarana nyampurnake jiwa. Badan kula lan panjenengan menika senes papan mboten wilayah geografis. Pramila badan menika namung sarana kagem ngresiki jiwa. Caranipun ingkang sepindah menika ngresiki rasa. Rasa niku senes emosi. Nanging pancer batin ingkang alus. Meripat kuping tutuk ati kudu resik saka pepeteng. Yen rasa wis alus tiyang menika bisa krungu swara batin lan tandha batin saka sedulur papat. Lan iki mlebu
0: batinan
1: iki. Pamela niki lakon rada abot niku, ngresiki rasa niku.
0: Nggih.
1: Sebabipun rikala kula lahir medal saking guwa garbaning ibu, saking alam pertapan guwa garban ibu, tiyang Jawi yakin bilih kula lan panjenengan menika duwe sedulur papat. Ingkang dipun sebat Kakang Kawah, Adi Hari-Hari, Kakang Barep, Adi Urakil.
0: Nggih.
1: Rupane putih abang kuning ireng untuk sedulur papat. Pramila menawi awakipun piyambak nyuwun sewu wis resik rasane iso krungu bisikane sedulur papat ing ngono wae.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Sing paling gampang lan makna kene ngopo kok aku rasa mengkirik nek liwat dalan kae. Kene ngopo kok kupingku mengung nek ana sesuatu. Menika sinten sing bisiki? Menika ngresiki rasa. Ingkang nomor kalih ngudari rasa. Rasa menika sifatipun gaib. Sing luwih jero tinimbang rasa lair. Pramila tembung rasa menika tentu saking indra yang keenam. Lajeng nomor tiga niki sing rada
0: nggih.
1: Nomor sewu rada abot ya. Jasmani niki kembak wangsul saking tembung Jawa.
0: Nggih.
1: Jasmani waruga. Jawa menika saking tembung jasmani waruga, lahir batin jadi satu. Batin lan lahir gemleng.
0: Nggih, nggih.
1: Manunggaling rasa menika nek kata dan perbuatan itu ora gesek. Nah, terkadang nek watake dosa muka menika lahir karo batine ora padha.
0: Nggih, nggih.
1: Lahire ngalor batine ngidul. Lahire ngrerepa njaluk tulung ning idak. Nah, tembung wonten manunggaling rasa menika awake pun piyambak omong apa sak lugune.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Susuhunan Nur Alip Abdi.
0: Dari bentes pundi?
1: Iya, suara batin.
0: Nggih.
1: Saka sing gawe urip?
0: Nggih.
1: Cahyaning saka Gusti Allah menika menunggal dumateng rasanipun piyambak. Iki nganggo laku ya, Mas.
0: Nggih, nggih.
1: Nganggo laku.
0: Nganggo
1: laku.
0: Nah. Ngaten. Nah, menika ingkang
1: terus bahasa Indonesia itu pun ngaten. Saya ada percikan dalam diri saya. Nek aku ono ki ada sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan.
0: Nggih.
1: Niku wis suara ilahi menika.
0: Ngaten nggih.
1: Nggih suara ilahi.
0: Nggih.
1: Nggih. Niki nuwun sewu ki nek
0: terus nggih. Wah menika mangke bablas sakit pun anu andaraken wonten ing dasar sipun menika mun sae menika Pak Antung. Nggih. Nggih matur nuwun Mbak Cidul menika nggih. Nggih salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang sugeng dalu Pak Untung pepanggir wonten ing giaran pendopo namung badhe matur watak dosa muka kula kinten sedaya sipat gesang menika gadah. Nah sak menika ingkang kula sanaken peso kados pundi supados saged meper watak dosa muka ingkang wonten awakipun piyambak. Salajengipun kala wau Pak Untung ngendikaken perkawis kepekaan rasa kangge tataran awal kados pundi nggih melatih diri supados raos menika peka. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sudiono.
1: Nggih, watake nggih. Nyuwun sewu menika tembungipun
0: nggih.
1: Kagem meperhawa nafsu ingkang wonten badanipun piyambak-piyambak.
0: Nggih.
1: Sebab wonten ing jagatipun alam kulon panjenengan menika rak nggadahi kelahiran lan warna-warni-warni.
0: Nggih.
1: Nggih. Menika tentu kemawon berpengaruh terhadap kejiwaan. Ngaten. Contohipun ngaten. Awake pun piyambak menika nggadahi nafsu.
0: Nggih.
1: Nafsu ingkang sepindah dipunwastani nafsu lumunah.
0: Nggih.
1: Dilambangkan warna hitam. Ini adalah nafsu dasar seperti lapar, haus, rasa kantuk. Kalau tidak dikendalikan, menika bisa menimbulkan keserakahan. Lajeng ingkang nomor kalih amarah amrah niku api. Dilambangkan warna merah. Menika ingkang kula aturaken rikala wonten Jawi kula Pak.
0: Nggih.
1: Ini memiliki emosi, kemarahan, ambisi. Jika dikendalikan dengan baik, ia akan menjadi semangat dan sikap tegas. Jika dibiarkan, akan menghadapi malapetaka. Ingkang nomor 3, Supiyah menika dilambangkan air. Warnanya kuning. Inilah nafsu duniawi untuk hasrat, keinginan dan kepemilikan. Menika sedaya wonten badan kula lan panjenengan sami Pak.
0: Nggih.
1: Pramila anggenipun pernapa? Bagaimana caranya? Nek wong Jawa cara mengendalikan nyun sewu memperhawa nafsu nanging diwalik.
0: Nggih.
1: Ditingkatkan potensinya. Menika namung hanya dengan satu cara nih saya,
0: yeah.
1: Dengan upawasa.
0: Poso siap.
1: Poso. Yeah. Poso. Pramila wonten ingkang nyebut poso ngrawat. Poso ngrawat niku mboten mak dahar. Oh sing watake marai ireng apa ora ngombe kopi. Si abang ki apa lombok ora mangan lombok. Oh, sing marai legi ki apa ora mangan gula. Ngoten. Oh, sing marai dipen ki maya asin ora mangan uyah. Oh, sing marai kuat ki apa ora mangan sego. Dadi sik didahar yang menimbulkan efek terhadap tumbulnya nafsu.
0: Nggih. Rawuh malih menika sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Bapak narasumber Pak Untung. Kula Pak Wening saking Gunung Kidul, sugeng dalu Pak Wening. Nggih, derek urut rembug ya Pak menika tema dalu menika. Mila jagat semesta menika kan nek kula mempercayai sudah dipun tata kalian ingkang sang maha murba kuasa no? Ada pada unsur dualistik Pak. Ono lahir, ono mati, ono ada yang menerima, ada yang memberi, ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ada yang salah, ada yang benar, ada panjang, ada pendek, dan sebagainya. Karena kan dua peristiwa yang memang selalu bertentangan, dan ini wiwit zaman pra-peradaban manusia, zaman batu sampai sekarang, sampai besok pun asalnya sampai kiamat akan terus jadi perubahan-perubahan yang dinamis Pak, baik secara metafora maupun metafisis. Ini malah ya kalau kita yang belajar memahami ya beginilah dunia, jadi kita nggak punya penilaian baku seperti kita, seperti daya pikir kita sebagai manusia yang terbatas. Jadi menurut saya ya harus tadi dengar lagi, mari kita metani olah pikir. Sing penting kita tidak jadi korban dan tidak membuat korban. Karena dalam tengah-tengah yang menyelamatkan kehidupan yang selaras sesuai kapasitas kemampuan dan kesempatan kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Agung ini. Jadi dosa muka itu sebagai salah satu contoh sifat yang perilaku manusia sejak dulu sekarang sampai besok, di mana kita menilai dunia ini ada salah, ada benar, dan benar itu dan salah itu sifatnya bagaimana orang memaknai Pak, cara memaknai beda satu sama lain, sehingga sampai kamu bisa untuk ayah-ayahan, bisa untuk saling mendukung dan bisa untuk saling macam-macam. Nah itu Pak pendapat kula terakhir mungkin lalu menikah nambah wawasan kula.
0: Matur nuwun Assalamualaikum kuih Pak Jemangin rawuh menikah kenggalu narasumber badin yun preso Pak Untung Mbak Menawi Langkung Gamblang Malih sedulur papat menika papanipun wonten pundi kemawon. Matur nuwun Pak Jemangin wonten ing Girimulyo Kulon Progo.
1: Nggih, matur nuwun. Sepindah ingkang Mas Mening, Pak Mening Gunung Kidul.
0: Nggih.
1: Kulan panjenengan gesang wonten ngalam donya menika gadai wenang untuk memilah dan memilih. kalau perdebatan kita dilandasi oleh asumsi dan persepsi,
0: yeah,
1: diskusi itu enggak ada.
0: Ngaten.
1: Ya. Karena di dalam pembicaraan baik buruk, benar salah, siang malam, laki perempuan, ketika itu melalui pendekatan angka, misalnya angka 1 simbol ketuhanan yang maha kuasa, tidak bisa terbantahkan. Maka kemudian angka 2 lahir. Angka 2 itu menimbulkan dualisme tadi, yeah, siang malam, laki perempuan, baik buruk dan lain sebagainya. Tetapi muncul angka 3, baik dan buruk itu muncul solusi, laki perempuan muncul anak dan seterusnya. Maka diatur dengan angka 4, patrap piye. Patrap itu aturan bagi yang tertulis maupun tidak tertulis. Maka ada kesepakatan sosial, itu disebut patrap. Nah, kagem membingke patrap niku ampun tercerai berai,
0: yeah,
1: ampun berdasarkan asumsi dan persepsi, maka muncul angka 5. Di negara ini munculnya silaning agesang, silaning urip, hukum yang sebagai kausa, apa namanya, landasan sumber hukum 5. Nah, setelah angka 5 itu kita merenung 6. Angka 6 itu 6, angka 6, 6 namen pikirmu. Itulah kembali kepada Sang Rasa Jati. Sang Rasa Jati muncul angka 7 itu sebagai pralambang pitutur. Pitutur itu bisa akan dan rasa, apa namanya, hasil pemikiran ngenam-ngenam pikir, dan ada pitutur muncul angka 8. Maka ada wejangan Sri Krishna kepada Arjuna, yaitu tentang
0: Hastabrata.
1: Hastabrata kembali muncul angka 9. Ini kembali kepada Yang Maha Kuasa lagi. Itu yang terjadi. Kemudian tadi Mbah Mening ya.
0: Pak Jemangin
1: Mening. Jemangin ya.
0: Sedulur papat ya,
1: sedulur papat iki mamkane nang endi? Sebetulnya sedulur papat yang ada dalam itu semua ada dalam diri kita.
0: Nggih.
1: Terutama di letak-letak di panca indera. Maka mana yang paling kuat, tetapi posisinya ada di 4 penjuru: ngajeng, tengen, wingking, kiwo. Itu posisinya. Maka ketika kita nyun sewu, dirasani wong kuping saya mengung, ketika mau lewat ada suara semegrik dan lain sebagainya. Karena itu sebetulnya ya selalu bersama kita. Itu loh. Itu selalu bersama kita, bersama-sama kita.
0: Ngeten.
1: Yaitu ada di depan, kanan, belakang dan kiri. Lah kita itu tengah. Maka nek gawe wong-wong kae Mas Jemangi. Jenenge ngarep ki putih, tengen ki abang, mburi ki ireng, kiwa abaan kuning, kiwa ki ireng. Lah tengahe itu tumpeng robyong simbol awake dhewe. Itu sedulur dhewe.
0: Ngaten. Nggih. Astunipun kathah ingkang rawuh Pak Untung, namung rene winat sing medal memulai wonten paring pangajap utawi pangandikan gayut tandaran dalem menika monggo. Nggih.
1: Bapak Ibu para Strusna Budaya wonten ing wewengkon wilayah Ngajakarta. Ing kahanan menika kula semanten kula sampun kula awali saking tembung kala bendu ing sebarang jaman. Pamela ing wekdal menika menika runtut saking kala bendu sabarang jaman ngantos sak menika menika wonten gandeng cenengipun. Boten ateges kula ndisiki kersaning Gusti. Awakipun piyambak kedah eling waspada. Pramila ingkang kula suwun wonten tembung monggo sareng-sareng awakipun piyambak eling ingkang pun sebut kecerdasan spiritual. Boten namung kecerdasan intelektual naming kecerdasan spiritual. Tegesipun eling urip marang kang nguripi. Mekaten matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Untung rawuhipun paring andharanipun mugi murakapi lan ugi mimbui seserepan lan kados pangandikanipun utawi paring andharanipun Pak Untung mugi-mugi saged tansah paringi eling waspada saged milah lan milih satemah kalau bau sakit brojol sak selo selaning akrep senajan kawontenan kados mekaten. Mekaten sutresno budaya atur giaran pendopo ing wedal menika mugi murakapi ing busana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Le, ayo ikut Pak D le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
2: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
1: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
2: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak D.
1: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
2: Bagus tenan Bapak deh. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
1: Wah. Dole-dole.
3: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini loh Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya loh Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja atau sampai sekarang?
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Makanya, Ses, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur pasugatan Uyun-uyun Manasuka lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giyaraning wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giyaran menika saged ndamel renaning penggalih. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta tumuli gaturaken. Badhe kapiarso rajian gending Ramban setunggal gaturaken gending Sri Rejeki kalajengaken ladrang Sri Rejeki kalajengaken lelagon koperasi laras pelok padet 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: kono-kono.
1: Pun, entuk. Kula melu Mas Gianto apa Mas Harjo?
0: Nantang, ngerti nih aku kalahan, jujur nantang.
1: Aku lah nih kurang ya mau manut ngendikan jenengan toh.
0: Iki jenenge minggu intermeso.
1: Oh, rakno. No.
0: Aduh. Aku kok nek ana sing kleru tok anu kandhane lho, Dik. Nggih. Kowe iki tak aturi rene mergane tak suwuni kuwi parah. Aku senajan wong tuwa ya ora ana alane aku njaluk parah karo sliramu.
1: Ya hati-hati Pak Nojo nganti kleru.
2: Ora ana nduwe pantarane. Iki sepuh, aku bocah, terus aku ngandani iki ya ora nyangklak.
0: Ora, ora.
2: Mboten kualat
0: nggih. Ora, ora.
2: Nggih, nuwun. Nggih. Monggo.
0: Ku karo dombe kuwi.
2: Nggih, apa ta iki?
0: Yong jahe kuwi.
2: Waduh, cek kan pras malah dikum tarene gula batu cek pelane
1: kan. Iku ki jahe mau tak keprok. Dadi pancen wedang jahe iki segere ya ngono kuwi sampean iki kok. Weh lah.
0: Ya.

0: Iya.
1: Nah, iki supaya aku genep lenjeng-leng pindho.
2: Oh.
1: Dadi engko baraku terus kowe, genti aku tak melu ajar. Ku yo tak alam apik kowe yo an.
2: Wong ngrumireng kok wis ngerti apik. Jenengane kulek.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Injang Seterusno Butoyo. Pagi hari ini kembali menyapa Anda, saya Jordan Talaksoro. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, hari Selasa 14 Juli 2026, Pro 4 RRI sudah siap untuk menemani Anda dengan ragam aktivitas dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini, Seterusno Butoyo, segera kami akan hadirkan untuk program yang pertama, babakan Niti Kabecean Buddha di hari Selasa, dengan penyuluh agama Buddha Ibu Listiani yang akan mengangkat tema bahasan Ngaji Rosso, memahami diri sendiri. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Matur nuwun seterusno butoyo, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dengan program Uyon Uyon Enjing. Pagi hari ini akan kami hadirkan gending soran untuk Anda hingga pukul 6 pagi nanti, yaitu akan kami perdengarkan gending Wedi Cancer, Laras Pelok Patet Barang, Ketuk Sekawan, Awes Minggah, Ketuk Wolu, Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, Kelurahan Trimulyo, Kabupaten Sleman, menginspirasi pola hidup sehat masyarakat melalui sebuah event bernama Eco Life Walk. Para peserta yang mayoritas usia Gen Z mengikuti Eco Life Walk dengan rute 5 km maupun yang 10 km. Mereka melakukan rekreasi dengan berjalan kaki menyusuri kawasan pedesaan, sambil melakukan wisata budaya dan belajar tentang pelestarian lingkungan. Ketua penyelenggara Eco Life Walk, Anang Yulianto, ingin menghadirkan pengalaman rekreasi dan healing kepada para peserta, sebab suasana pedesaan di wilayah Trimulyo masih cukup asri dengan lanskap areal persawahan dan aktivitas masyarakat setempat. Di samping itu, kegiatan ini juga membangun rasa kebersamaan antara peserta dengan masyarakat di padukuan kalangan Kelurahan Trimulyo Sleman, sekaligus mengkampanyekan olahraga jalan kaki sebagai bagian dari pola hidup sehat. Beralih ke informasi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapen Universal School atau MSUS di Kasian Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Kepada awak media, Abdul Mukti mengatakan pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, suka nginjang seterusnya butoyo. Apa kabar? Pagi hari ini udaranya dingin sekali ya. Gimana? Katisen gak seterusnya butoyo? Kalau katisen, sami ya. Saya juga katisen. Tadi pagi, aduh, soalnya naik kendaraan roda 2 ini seterusnya butoyo. Biar satset, karena masih banyak kegiatan yang harus dilakukan di hari ini. Saya doakan juga untuk lancar semua kegiatan yang dilakukan hari ini seterusnya butoyo. Kalau padat, ingat, jaga kesehatan. Usahakan bawa minum air putih, karena siang nanti bakal panas sekali seterusnya butuhnya sepertinya cuaca ya. Karena belakangan hari ini polanya sama, pagi malam adem banget, siang panas banget. Otomatis kalau kita kekurangan cairan itu bahaya untuk kegiatan kita atau tubuh kita sendiri. Yang jelas tubuhnya udah dikasih asupan nutrisi dengan makanan, sekarang pikirannya, yuk kali ini saya mau ajak belajar mata pelajaran baru. Bahasa Inggris udah, matematika sering, TWK tes wawasan kebangsaan udah pernah. Sekarang kita akan tes pengetahuan bahasa Indonesia. Sebagai orang Indonesia harus tahu dong bahasa Indonesia ini. Jujur ya, kalau saya ingat-ingat masa lalu ya, waktu sekolah, ternyata belajar bahasa Indonesia itu nggak mudah, seterusnya butoyo. Padahal itu bahasa sehari-hari. Tapi ternyata nggak mudah gitu ya. Aduh, yes, yaweleh, mau gimana lagi nih. Sebagai orang Indonesia malu juga saya ya. Kalau bahasa Indonesianya jelek tuh gimana lah ini dipertanyakan nih. Dengan orang Indonesia atau bukan ya. Pertanyaannya di pagi hari ini buat yang udah komen di WA. Matur nuwun sangat, udah rame WA-nya. Banyak banget, takut nggak kebaca. Nanti agak cepat ya saya bacanya ya seterusnya butoyo. Tinggal milih A, B, C. Ada 3 pilihan. Jadi dengarkan baik-baik karena ini soalnya cukup panjang. Harus didengarkan dengan baik-baik. Kalau misalnya seterusnya butuhnya nggak lihat di statusnya Perompat RRI, cuman mengandalkan radio. Dengarkan ya. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Pilihlah kalimat mana yang logis berikut ini. Kalimat manakah yang logis dari pilihan berikut ini. A. Waktu dan tempat saya persilakan. B. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Atau yang C, Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Nah, manakah kalimat yang logis ya, atau masuk akal, atau yang benar seterusnya butuh yuk. Saya ulangi lagi, yang A, waktu dan tempat saya persilakan. Yang B, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Atau yang C, Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk menyampaikan sambutan. Yuk, monggo. WA 0895-0144-1066, telepon 0274-540-333. 2, 1 lagi, 3, 1 lagi, 4. Bunyi, ayo. Nah, yuk kita cek siapa yang beruntung ini. Halo, Cikeng Isuk, Madagato. Toh, berbeda lagi toh orangnya ini. Kok bisa nomor satu tuh gimana?
1: Biasanya Mbah Noyo.
0: Nah, kan kalau Mbah Noyo peng telu, sekarang peng papat, beda. Kabarnya gimana Pak Amin?
1: Alhamdulillah sehat, begitu juga Mas Sudan sekeluarga juga sehat.
0: Amin, doanya Pak, monggo.
1: Mas Aldi juga sehat sekeluarga. Keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah. Dan pendengarnya.
0: Amin. Monggo Pak Amin, jawabannya A, B, C.
1: B mawon, Mas.
0: B.
1: B dan C ini kok ning klo B mawon.
0: Ya milih no, B. B. Oke, siap. Kulo catet. Matur nuwun Pak Amin. Lanjut sugeng isuk madegatu.
2: Sugeng isuk. Aduh, Pak Amin kalah meruput.
0: Aduh. Mengharap jawab pertanyaan wae dadak desek-desekan ini.
2: Salapan ya Pak Amin. Salam perkenalan dari dengan beliau Pak Amin.
0: Nah, ini dengan
2: sehat selalu.
0: Amin. Tadi beliau sekarang apa ini?
2: Ya, sekarang kami.
0: Oh. Sehat, Bu.
2: Paring tunggu pengasuh ni pun nak kagum penenang sak keluarga di sami pinanggis kesarasan kawin dengan
0: sehat semua matur nuwun.
2: Ini pun buyut kula.
0: Monggo.
2: Si manis.
0: Nggih matur nuwun.
2: Kula jawab ingkang B kemawon.
0: Bebek.
2: Bebek.
0: Oke, siap.
2: Bebek itu sekali.
0: Lu arep tak teruske malah wis di ini.
2: Nggih.
0: Sudah di DCI ya. Halo, si Kengesek, mana getuk?
3: kecelik.
0: Kecelik. Kok kecelik ki piye to ya? Aduh, mesak ke, mes
3: mesti jo.
0: Mangkel jo ade. Piye to Mbah Tony Booster sehat?
3: Ini wong kisinan iki.
0: Sinten kisinan? Hah?
3: Kecelik.
0: Sing kisinan sapa?
3: Sapa ya sapa wae?
0: Lho,
3: hah? Iki entuk salam kowe.
0: Moh.
3: Seko Pak. Esko Mas Persegi Panjang.
0: Mah aku nek salam terus mbok duit ngono kuwi lho. Ya
3: yo sesuk nek ketemu kayak njaluk duit wonge.
0: Ya salam ya. Kembali pokoknya. Mbok yo masuk to yo ora titip salam wae.
3: Ya wong repot kok yo.
0: Repot apa?
3: Ayo to pasti payment. Ayo karo Mbak Siti.
0: Coba.
3: Iki Pak Mur Siti sing urung masuk
0: iki. Nggih, coba Raden Mas Tony Booster Kusnoyo.
3: Men Pak Rimbang men muring-muring. Tak gawe men tiba-tiba ping pira ya.
0: Senengane kok manas-manas iki to. Wis tok aja ngono to.
3: Ya to, tembakan ayo. Ya aku tak jawab sing piye wae.
0: Bebek. Oke.
3: Salam sehat, selamat berempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur sembah nuwun. Mbak lagi Mbah Tony Booster Kusnoyo. Halo Sugeng Esok Maru Getuk.
4: Halo juga Mas Yoda, Sugeng Esok Maru Getuk.
0: Iki meruput iki?
4: Ah meruput padahal wis mlaku-mlaku wis lumayan.
0: Udah duluan jalan-jalan ya.
4: Ya, begitu pulang ya pas Mas Yoda dan buka pertanyaan tadi.
0: Oh gitu. Sehat toh Mas Mamat?
4: Ngeceni pun alhamdulillah nadana semacam sini do cekrah tekrah
0: ya mas. Nje, sami mas nek udara memang lagi kayak gini ya jaga kesehatan
4: nge nge karwo putro tanca sihat walafiat
0: amin matur nuwun
4: ini jika kemsedoyo sedoyo budoyo perempat kru perempat yuk sihat walafiat
0: amin monggo
4: nganu napa cerah nge mas
0: nge nuwun infonya silakan jawabannya apa mas mamat
4: nge jawaban klo mawon mas.
0: Siap, bebek.
4: Kepada beliau Mas Yudan di perjalanan.
0: Kepada beliau.
4: Sehat dalam budaya matur.
0: Matur nuwun Mas Mamat. Halo si Gengisuk Marugato. Wah, kok putus teleponnya piye to ya iki? 02745403333. Rodok iki ya, sulit mungkin ya bahasa Indonesia baru-baru ini saya kasih soal, tapi semoga bisa jawab lah. Halo juga ngesok mari getuk.
5: Getuk.
0: Alamak, Jang, mati kite.
5: Enak selimutan.
0: Enak kemulan?
5: Ya,
0: Kemulan karo?
5: Kemulan karo guyang-guyung.
0: Wah.
5: Beliaunya.
0: Beliau.
5: Belian, ora belian den belean.
0: Kuwi ngomong ke wong apa ngomong ke diri sendiri?
5: Ya ngomong ke kabeh.
0: Oh. Ampun nesu-nesu lho.
5: Aku dadi wong ora tau nesu, paling kur murka.
0: Jok medeni.
5: Lah, kadang yo genjat-genjat ra iso mlebu ngono. Ya Allah, angele yo ora nesu ning kuwi jenenge mengeluh.
0: Rasane piye mbak nek ra mlebu iki?
5: Oh, ra mlebu ngono kuwi kayane njuk gawean sing sehari engko bakal tidak enak
0: ngono. Mosok to?
5: Tas iki kaya urung sekae kaya isih.
0: Hah? Sik ta, iki berlebihan ora iki le omong iki?
5: Oh, tenang ya, yakin saya yakin-yakinnya yo. Nekuwi ora tak rewangi Selasa karo Minggu kok.
0: Ngentenine suwi jedane.
5: Ayo,
0: sehat Mbak Ana?
5: Mengale mengabaikan saya.
0: Enggak dong, sehat toh.
5: Alhamdulillah sehat dan waras.
0: Ngono kuwi lho. Wis jawabannya apa, Mbak?
5: Aku pengen libak ke wong pitu kok.
0: Wes ta. Aja ngono mesake penyiar ke gombat-mbatan lho mengko iki.
5: Ayo ben sing dipojokke penyiar iki
0: kok. Sing gawe perkara iki pendengare kok sing kena penyiar. Jawabane apa, Mbak?
5: Aku tak jawab sing bravo.
0: Bravo bebeki.
5: Si. Bebeki lan satelan. Terima kasih sayang.
0: Dadah. Aduh, Mbak Ana, sugeng esuk madeg getuk.
6: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Walahalah, pokoke enggak bakal putus semangatnya. Senajan jauh tetap direwangi.
6: Iya.
0: Kabarnya gimana Mbah Jenggot Putih?
6: Alhamdulillah. Sehat.
0: Sehat.
6: Jawabannya
0: apa, Mbah?
6: Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya atau C, Mas.
0: Oke, siap, baik, tak catet. Sami-sami, Mbak Mus. Matur sembahun, sugeng esok mari getuk.
7: Sugeng enjang, matur getuk, Mas.
0: Saking perbukitan Gunung Kidul, Yani Engka masuk. Mbak Yani.
7: Ya.
0: Gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, dingin-dingin tapi sehat.
0: Lah, dingin-dingin empuk ya, Mbak? Loh, kok guyu?
7: Aku empuk, wong kuru, Pak.
0: Hah? Wis kuru, Pak?
7: Ya, kuru banget.
0: Waduh, kurukan daging. Ya syukur kalau udah mulai sehat karena diet. Monggo Mbak Yani jawabannya.
7: Kalau ndarek kang B mawon.
0: Bebek.
7: Nggih bebek Agus Blumbang.
0: Oke. Siap. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk manuk getuk.
8: Besok metuk getuk.
0: Perkumpulan Kilen Pragi pun cekap.
8: Ning nembe mawon sowan ingkang kaping kalih
0: ibu. Oh, ingkang sowan sinuwun.
8: Sinuwun ngarso.
0: Nah.
8: Sing tulodo.
0: Wis beda cerita nek. Ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun tidur.
8: Karena tak luruske yo ora kepenak.
0: Ah, ya aja Mas, kala-kala ditekuk yo ora apa-apa kok.
8: Iya yo, dibengkongke barang.
0: Nah, iya. Kabare gimana?
8: Alhamdulillah Pak, untuk sampai sehat. Mugi masukan keluar kita sampai sehat ugi.
0: Amin doanya.
8: Kita wilujekan ke Bagas Warasa.
0: Injih. Ini udah ke Magelang belum?
8: Wan, bentar lagi Mas.
0: Oh bener.
8: Nah, mau ketemu Mbak Ayu sama Pak Rimbang
0: ya. Wah, elok tenan. Salam buat ketua ya.
8: Iya. Oh, dapat salam dari Mbak Aca Mas.
0: Aca siapa?
8: Pro 2.
0: Oh alah, ya Aca, tahu.
8: Aca nehi-nehi.
0: Jenengan kali Aca satrah loh nih kok.
8: Nah, ini sambil-sambil wong wates.
0: Monggo Mas Ipoh jawabannya.
8: Sing awan apa?
0: CA niku adalah waktu dan tempat saya persilakan.
8: B.
0: Kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat kami persilakan.
8: Sing C.
0: Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk menyampaikan sambutan.
8: Waktu dan tempat kami persilakan Mas Jodan monggo.
0: Nggih.
8: Sampun
0: siap.
8: Matur
0: nuwun. Iki nggarapi aku po ya kon macake ya. Halo sugeng esuk matur getuk.
9: Halo, sugeng esuk Mas Jordan.
0: Siapa ini?
9: Bakule soto cari.
0: Bakule soto, lemu ginuk-ginuk.
9: Sejuta semangkok ya.
0: Apa?
9: Soto sejuta semangkok cari.
0: Soto apa sejuta semangkok ini?
9: Ya kayak lagunya Dios ya.
0: Oh, wah.
9: Sejuta semangkok.
0: Wis ngapusi nek kuwi cetho. Golek bati gede banget. Sotone koyo apa bentuke 1 juta iki?
9: Ayo kuwi, dadi wong sing ketok oleh gamping ya.
0: Nah, pokoke nek ana duit ki semeleh.
9: Semeleh mergo semilah.
0: Nah, sehat ta Mbak Siti?
9: Alhamdulillah pangestune Mas Jodan sekeluarga sehat.
0: Wes, pokoke nganti mumbul-mumbul imune iki.
9: Wih.
0: Wah, saking sehat e.
9: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Monggo jawabannya apa, Mbak?
9: Nek sing A berarti waktune sing kon mlaku.
0: Waduh,

0: Cen Bahno itu kono kayak
1: Ada
0: gitu.
1: yang glimpang kene ku kok ya tegel-tegele.
0: Nah, jadi kan lagi ngerti toh Bahno yo sak niki pripun. Nah.
1: Nggih. Kita ngejak yo men glimpang kene ning dalane tegel-tegele.
0: Lah iya ben iki tak gawe tak dudu, adu-adu.
1: Nggih penak bonceng Mbak Citri sampe mulih ngot.
0: Nah, siap. Tak catet.
1: Mawon matur
0: nuwun. Sami-sami Pak Depaimen, sugeng esuk mare getuk.
2: Sugeng esuk matur getuk.
0: Ketua kita masuk ini ketua.
2: Ketua opo?
0: Mantan
2: ketua Morama.
0: Mantan ketua Morama.
2: Ketua Morama wis pensiun.
0: Lah ya kan makanya mantan to.
2: Iya.
0: Borobudur gimana, Pak?
2: Anyes.
0: Dingin. Atis ya.
2: Iya.
0: Emang cokoknya cerak perbukitan. Perbukitan kok ya Pak kono ya?
2: Perbukitan menoreh.
0: Harap
2: berapa kilo? 3 kilo atau berapa?
0: Berarti deket banget ya?
2: Deket.
0: Dari
2: Bor. Gak ada 3 kilo.
0: Gak
2: ada.
0: Gak nyampe ya?
2: Gak nyampe.
0: Oh iya. Pantesan katisen ini ya.
2: Sehat
0: keluarga. Pak. Sakon dari panjenengan gak sehat si keluarga tuh Pak.
2: Alhamdulillah sehat. Jadi tidak ulem-ulem nak esok wes teko wes melebu borong.
0: Dereng.
2: Tidak ulem-ulem nak esok kok.
0: Dereng.
2: Biasanya tau dicek dewe.
0: Dereng, dereng.
2: Mbano ya melebu tau.
0: Oh Mbano ya maksudnya.
2: Nah,
0: udah. Udah, tadi jenengan malah dini lho. Di senggol-senggol lho.
2: Apa?
0: Is pokok.
2: Wah, aku cuma ketemu tak sepuluh metuwa aku. Tak selentik tak ketemu kan. Aduh, tuan Mbah Noya ya aku teko. Pikir mesake burine, Pak.
0: Ya, jawabannya apa, Pak?
2: Loro melu, melu sapa iki iki?
0: Hah?
2: Pak Depaimen.
0: Pak Depaimen.
2: Loro.
0: Oke.
2: Ya, matur nuwun.
0: Matur nuwun, menir ora imbang, sugeng esuk mare getuk.
2: Sugeng esuk mare getuk.
0: Allah, Mak Jang mati kita, kopi pahit wis.
3: Jare kopi tubruk.
0: Ah, tubruk apa?
3: Tubruk yo legi mau.
0: Nek jenengan
3: komen wae.
0: Sik Pak nek jenengan ditubruk yo lagi pripun nggih?
3: Ayo nrimo. Oh, berat badane kalah separone, Mas.
0: Separone ra ono.
3: Koe yo eso-eso ana wong nyambut gawe ngejak WA-an wae marang ganggu.
0: Sik mulai iki sapa? Sing marak ke duluan tuh siapa?
3: Mbok mau ki sapa sing marahi?
0: Mbok yo sadar iki. Apa masih tidur apa ya iki enggak sadar.
3: Yo ora yo kuat. Kowe mangkat aku wis tangi kok padake.
0: Lho. Lah iya padha to, mung ora ngampirke wae.
3: Ya iya nek yo lagi iki jam 3 nek aku jam
0: 4.
3: Wis. Lah noyo. Ampun takon Pak Murtidi niki wonge dinas nang Amerika engko kan final.
0: Wes to.
3: Nembret nang kono engko.
0: Wes to. Iki kok perempat iki dadi tempat ngadu-adu iki wisane.
3: Tukang ngadu-adu ya.
0: Oh ya iki sik omong iki. Iki sik mlebu iki. Ayo Pak.
3: Aku nek diduwong seneng ya, Mas.
0: Kaya pitik wae didu. Jawabannya apa?
3: Aku jawabannya melu C, wae.
0: C? Oke, siap.
3: Ya, udah gitu aja, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi sugeng isuk maru getuk.
2: Sugeng.
0: Esuk.
2: Esuk.
0: Iki katisan ora iki.
2: Ora.
0: Loh, kok iso?
2: Sehat kok.
0: Loh, nek sehat, nek katisan ini apa ya loro, Juan?
2: Ora.
0: Oh, gitu.
2: Ademnya ming kahanan.
0: Nah,
2: niate yo ora adem.
0: Oh gitu. Yo wis sehat to ini Kang Giono. Yo
2: sehat. Tur yo waras.
0: Nah, ngono kuwi lho. Aku seneng nek wis ngomong waras ngono kuwi lho. Kayak ora tok kurang komplit nek ora diomongi waras ngono kuwi lho.
2: Bapak ingon.
0: Nah, jawabannya apa Pak Giono?
2: Ya wis pokoke malu-malu sing
0: bebek. Bebek.
2: Nah, bebek atus sekali.
0: Yo, siap.
2: Ngono wae ya.
0: Siap. Matur nuwun. Halo sugeng esuk mar getuk.
4: Sugeng Minjang Mas Gato mau kirim lebih.
0: Monggo Pak Bloko Suto.
4: Niki.
0: Sehat Pak Bloko Suto.
4: Alhamdulillah. Waktu kula.
0: Heeh.
4: Sampai manggih. seger waras.
0: Injih.
4: Keluarga ini masjid dan masjid penuh.
0: Amin.
4: Tanpa manggil ayam tentu seger waras. Saya libur,

0: kalimun
1: Injang
0: menikah lantaran nolak dua program sekawan.
1: Amin, amin, amin. Monggo Pak Sunardi.
0: You well, betul sing
1: C.
0: Pelaksanaan ini pokoknya C.
1: Oke, siap.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun, catet. Sugeng esok mana getuk. Oh putus teleponnya, monggo dicoba lagi. Sugeng esok mana getuk.
0: Sugeng.
1: Wes to arep jeda iki lho Budhe.
0: Ora gumo nambah dijeda.
1: Yo ngalah Gusti. Ini udah siram atau belum?
0: Lah belum.
1: Aduh.
0: Anget pewe palawan siram.
1: Gimana toh jam segini? Gadisnya belum mandi jam segini.
0: Lah kok wes senajan to wes kalau kelar ket mau irung karo anak Gusti.
1: Yang udah mandi lidahnya ya.
0: Entah mas paling orang rong gelas.
1: Rong gelas apa Budhe?
0: Rong gelas gede-gede kan.
1: Oh ICU.
0: Ya kisah, terus so eneng-eneng baik
1: lah. Yang ini kini penyiar kudu cerdas kok yo.
0: Oh, wes gemrum yang berbagai wong kemulan.
1: Nek ora kok ngene mungko dora seneng. Piye to yo aneh kap ini jadi salah kabeh iki kowe.
0: Ora ning aku ya tetep cinta padha.
1: Aduh. Wes. Angel angel angel. Ngapunten nggih Pak Yono.
0: Wah, lha kok men disamblek.
1: Oh. Sehat Budhe?
0: Pengasunipun Dimasku ganteng ya sehat.
1: Sehat dong.
0: Tuku Olivia piye wis iso ngopo wis ngabuki bapak.
1: Waduh saiki lagi nakal-nakale iki wisan.
0: Wis genah rasa to bibe lagi. Wis semua anggere ning mall terus barang-barang cekel.
1: Wah wis pokoke ngono kuwi lah Budhe. Ini ponakanku piye iki sehat to iki?
0: Ini masih bubu tadi jam 4 bangun. Terus sekarang bubu.
1: Oh gitu. Yes pokoknya.
0: Dimas, aku nanti pamit enggak ikut parian ya.
1: Iya, mengko tak petuk pokoke.
0: Heeh. Syukur kok nek gelem nusul tak diajakke buak sumia yang
1: okay. Soto.
0: Pokoke apa wae ayam goreng, bebek goreng.
1: Nggih, siap. Jawabannya apa Budhe?
0: Jawabane sing semen lepo salah ke ben aku tak sedih.
1: Oke, siap.
0: Iya, matun nuwun.
1: Sami-sami. Dadah. Halo Sugeng esuk maru getuk.
2: Sugeng esuk maru
1: getuk. Waduh, aduh, mora mas seneng iso mlebu ya. Walah, alah. Bari ki arep nendi, Pak?
2: Sawah.
1: Hah? Ning sawah?
2: Sawah.
1: Lho ora murama iki?
2: Totor.
1: Oh, mboten murama? Oh, tak pikir murama je.
2: Muramane nanti siang jam-jam 2 Mbak Erna.
1: Nggih, sehat ya Pak Puji.
2: Alhamdulillah sehat. Kang Mas Surjan.
1: Doanya Pak. Kang
2: mau kademen yo jampet.
1: Nggih, monggo. Jawabannya apa?
2: Kotak sing awake sing dhewe.
1: Oke, siap baik.
2: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Masih ada waktu. Sugeng esuk maduk getuk.
3: Sugeng Injang maduk getuk.
1: Inje saking Sri Harjo sampun mlebet Bapak Bupati. Bupati Blumbangan.
3: Bupati Blumbangan.
1: Romo Sukapjo.
3: Bupati Anom.
1: Wah, sehat Romo.
3: Alhamdulillah sehat, Mas Yurian sak keluarga sehat nggih.
1: Nggih sehat. Waduh.
3: Pinaringan sehat sedayipun Bapak Ibu penggemar Perompat.
1: Ini teman saya kemarin habis pit-pitan sampai Sri Harjo ya, Mo.
3: Kok ora pinak sisi itu, Mas?
1: Kok rencang kula.
3: Anu ten kemenut
1: Sri Harjo niku, aduh, kulo nggih boten apa belum pernah ke sana ya, Mo?
3: Oh, ngaten.
1: Cuman kayaknya oh, bagus ya, ana kali-kali itu lho.
3: Nggih kon pinarak wis diomongi.
1: Belum sempat ya, Mo?
3: Ya.
1: Nggih, Mo.
3: Jenengan iki tak tunggu.
1: Siap, Mo. Sehat ya, Mo?
3: Iya, amin. Nggih, golek kanca nggih. Kabari, Pak.
1: Siap. Oke.
3: Siapi. Apa?
1: Siapin kroto mawon, Mo.
3: Ya.
1: Nggih. Jawabannya apa, Mo?
3: Derek.
1: Siap, kulo cate. Sami-sami, Romo Sukap. Oke, kita jeda dulu ya. Seterusnya Budhe udah jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Dipikir-pikir lagi tuh jawabannya yang mana ya. Kalau udah tahu langsung kirim WA ataupun telepon setelah jeda berikut ini.

0: Kun seterusnya butuh ya, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Di Matok Gatok sudah 36 menit lepas dari jam 7 pagi. Yuk kita update dulu informasi di pagi hari ini seterusnya butuh yang penting sekali untuk kita ketahui bersama. Ternyata kunci untuk bisa awet muda atau awet tua saya bilangnya di usia yang tidak lagi muda sebenarnya sederhana. Cuman gak banyak orang bisa disiplin melakukannya. Ini salah satu dosen Fakultas Kedokteran UGM, Profesor Denny Agustiningsih, ini mengatakan kalau misalnya Anda ingin menjaga kesehatan jantung dan otak, jangan hanya melakukan olahraga kardio. Olahraga kardio itu apa? Jalan kaki, lari, sepeda, itu kardio. Tapi juga diimbangi dengan latihan angkat beban, seterusnya Butoyo. Nah, kira-kira latihan angkat beban itu apa aja ya? Tapi sebelum saya kasih tahu, perlu diketahui juga bahwa saat otot digerakkan lewat latihan angkat beban, seterusnya Butoyo, tubuh itu secara alami dia akan melepaskan protein khusus untuk memperbaiki jaringan dan regenerasi sel, perbaharuan sel gitu ya. Dan proses inilah yang mendukung fungsi jantung, otak kita itu menjadi lebih optimal lagi. Nah, latihan beban itu nggak harus ke tempat ke apa ya, pusat kebugaran ya seterusnya Butoyo, dengan alat-alat yang mahal. Sederhana di rumah bisa, apa aja angkat beban itu, angkat beban latihannya. Yang pertama adalah push up, plank, terus juga squat ya, dan pilates seterusnya Butoyo. Itu sangat-sangat membantu untuk menjaga otot dan juga otak serta jantung menjadi lebih sehat lagi. Nah, latihannya disarankan sebisa mungkin sejak usia muda. Kenapa? Agar massa otot itu tetap terjaga dan mencegah tubuh menjadi bungkuk saat tua, seterusnya Butoyo. Diingatkan juga oleh Profesor Denny, agar setiap olahraga itu selalu diawali dan diakhiri dengan pergangan untuk mencegah cedera. Itu dia, saya juga rutin sekarang olahraga seterusnya Butoyo, nggak mesti harus ke tempat kebugaran, dengan melakukan plank dan push up aja udah cukup untuk melatih beban gitu ya, supaya otak dan jantung kita lebih sehat lagi, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekarang, karena kan tiap orang pasti fisiknya beda-beda ya seterusnya Butoyo, nggak bisa disamain tuh. Oke, kita cek lagi untuk yang sudah bergabung di WA. Ternyata luar bioskop, banyak banget ya yang ketinggalan tadi soalnya. Dengarkan baik-baik, kita belajar bahasa Indonesia ya. Kalimat manakah yang logis? A. Waktu dan tempat saya persilakan. B. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Atau C. Kepada Kepala Sekolah, atau C. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Yang mana nih seterusnya butuh ya? Kita cek. Mas Bambang Eko jawabannya C. Pak Sutrisno digamping. B. Mbah Jio jawabannya A. Bu Mami jawabannya B. Mas Teo di Magelang jawabannya C. Pak Barno ditempel jawabannya B. Mas Pri di Pelayan jawabannya C. Mas Guru Kadipiro jawabannya B. Mbak Anggun jawabannya C. Ada Bu Kiran jawabannya C. Mawon. Mbak Azumi B. Pak Sutarno B. Bu Yayu pesan ini dihapus. Pak Gading jawabannya B. Bu Widyaningsi B. Mas Enget C. Mas E. Oke. Pak Trimuyadi di gereja jawabannya C. Mas Winih jawabannya B. Pak Untung A. Pak Tumidi apa ini? Jawabannya oh nggak ada, cuma ngasih stiker doang ya. Lanjut lagi, ada Pak Frans di Wonosari jawabannya C. Ada siapa lagi? Pak Tejo S jawabannya A. Bu Esi Kulon Progo A. Abah Sarjiman jawabannya C. Pak Untung Samigalo jawabannya B. Pak Indira Sutapa jawabannya C. Ibu Susmi jawabannya B. Ibu Salama jawabannya B. Bu Jumirah jawabannya C. Bu Pipit jawabannya B. Raiso telpon yo WA. Ya iya bener, gak bisa telpon yo WA mawon. Mbah Wakiran jawabannya C. Mbah Lan jawabannya B. Mas Said Ahmad jawabannya apa nih? Jawabannya B mas, oke. Pak Tri dipatok jawabannya C. Bu Naomi WA belum masuk, memang gak dikirim ibu, cek di statusnya ya. Ada Pak Kartiman B. Pak Wiono jawabannya C. Abah Giman atau Mbah Giman ya B jawabannya. Mas Adi Gamlan jawabannya C. Bu Hartini di Salam jawabannya C. Pak Toding luar B. Uti Diah jawabannya B. Mbah Suro Hargolo C. Pak Sudarmono Efek jawabannya B. Yurati jawabannya B. Bu Wigati Wonosobo jawabannya B. Kicuaraya jawabannya B. Pak Sajiono jawabannya C. Mbak Cindy C. Mas Arif C. Ibu Sutini B. Ibu D, Ibu Dia jawabannya A, Bu Sarmiatun jawabannya B, Bu Ningsi Wonosari jawabannya B, Pak Ferry jawabannya C. Yuk kita cek dulu yang voice note ya. Seterusnya Budoyo, ini ada Pak Yanto di Seyegan. Kita dengarkan.
1: Selamat pagi, Matuk Gatuk, Mas Surdan.
0: Pagi.
1: Jawab. Jawabannya sing diwae. Salah biasa, sing penting guyon. Matenun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut, Lek Suryo.
2: Matuk Gatuk, Matuk Gatuk, masuk Mas Surdan. Okay. Kalimat mana yang logis, yaitu yang B, Mas Surdan.
0: Oke. Okay.
2: B. Tetap siap. Semangat. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Kang Min.
3: Sugeng isuk matuk-matuk sugeng injang Mas Jordan talak soru.
0: Nggih. Kula
3: Kang Min saking jajaran kula Triwita Dipajangan. Menurut pengalaman kula ing Karang Taruna Mas menika kata sesing laras niku sing B Mas. Bahasane luweh pantes ngeten mawon Mas saking kula.
0: Sami-sami, lanjut Pak Kasiono.
4: Matuk Gatuk, sugeng enjing Mas Jordan, kula Pak Kasiono mbolawen Tlogadi ngaturaken jawaban. Miturut kula ing tepat menika ingkang B Mas Jordan. Mekaten.
0: Siap.
4: Sugeng enjing matur nuwun berkah dalam.
0: Berkah dalam ugi. Matur nuwun ada Mbah Glendi.
5: Yo kaya yang matuk kadu hasil dan niki tetap jalan sama Mbah Glendi Aceh jawab engkang semawon Mas.
0: Siap.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut Pak Tubar.
6: Sugeng enjing matuk kadu, sugeng enjing Mas Jordan talak seru.
0: Nggih.
6: Jawab. Niki jawaban kula sing B mawon Mas.
0: Ya.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Mami Sartika.
7: Lanjutan ganteng. Bagus. Mami Sartika masuk. Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah muah muah muah. Penyiar sehat, mendengar sehat. Kula tak merun jawab. Niku sik B mawon, sik B. Sik B ngoten mawon, matur nuwun Mas Yodan.
0: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi yang poison ada Butarmi.
8: Ngesuk matuk gaduk Mas Jordan iki Butarmi nderek jawab yang C Mas Jordan matur suwun.
0: Sami-sami.
8: Ngesuk matuk gaduk
0: nuwun. Nuwun sami-sami. Lanjut lagi Pak Supoyo.
9: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jordan kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken tugas ing pro sekawan Ngayogya Karta jawaban kula ingkang B mawon. Leres matur nuwun lepat nyuwun ngapunten bakune guyu ora tuku keplok ora tombo seneng atine Mas tetep gue sing Mas cuaca kadilar menika terang matur nuwun.
0: Nggih sami-sami. Satu lagi ya, ini ada Bu Atun.
10: Assalamualaikum, matuk ketuk.
0: Selamat
10: pagi, pagi Mas Jordan. Saya Bu Atun Cihi dari Jalan Pantai Trisik. Mau ikut jawab yang C aja. Terima
0: siap.
10: Kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka telepon lagi 0274540333. Yuk, yang udah tahu jawabannya buruan gabung. Sugeng isuk marugaduk. Waduh, saking tol bayan masuk. Iya, Romo Ngadiono, sehat mo?
11: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kok saya kita dari tol kape to mo? Beto tenan iki, wesan.
11: Iya toh iya.
0: Biasanya delok sawah, saya kan delok, bukan delok tol.
11: Saya yang delok banget
0: ya
11: aku.
0: Oh, sehat to mo?
11: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
11: Anak itu,
0: sehat itu. Semua, pokoknya wis iso mbrobos.
11: Iya.
0: Niko kali ibu.
11: Iya.
0: Ah, sehat ya, Bu?
11: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih, sehat, derek seneng pokoknya. Monggo, jawabannya apa?
11: Kok anu lah ya. Ora aku rong dongki.
0: Kok belum? Hah?
11: Ditakoni piye?
0: Loh, tadi udah dengerin belum?
11: Belum.
0: Oh, belum. Ya, pertanyaannya gini, Mo. Kalimat manakah yang logis? A. Waktu dan tempat saya persilakan. B. Kepada Bapak Kepala Sekolah Ngadiono, waktu dan tempat kami persilakan. Atau C. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Pilih yang mana, Mo?
11: Kita ya sing C, Pak ya.
0: C. Siap, kulo catet. Sami-sami. Lanjut lagi Sugeng Esuk Maru Getuk.
12: Sugeng Esuk Maru Getuk.
0: Udah pulang belum?
12: Bagus, uleng-ulengan.
0: Udah pulang belum?
12: Sudah, aku tekan MPH, wis tekan patok, kepatok Mbak Titi.
0: Oh iya toh.
12: Terus keseripan besan wis tumpuk-tumpuk.
0: Walah alah alah.
12: Tanggal 19 mau kerawan HW Werdase DIY di Semanu.
0: Kerawuhan.
12: Mas saya menyambutnya dengan drum band.
0: Iya dong gitu. Siap kalau gitu. Monggo jawabannya apa?
12: Jawabannya penuh semangat saya yang T saja.
0: Siap gitu. Tak catet. Sami-sami. Waalaikumsalam. Halo Sugeng Esuk Maru Getuk.
13: Sugeng Esuk Maru Getuk.
0: Kok meruput?
13: Ngopo kon kari-kari ati
0: ngopo? Lho iki isih suwi lho.
13: Mau jawab ya kasihan yang di belakang.
0: Iya, monggo Pak Guru.
13: Tadi saya memberikan salam pada penyelingan pada sehat, Pak Amin juga sehat. Terima kasih atas tinggalnya sama wasa kinah wadah aroma.
0: Amin. Jawab,
13: saya jawab dengan adalah jawaban yang tepat adalah waktu yang C. Karena di situ memenuhi kaidah yang logis, kalimat yang baku, di mana memenuhi kalimat SPOK subjek predikat objek dan keterangan. Sedangkan waktu dan tempat adalah benda mati yang tidak dapat dipersilahkan. Untuk itu penulisan kata yang sesuai adalah yang C, karena posisinya sebagai pihak yang dipersilahkan untuk melakukan suatu atau tindakan menyampaikan suatu sambutan, dan penulisan dipersilahkan juga sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tepat, benar dan baku. Oke.
0: Oke. Mantap. Pak Guru ki lho. Sugeng esuk mar getuk.
14: Sir.
0: Loh, udah voice note lho tadi.
14: Ayo ben kok.
0: Lho.
14: Voice note ram bayar. Kira-kira sing penting iso mlebu sike ya, kae njagani ra iso mlebu.
0: Oh, gitu.
14: Lah iya toh.
0: Gusti Allah.
14: Ndak rame lu padu.
0: Oh ya wis, aja padu padil wae.
14: Oh, wis karo sedulur sedulur gak wis gayeng tau. Padil.
0: Ape
14: iku ya to mlebu Pak Rimbang mlebu ki men gayeng pokoke.
0: Ape nek ketemu namanya sama lah yang ngundang ke piye.
14: Sing penting gayeng dion karo
0: penari. Nah, sehat toh, Kong?
14: Alhamdulillah sehat.
0: Nah gitu ya, dong.
14: Tutupku ya sehat ya.
0: Sehat gitu, semua Kung. Doanya
14: meskipun,
0: Kung.
14: Iya meskipun dingin tapi enggak masalah semening.
0: Meskipun hari, dingin sehat. Tapi enggak panas ya Kung.
14: Iya. Ya, aku pokoknya penjawabku sing salah wae.
0: Apa Kung?
14: Ayo podo mau tong.
0: Oke siap. Iya
14: aku tak pilih sing salah kok.
0: Yeah, matur nuwun.
14: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk madu getuk.
15: Wih, akan semerbu.
0: Wih, siapa ini?
15: Alah, Mur bisa berjalan.
0: Mur yang bisa makan bakso.
15: Bang Ani bicara pikir.
0: Kabarnya gimana, Pak?
15: Baik, sehat.
0: Sehat.
15: Mas Ujan, sak keluarga.
0: Doanya. Ini rencana mau berjalan kemana ini?
15: Eh, tak jawab.
0: Ya.
15: Enggak kedua-dua.
0: Heeh, apa jawabannya?
15: Saya jawabannya yang C mawon.
0: Siap.
15: Iya. Iki matur nuwun Mas Sugeng.
0: Sami-sami, Pak. Matur nuwun Pak Murianto. Sugeng esuk mare getuk. Halo.
16: Njang matuk gatuk.
0: Hampir ini ibuku sing gedhok iki ketok iki.
16: Wah, ndek kula diplorot-plorotke terus ya.
0: Apane diplorotke, Pak?
16: Ambunjang dicundhe dalan terus.
0: Oh. Aduh, ibuku iso masuk ora iki ya, mesake iki
16: menen. Iki sakit
17: Monggo putri utami mepel.
0: Oh, ini wis keret-keret nih. Monggo, Pak.
17: Jenengan dikeluarkan nggih.
0: Sehat jenengan nggih sehat to, Pak?
17: Semonten ugi. Jawab e, Mas.
0: C, siap kula catet. Sami-sami, matur nuwun. Sugeng esuk maro getuk.
18: Halo, sugeng esuk.
0: Yu ngalah mbok yo ngalah to yu aku yo kepengen
18: awang yang
0: ora gelem ngalah aku yo kepengen
18: aku kan koyo asile.
0: Gusti. Ternyata bener ya nek wis tuwa ki bali nyilik meneh.
18: Ya kuwi. Tadi aku kuwi ngadene wis kok nang aku ra iso lah ya mengini
0: to. Oh, sehat ayu?
18: Alhamdulillah sehat. Iki kok lek arek rewang nang nggon Sripah ki del kono Sripah.
0: Oh iya, salam yo Yu.
18: Ya, salam ku sapa?
0: Nggo rencang-rencang.
18: Salam karo jenazah.
0: Lah yo ora lo mikire iki lho wis jian. Cok. Eh, jawabannya apa?
18: Jawabannya.
0: Wah, jawabannya tutut. Sugeng esok matuk gatuk. Oh, putus satu lagi yo, satu lagi yo. Yuk, satu lagi Sutrisno Budoyo, semoga bisa ya. Oh, masih ada waktunya yang mau telepon, monggo sebelum saya baca WA lo ini. 5 4 3 2 1 yo wes, cukup kalau gitu teleponnya. Yuk kita cek lagi ada Bu Dekati jawabannya B, Uminarti jawabannya B, Pak Agus Prastowo jawabannya C, Ibu Partina jawabannya apa nih B, Bu Ningrum jawabannya C, Mbak Farani jawabannya B, Bu Mulyati jawabannya apa nih jawabannya C, Bu Eni jawabannya C, Pak Pramono Hadi juga C, Babe jawabannya C, Pak Sunaryono jawabannya C, Pak Badatri Utomo jawabannya C, Bu Aida Dingluar jawabannya C, Pak Jumakir jawabannya A, Bu Widiyati bingung, Mas Kelowarijo dari Cibubur, wah ini ke Cibubur terus ini jawabannya B Mas, ya siap matur nuwun. Pak Bardan Imogiri jawabannya C, Bu Mugi Kasian jawabannya B, Pak Kelik jawabannya B, Pak Untung Raharjo jawabannya C, Pak Suhardono Raharjo jawabannya C, Bu Yuliana jawabannya C, Ibu Nuriani jawabannya B, Pak Agung Sutrisno jawabannya C, Mbak Purwanti B, Mbak Mulyono Gotirto C, Pak Kasim Bangunrejo B, Pak R. Sigit jawabannya C, Pak Budi Santoso C, Pak Cahyadi Gunung Kidul B, Mbak Fina Ayu C, Pak Sri Harjono jawabannya B, Mbak Popi jawabannya B, Pak Enggar C, Pak Barno saking Lampung apa nih jawabannya B. Yang berikutnya lagi Pak Muladi ngirimin voice note, kita dengarkan.
19: Selamat pagi Mas Jordan.
0: Pagi Pak Muladi.
19: Dari Jalan Bantul Pak Muladi Yuki.
0: Hey.
19: Ya langsung saja aku tak jawab yang B kepada Bapak Sekolah waktu dan tempat kami persilahkan.
0: Siap.
19: Makaten mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, ada Mbah Imah.
20: Sugeng enjing Mas Jordan ya pun dari pamet kulo. Belum milih yang B mawon. Sugeng enjing sugeng makami.
0: Nggih. Sami-sami, langsung aja kalau gitu saya kasih tahu yang mana yang benar ya Sutrisno Budoyo. Kita ulangin lagi. Kalimat manakah yang logis? A. Waktu dan tempat saya persilakan. B. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Atau C. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk menyampaikan sambutan. Nah, ini kalau dipahamin, kalimatnya itu sebenarnya kalau umumnya tampak benar ya kalau secara susunan SPO, subjek, predikat, objek. Tetapi tidak masuk akal karena secara makna Sutrisno Budoyo ini yang memilih A dan B ini salah, tidak logis karena waktu dan tempat itu adalah benda mati yang nggak bisa dipersilakan Sutrisno Budoyo. Jadi yang paling tepat dari A, B, C adalah C. Mantap yang menjawab C benar ya. Ini jawaban yang benar. Jadi penjelasan seperti itu ya Sutrisno Budoyo. Tapi kita sering kejebak dan sering sekali saya juga kadang ngomong seperti A dan B. Waktu dan tempat dipersilakan. Padahal waktu dan tempat kan benda mati. Masa dipersilakan ya Sutrisno Budoyo. Kepada Bapak Sekolah. Nah ini benar. waktu dan tempatnya keliru lagi. Dipersilakan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Gitu. Mantap jiwa. Terima kasih yang sudah bergabung seterusnya butuh di pagi hari ini. Tuntas sudah saya menemani Anda di Matuk Gatuk ya. Sampai ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya hanya di Perempat RRI. Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja ya. Sampai ketemu lagi.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Seterusnya Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta terus berupaya melestarikan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta tanpa mengorbankan pembangunan kota. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengoptimalkan kawasan penyangga atau buffer zone sebagai destinasi wisata baru. Langkah ini diharapkan dapat memecah kepadatan di kawasan inti seperti Malioboro. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan tingginya minat wisatawan massal ke Malioboro memberikan tekanan berat bagi daya dukung lingkungan dan cagar budaya. Oleh karena itu, Pemkot Jogja berencana menyulap bentang sungai seperti Code dan Gajahwong menjadi destinasi wisata air yang bersih. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau proses pembangunan sekolah rakyat atau SRDIY di kawasan Lendah Kulon Progo. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menyatakan pembangunan fisik sekolah sudah mencapai lebih dari 90% dan siap digunakan untuk aktivitas belajar 2 pekan lagi. Sekolah rakyat Kulon Progo ini berdiri di lahan seluas 7,1 hektar dengan biaya pembangunan mencapai 214 miliar rupiah lebih. Pada tahun ajaran baru ini, kompleks sekolah akan menampung sekitar 300 pelajar dari keluarga kurang mampu sebagai langkah pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Promaterer Ingel Luributu Jawi Suara Budaya Jogja Sutrisno Butoyo pukul 7 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok di Melebet Pasar pagi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Informasi harga kebutuhan pokok kali ini saya akan kutip langsung dari website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id. Kita akan cek bagaimana harga rata-rata kebutuhan pokok di berbagai pasar yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk yang pertama akan saya sampaikan informasi harga beras Sutrisno Butoyo berkisar dari yang terendah di Rp12.000 hingga tertinggi Rp14.000 per kilogramnya. Lalu kita berlanjut ke harga gula pasir dari Rp17.000 maksud kami hingga Rp18.000 per kilogram untuk harga tertinggi. Harga minyak goreng dari Rp18.000 hingga Rp22.000 per liter. Lalu untuk tepung terigu dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Kita berlanjut ke harga telur Sutrisno Butoyo.